0: Ya, selamat pagi hari 1. Hari 3 hari itu.
1: Hai, selamat pagi YFM kita. Jadi hari itu hari di negeri kucing tahu daripada ke mana nak cak?
0: Ya. Hari itu ada hujan nya ke buah mana nah.
1: Ya, ramai kita itu udah hari mid pada orang pamai ada hujan mana.
0: Oh.
1: Apa maya hujan aja jai. Sejap ya hujan tu kada ada rindu gak aku ngelubah maya hujan apan siti hari ke buah aku rindu hujan tu cak. Inya dari segi pengeransian dari ngerja utai macet celapnya ya kalau jugi injen tiba kaku cak.
0: Ah, lain kena.
1: Kami tu ketimbang amphibian. Jeluk darah celap.
0: Oh, amphibia.
1: Amphibia. Maya celap ada juga gigi ransian gigi maya kerja utai. Tapi sebab ya hari itu cak. Aku sih muda siti berita di kunci keba bernama ke pagi di cak. Tu ngenang ke utai kenyang di bawah Thailand deh cak. Kalau yang tadi asiku orang ya ke main bola menua player main bola bawah Thailand tu mati lebih maya di pangka kudi ba Piala FA Golok Stadium Senipap Sungai Golok Naratiwat kemari ca. Jadi ba kes tu mega siku prana menomli saya ke bisi mega ba match tu dia report ke balat benda bakal. Jadi perang hari ke polis Sungai Golok kuntun sinkron mada ke itu tadi nyadi urung ya pukul 5 lemai jam Naratiwat Thailand kemari laban lebih maya silat tadi ya bermain nak mukai-mukai temu datai ketenya bonitar alu mangka padangnya lalu ngujuang ke 9 ikut balat bakal okeynya tadi berita ya kebesi daripada aku bernama pagi tu cak.
0: Laban gaya hari kerja tu tadi suah lagi ya nanti maya muak ke pagi ya hangat dah.
1: Ya, hangat.
0: Lemai lalu ke kabut kudi.
1: Ya, baka aku mari ca bosok rupiah mana mai hari oh ni bong ngarup lumban ngangi ke kak ngeliriah diri hari jam dalam sikal udahnya udah jalai ke sunyi miwet pansut hari jam dan muka-muka hujan mari ca.
0: Ya.
1: Jemput datang di rumah. Ish.
0: Jadi nanti lebih mai hari kudi hari biar balainya nanti uliah seliah ke hari di luar rumah.
1: Mama kelebih lagi ngai tubuh kita ya kenang ya dah bisi komponen tambahan karena dia potensi kena saya gitu cak.
0: Oh,
1: pihak kurang.
0: Okey, hujung minggu tu Sarawak ku sayang bak zon tengah hanya di Serikai 7-9 hari bulan. Bak kompleks Lumbak Ngomayan Serikai.
1: Au, oh, jadi utak narit aku cak. Kalau bagi bak berita kalau di kunci aku pergi tadi hanya bak Prayes SKS bak Serikai cak. Baru ya aku dengar cak bisi mah oleh cak.
0: Wow.
1: 20 gram mah ke di pelabak ke berga RM15,000 apa
0: ya tu siti hari utai ke nari hati menjama iwah ke gulu SKS kenyau ya ke diatur
1: ya
0: bak Serikai tu bak i peraduan ya bisi prayas mas ne
1: jadi nanti bakaku cak tu memangnya tu bukan sebenarnya kita tu datai ke kang uleh kemas ja saya di nguleh kemas uleh me penemu ya ke bukai ba agensi ke mesti disedia ke dia
0: oh laban mayu sidaya ke muka booth ya atau ke kaunter ari agensi perintah ngau pe bega GLC ya ke tau ndur kita nguleh ke penerang ya
1: jadi ya ba RTM gak bisi muka booth menyela lalu ada orang buka cak balas sudah hari tengah dian tadi balas sudah induk Pak Mama cak nanti cak puas saya ke mini studio Pak Serikai mayanya ilah
0: ya, program ini menjadi SKS Serikai kena hari 6 8 hari bulan 8 di menjadi premier Sarawak Empu lebih mayanya ilah
1: ok jadi orang ke di kena menaik ke Semang Serikai hari Meredong hari Julau hari Seratu hari Serikai penerima sebab mana cak datang bala mayu nunggu lu SKS ke edisi ya Bak Serikai tahun tu. Jadi terus mai peningan semua berperindahan Bak 2 pagi wai kita pagi tu.
0: Lagu hari Ju Yaya Ngapung lalu aku
1: Bak 2 pagi.

0: Bukai. Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujon ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebuda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang ngilop air hidup tau ke nak bersih. Maya makai bila kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: ุ่งปิ๊กเจ๊กิกอนเนี่ย
1: นั่นได้กูกำลังนิ่งเงาเรามาใกล้มีจำพวกหลักสัตว
2: ์โอ้ยหลับฟันยับโอ้ยหลับฟันยับ
3: อันเลิศ
2: ว้ายอ่ะในตัวเงา
4: บุญเงาเงามูจับบักเก็นบัตตา
5: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia bagian batang tu. Asal maya makai belawak ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Udah di peniau tua tu. Nyo bakal batang jabang, baik dek. Makainya belum lama-lama.
6: Yeay, mereka nyau. Nangi pak gama main dia berjaku. Nyau, nyau. Bagian batang tu. Bukai bisa supaya mual nota tu ngalun. Mudek, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sub. Kontraktor nebang kayu batang mu dek dia tu tua bos mu ni bos
5: ukai bos ku jap kulai
6: asa tina tu dempu tua tua me bos tua bos itu mu ni bos bos
5: ukai bos ku jap kulai
6: tua bos BUS bos
5: ukai bos kulai
6: nai anang mu ni nyoba au kuli gede dinga de nyau mana de tu bisi daun jabang daun pasak ngau daun panduang tambah ngau buah hui ke lawak tua
5: na sebaka tiga itik nyajab
6: dini nyaka sebaka spear lion dak de bungi wa tiga itik tadi kita boleh nyumai 3 in 1 nemu de uji pada de di kampung di balak kera na dai memilih makai bekedek nya
5: nama aku bekekera pada di pejab de lion me perut jinabo bekedek nya pada di perut de nya sumai ke pelekuk getah gule suap pada bis merpajuah di jap
6: mayu mau tai lara nya de kak makai nyamai tu nyok
5: makai nyamai kak nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu bedini kulau Cina dalam kampung tu ando di kemai ku makai najap
6: dade adunya dini di Sunda kulau Cina ba kampung jerom tu tambap di kan munyau mingunya kemari maya aku ngerindiang ba beluak ujungnya Sunda de aku bisi tepedak ke langkau mai orang nemu de langkau manya bisi duiku orang tuai pedaku siku ya laki siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saya ku. Kenapa tuat seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat nikah.
5: Apa? Biar jap. Uji cik anggih upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap. Kada nak seluruhnya bertaban lari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
6: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampak turun tuai biakuk. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
5: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa ku nganjon diri baik di makai utai jap
6: am gak dek tinggal dulu ceritaku tampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kuin tadi au
5: ni ngamak ku tu au
6: dek nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak kelaki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
7: apu
6: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai ni ni. Besai pukul tapeng tu, pedak dek. Rundiang aku, mana tu wakin? Napat nyanyi kampungnya.
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasanya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu, umai dek bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Napat tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
5: Jap, dini bisik karan di tu, au. Dini nu ngacuak ke. Bulak tau, jap, tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelihat. Nah, dah, aku kalah ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyannya. Au.
6: Nga, madiu nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang. Nemu, dek. Ni kita nemu kada besi cerita seruai kini boleh subsidi. Nanti nak asai kunyau. Kada nak seruai ngagak kasam jani kini. Ukai nak ada biji yang kena seruai ngulainya.
5: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seruai duanya.
6: Nai, nanti malu lapar ga. Dek kemakan nyamai kan ngai. Nanti dek ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3 in 1 nya mempah dek. Gagak kada mi campur laksa nah apa jua ulah deh
5: kapan nak ni tiah kedek mejap lama nak makai nyamai kumbang tu dia bekem batang tu jap tu segi

0: kabar? Ibu! Ayo!
1: Ibu!
0: Woi! Nyadi rumah kita!
1: Nah, mah orang tuh nanyaut tua ada, Jap. Kada orang tuh bisa dito, Jap.
0: Napa tuat sudah biu kau kebuka unyang? Nah, dah aku bisa ningari tau orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
2: Seduai, piana. Nyadi rumah kami itu, anak. Lalu, melalu.
0: Ah, lalu minta ibu. Ah, ibu, nama apa? Kediri aja, piya ibu. Ini ayah ada ibu.
2: Ayah dengar tadinya undul ke pasakin. Meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mubo, apa tuai wanya? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya, anak. Ya, empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi, aku tu anak.
0: Ibu, kiroh mai. Ibu, kau jago, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunek pantau sawah lagi? Kau pernah? Niki, kami dua itu. Bah, nyau. Di kau pantau sawah?
1: Ngai jaba.
0: Ah, nanti ngai. Niki tuam.
1: Pada aja nyawa segi teka.
2: Nama keseduaiannya?
1: Ada ibu. Aku mada. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu aw.
2: Lah kaja nek. Nintu dihek kita tiga. Ketau mehangkau mai kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
0: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau. Ingat deh, lama daripada aku tadi nyau. Tidak aja pelin aku tadi aw.
1: Oke, Jip. Nyin, bisik ku medang kiwang dia din. Asai ku mayo isi dalam hijab.
0: Oke, start pelin itu ah. Apo ibu, anak kiruah ibu. Mayo diri, kasam berirnya aneh. Anak-anak mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Yang wato, nanti nih tia. Nanti itu nyaka iga deh. Kak, nggak saya itu. Padam api.
2: Apo, nama api kita tinggalnya padam, nek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
1: Jop. Nampak.
2: Jop. Nya terang bahu kita tiga tu, nek. Bah, makanya nek. Yang ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
0: Sikit nadai. Nadai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cek. Temu tepat sama pi.
1: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh cek. Alu padam sama pi kita tiga.
2: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awak mi. Nah cek anak. Tu gemuk ya. Tu pahut ya. Empat anak empat.
1: Apa? Main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas. Nungak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kei. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
0: Apa? Ayah di tu nyau. Padahal adiknya petang tengah yang baru kita kasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
2: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Kak pernah ngambilkan bahu maku tu.
0: Aau ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aau ibu. Nyau. Nama tu yang dan itu terlihat. Dan itu wah itu asai kuning nyau.
1: Okay. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Ayah di tu.
0: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Aneh nyau. Sikit bakal kita makan dalam petang. Kuya senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
2: Nyai, dua bahu. Pih kita tiga, nek. Empat, nek. Ndai, namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kawak ku isiknya tadi, nek.
0: Nyami, bo. Udah mana ngawak tadi. Kada anak panggung mayau gini, bo. Ya, kayaknya mesti pada maya api padam tadi.
2: Ndai, nek. Ya, ketemu ku. Nadai, kami dua ayah ada nupik mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayak deh bahu aku mehdin.
1: Entik piak, bu. Manuk sabuang ayaknya, ni nikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai geng rindas patuang ku tu tadi, bu.
0: Kasih aku kenyak, menyau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
2: Dah ngawak, ganek. Agi bedau lawak tu.

0: tempel.
1: Nah, nanti api padam ke sekali itu, kiwang kesan dia bapak raknya. Ah, ini namanya deh, asaiku, pansuah jani dalamnya asaiku.
2: Aman, Jap. Oke, Jap. On, dek baru batuk ketua ke sekali itu, Jap.
3: Ibu, bisa kacang kita itu, Ibu. Kang, ini utai ke bisa saya nyawa itu. Api padam!
0: Apa, pama, api itu tak padam aja, Jap. Nama, mau punya di tiga tu, nek, anek.
3: Nada nemu ngau, Ibu. Hidup baru dia.
4: Dang manah adat bangsa kita bebasa ketemuai ni nakau taik bisi dang denah ngagai temuai tang kita kena ditemuai tu asasai kemega medau tai kebisi anangga aluka dene pripit ke kita ambia kasih ke urang kengempu rumahnya kalau kesidaga pagi lalu sa.

0: Lagu hari Lucy M.
1: Ya, lai tu ni de ke pagi tu. Anak kalau tu munung de orang pagi hari wai.
0: Ya.
1: Tanya pun tu ni tu kelanya tu kadang-kadang caya mana kena kita yang ambil mood ya ke positif bah pagi hari. Tang nanti ya tu ni ya ke bepajuah ngopi pangandiri yang nggak jadi cang. Tunggu-tunggu pagi udah prank pangandiri.
0: Ya betulnya. Okey, lagi bukan yang kami bah dua pagi pagi hari tiga hari tu peningan. Bah pun bulan lapan tu ngarap ke semua tay ke di kerja kita bujur mengamagang.
1: Ya, lalu berkenan ke pun bulan 8 tu program yang kebesit mega diatur kelimpah hari SKS di Serikai, Ca. Jadi, lemai pergila rami baru gabar kucing itu, Ca.
0: Bisip, ya?
1: Bisip. Kalau lemai rami bisip, ngawak berarak ke orang-orang ngintu guantikung muak yang peran dia, Ca. Betul peran dia. Lalu, berindik harinya mega ngawak berarak tu, tentu ya jalan mega bisik ditutup. Lepas kita nemu kebuah nya tadi kalau mere awak nu sidak ti berarak ngatur pengawak tu lalu nitiak penerang ti di keluar ke ketua polis bagi pilihan mena kucing dari ACP Alison Naga cabuk madah ke kelebih lagi bab pengawak berarak iaitu di sadar peringkat hari jam 6 lemah nyentuh ke 12 tengah malam pergilak jadi jalan ya ke dekat ditutup dengan cara berenggat-renggat ianya tadi lorong Anceng jalan petana Bulatan Seri Aman, Jalai Sentral Timur, Jalai Banhok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Ngawa Pia, Mega Jalai Lebuh Wayang. Lalu Jalai ke Bisi Mega ditutup, Amaya Tuila, Intari Jalai Wasan, Lorong Kapinta, Jalai Tungku, Adoraman, Jalai Abel, Jalai Rumbia, Roundabout Petana, Ngawa Pia, Mega Lorong Bel, Blacksmith. Jadi berindia hari pengawal nutup jalai bisa mega lencongan atau ke jalai alternatif ya ti dibuka lalu mesia mayo ti bertengah ke jalannya di Sadang atau ke di Saran ngena jalai alternatif bakal ngena jalai McDougal jalai Power Skamang ngapa mega jalai Tato Abang Abdul Karim dulu nyeliah ke kereta ti berdedat agi. Jadi ya pemga pala polis tadi naya minta kerja sama mesia mayo kira tadi merambut tumbuh lagi pejalan yang ambil ke pengawal tu tadi nak nekul siapa-siapa lalu saya bukan jaga pengelikuan bala mesin mayuh yang kemesin yang tak ngulu pengawal tu lah
0: ya harap ke gaya hari megah nyangkung namanya pengawal tau ke pengalami orang berjalan bala mayuh ilah ni Cak
1: ya berharap bala mayuh tu aku rindu Cak nanti buka sebab setahun sekali ya mama berharap nanti kelihat dia tu nyokat setiap minggu mesti orang berharap Cak ya kegagal anak ni Cak
0: ya
1: lepas biar tu dia nemu meda utai ke berada utai ke beli lap beli lap bablah lorinya nang ya siti hari pengrinduk basida ya lalu ditambah mega pengrinduk saya yang ngepau kita
0: okey jadi nak rasa kita dah tiba hujung 2 pagi pagi hari 3 tu
1: ya terima kasih kepada milih bagi ban wifi jadi ke stesen pemerintah kita lalu selamat berselara ngagai peringat hari seman nyentuh ke ngagai lawas pukul 9 pukul 12 baru pukul 12 lagi baru kita bertemu baru ya bawa awak ngelah tengah hari dah tahu kita akan menikah ke stesen hari pagi kita mampu
0: bapak kami doa ya
1: bye bye.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, miring.
1: Bergerak pagi.
2: YFM.

sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Teluk FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi tu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi tu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Rabu hari tu, 5 Ogos 2026, bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Kini itu mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia, melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru aja bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi bersarapan ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan kerja yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan radio Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari Rabu hari itu. Dan pagi itu, kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan pengisian yang terbaik, dengan perkongsian informasi yang informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Rabu tu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pagi itu untuk sekitar bahagian Bintulu. Kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Puan Arma.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu Puan Arma.
1: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam tiada hujan. Kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk pagi ni.
0: Okey, terima kasih Puan Arma, selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama kembali.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, kembali ke kau lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan untuk perkongsian kita bersama, bagi anda yang ada kelapangan pada hari itu, apa kata kita orang pergi ke program unit tabung darah Hospital Bintulu menjemput orang ramai menyertai kempen derma darah bergerak yang akan berlangsung pada hari itu, hari Rabu 5 Ogos 2026 bertempat di Etek Bintulu pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan setiap beg darah yang didermakan mampu membantu pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan, mangsa kemalangan, ibu yang bersalin serta pesakit yang menjalani pembedahan dan rawatan penyakit kronik. Sekiranya anda berusia antara 17 tahun hingga 60 tahun, berada dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat kelayakan menderma darah, ya, ayuh tampil menjadi penderma darah, dan kehadiran anda amat bermakna dan setiap titisan darah yang disumbangkan mampu memberi harapan baru kepada mereka yang memerlukan. So, kita orang yang ada kelapangan hari itu bolehlah pergi ke Etek Bintulu pada hari itu bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi anda yang berada di tempat kerja kini itu, selamat bertugas buat anda. Dan selamat bekerja, kami ucapkan semoga diberikan kelancaran dengan tugasan-tugasan yang dikerjakan sambil berhibur bersama dengan kami di dalam rentas 97.5. Dan untuk bagi anda yang tercari-cari apa aktiviti pada hujung minggu tu, apa kata kita orang sama-sama memeriahkan pesta tumbina yang akan berlangsung pada hari Jumaat tu, bermula pada 7 Ogos 2026 hinggalah hari Ahad 9 Ogos 2026, bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Dan sepanjang 3 hari penganjuran ini, pelbagai aktiviti yang menarik sedar disediakan untuk anda, untuk peringkat semua umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraft tangan, flora dan fauna, aktiviti face painting, tumbina night walk, senam aerobik, jungle trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif untuk kanak-kanak, persembahan seni mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik dan pentas hiburan. Dan selain pada ia, juga ada juga peluang untuk anda menyertai pengambilan askar wataniah Batalion kedua Regimen 510 Askar Wataniah Kamp Kuala Segan Bintulu, yang kini dibuka sepanjang tahun. Dan sempena Pesta Tumbina 2026 itu, anda boleh mendapatkan maklumat serta membuat pertanyaan secara terus di pentas utama Taman Tumbina dari 7 Ogos hinggalah 9 Ogos 2026. Dan antara syarat kelayakan untuk pengambilan askar wataniah Batalion kedua Regimen 510 Askar Wataniah adalah tiada rekod jenayah, sehat tubuh badan dan mempunyai kelulusan akademik dan pelbagai kelebihan yang menanti, termasuklah elawan latihan, perlindungan insurans, peluang kenaikan pangkat, latihan ketenteraan serta peluang diserap ke kor tempur ataupun perkhidmatan tetap bagi yang memenuhi syarat. Itulah sedikit perkongsian untuk anda. Sekiranya anda tidak tahu nak ke mana-mana pada minggu tu, apa kata kita memeriahkan Pesta Tumbina tahun 2026. Ingat, 7 Ogos hinggalah 9 Ogos 2026. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi anda yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi perhatian kepada semua pengguna jalan raya di bahagian Bintulu, di mana Jabatan Kerja Raya Sarawak memaklumkan bahawa akan berlakunya pertukaran alian trafik sementara di Jalan Tun Hussein On dari Taman Lihwa menuju ke lampu syarat Taman Tinggi bermula pada Jumaat ini 7 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi. Dan perubahan alian trafik ini adalah bagi membolehkan kerja-kerja jalan dilaksanakan dengan selamat dan lancar. Dan bagi kepada anda yang melalui kawasan berkenaan, hendaklah rancang perjalanan lebih awal dan kurangkan kelajuan dan patuhi papan tanda keselamatan dan ikuti arahan petugas trafik yang bertugas. Ini adalah sedikit informasi mengenai notis pemberitahuan pertukaran aliran Jalan Tun Hussein On dari Taman Lihwa ke lampu isyarat Taman Tinggi untuk anda pengguna jalan raya di bahagian Bintulu. Teruskan bersama dengan kami semestinya di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: mahal 5 MHz.
1: Aku ada type. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu aman.

0: emas tuh rantai 300, gelang 200, cincin 100.
1: Nah murah eh?
0: Murah. Dalam emas yang satu nang.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Ni juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual lah Evi tu. Murah bang, mas 16.
2: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
2: Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kenapa?
2: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak bot tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Si Dunia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
2: Ya,
1: scammer dah apa dia si Eda. Caya gila macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya mesti sampai. Si sampai. Dia. Nak makan kami tu. Kalau. Ya, kacak Ikan kan Ju Nyonya ngecek emas tu ni Ju. Kebetulan Ju ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Ju. Cek emas kami lo. Aduh, kacak Ju, ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Ju tu. Patutlah buah gila. Aduh, ya aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh, begitupun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pakar tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cintang kerapati ku. Kau kasar kuku kuntang. Tidak tu menipu aku macam tu. Beraninya setiap aku sampai aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua nak ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
3: Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Rentas 97 Popular 5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Bagi baiklah, kita di segmen yang sampaikan salam dan permintaan lagu di jam yang ketiga. Kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya minta lagu Search Isabella. Salam buat Fabian, James B, adik-beradik, mak bapak, saudara mara, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca mendung pagi tu DJ. Selamat pagi buat semua pendengar Bintulu FM, dengan ucapan semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi kalian. Minta putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. Terima kasih. Dan juga daripada Ibra Mat Akib, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi buat DJ Shah RTMB dulu. Happy Konti. Mun ada kesempatan mau request lagu Liza Wati, Rahim Ma'ruf, buat hiburan sahabat semua di mana juga berada, dengan ucapan semoga sehat dan sehat ceria selalu hendaknya. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiaran melalui Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu mendung DJ, minta putarkan lagu Jamal Abdullah, Kekasih Awal dan Akhir, buat hiburan sendiri sambil duduk mengopi. Dan buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB, Isabella dan juga Rashida Idi, Bintang Budak Kacamata, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu Kekasih Awal dan Akhir daripada Jamal Abdullah telah membawakan kita 11.35 minit pagi dalam segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu untuk anda di jam yang ketiga. Dan bagi anda yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutian harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, yang tengah memasak, apakah menu tengah hari kita orang ya? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan salam seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu. Daripada Eva Vinci katanya, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah dan selamat bertugas. Terima kasih James Pengiran. Dan juga daripada Abdul Latif Poli, salam DJ dan peminat semua, moga sehat dan murah rezeki. Mohon diputarkan lagu Cinta Dua Jiwa dan hiburan kita bersama pada pagi itu. Dan juga daripada Bia-Bia, assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Shah dan buat pendengar Bintulu FM dengan ucapan ceria-ceria selalu. Dan juga daripada Indai No, selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas, salam sehat selalu buat semua pendengar setia Bintulu FM. Minta dimainkan lagu daripada Fauziah Latif, Tua Mengejar Kita, dan buat hiburan kita semua dan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Gigi Out, terima kasih katanya. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Terima kasih. Selamat pagi juga WK Baja, ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Batu, 15 kucing serian untuk DJ. Salam buat CMS Fred, Sindo Indu, Indu Kenawit, Bulan Perindu, Mary Uben Martin, Richard, Shasha Amanda, Cecilia, Peter Tikau, Poli Mansing, Masnah Loso, Jaiton S, Biah-Biah, dengan ucapan salam ceria buat semua kalian. Dan juga daripada Roslina, hai DJ Shah, hai juga, selamat pagi, salam buat semua pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM, terima kasih. Dan juga daripada Ibli Japun, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Dan juga Roslina katanya good morning. Dan juga Roy Kwang, good morning. Dan juga Jessica Ita, good morning. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Mak Rin dengan lagunya Dasar Buaya Cinta, dan juga daripada Indai No, Tua Mengejar Kita, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga untuk anda. Jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, itulah tadi Cinta Dua Jiwa, permintaan lagu daripada Abdul Latif. Poli telah membawakan jam 11.51 minit pagi. Sedar tak sedar, kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali dan di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sihat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bintul FM, ceria bermaklumat.

0: 7.5 MHz.
1: Aku arcai. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Selamat tengah hari dia tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny bab berita tengah hari hari 3/5/2026. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK udah diasuh mereti ke producer. Prosedur kena register anak iru ala nentu ketiap itik pemintanya sama nitiah ke atur undang-undang serta ulah nyaga hak ngau pengelantang nembi amit. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke register anak irunya cukup berguna labanya bisi kau ngau penghidup sidak tu ke jemah ila ngau status bala nembiaknya ari sukut undang-undang. Datuk Seri Roland Sagah tilalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat madah ke semua dokumen ngau prosedur pengawal register patut diisi ngau betul ngambil ke nembiak mitnya ndak tinggal ari nerima bantu perintah. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kenutup lica prosedur register anak iru bagi menua serian. Programnya diguluk 125 ikut bala tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti hari menuanya. Upis Menteri Pengangkut dekat Semampai Besawup ngau Upis Kerja Raya Sarawak ala nentu ke semua palan anu orang singgah ngetu tau ke RNR Semampai mana. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke palan anu singgahnya ukai semutik jadi palan anu orang ngetu belelak ajak labanya berguna benda dikena ngurang ke risiko penusah bebadi bak jalan alun. RNR ke bisik disedia ke bak sepemanjai jalan besar itu megak patut dikena serta dijaga ngau mana. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia ke nemuai ngagai RNR Julukung ngimai jalan besar Pen Borneo. Penemuan itu diatur nangkan ke pengawal libat urus upis menterinya bergulai dengan pemekuah industri pengangkut berkau dengan pengawal tidak nambah ke pemanah palan RNR. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia dekat negap ke tanggung pengawal sidak kenyadi agensi tinggulu ke operasi ngigak dengan nyelamat di Malaysia. Sapi Direktur bagi Perkara Operasi Negeri Bak Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia, Kapten Maritim Simon Templer Tusa, madah ke perkara tu dekat di Kelati ke Agi, ngena gempung kerjasama strategik ngau sekedar agensi bukai. Atau berkata dekat nentu ke tiap operasi penusah ngenyit, uliah diperjalai ke ngau mana serta meri asia ti mana. Tanggung pengawaknya ukai semina berguna, dikena nyaga pengelikun kanang tasiak menua Malaysia. Tambagak dikena ngamat ke julu ati Malaysia, tidak nyadi kaban gerempung maritim antarabangsa. Nyalai pengawak ke guna aset, pengelandik ti dikembuan ngau pengerja pengawak. Nyak perkara ti berguna benal, dikena nangkup sebarang penusah ke bisi nyadi batasi. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami berjadi latih ngigak ngenyelamat Sarex level 3 bak menara Pehin Setiaraja Muka. Latihnya dipasuak 160 ikut orang hari 20 upis ngau agensi perintah serta company luar. Sekedar jalai bak Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggar-renggat pagila berserimai ngau pengerami jalai pengarap berjalai berbala mayuah dongintu hari pengada Guang Tikung 2026. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson agak cabuk madah ke pengerami berjalai berbala mayuahnya ditagak ke diatur hari pukul 6 lemai nyentuak ke pukul 12 tengah malam. Jalai ke ditutup dituk ianya lorong Ang Cheng Ho, Jalai Petana, Jalai Bang Hok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Wayang Street, Jalai Wawasan, ngau Carpenter Street. Pengawal nutup ngau gelimpang ke Jalai Mega dekat diatur berenggar-renggat dikena nentu ke Jalai ulih di tengah orang ngau lancar. Mensia Mayuh Mega udah diasuh bindah dengan Jalai Bukai serta merambu dulu pejalai sidak ngambil ke endak berdedat bak Jalai. Nyenaka berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman ba awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih agai ya DJ Emelda ba YFM Kuching.
2: Bergulai ngau kami, Pak Lela tengah hari, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, jadi amre sama dengan hari ini amayu selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari WiFi Mas Sri Aman tengah hari itu tengah hari ya 3 sar itu 5 hari bulan 8 tahun 2026 kalai bawanglah tengah hari WiFi Sri Aman tu peningan kita mulai ngaku insin nak ibuang berengkari dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu lagi.

Ya, prima ya, selamat tengah hari ya sekali lagi angkai ya semua kita ke bisa bulan kami bawa ngelat tengah hari hari ya wifi Sri Aman ke tengah hari itu dengan aku ngarap ke semua kita ini gerai lantang berjalan ke pengawak kita ungkup ya hari itu leh. Okey, jam kita dia tu 7 minit lalu pukul 12 tengah hari. Kita ke bisa mendak kami live apa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih angkai ya semua kita piam ga kita ke bisa ni ngah ke kami ngena radio. Terima kasih ah muka ngah kita. Okey, jadi ya tusun program kita bawang lah tengah hari wifi Sri Aman ke tengah hari tu ada ya ubah peningah kalau bajam ke terubah tu lagi bekas lama aku dekat berkunci ke berita lebih ke sekedari utai kenyadi di Sri Aman di betul ngau ngenang mega utai kenyadi di serata mendua kita kelimpah hari aku ke dekat merinang kita ngau lagu mega ngali hari tu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku lagu ke ngerinuk kati uliam merinang kita ke andang semua pai gulengoh kami bawa FM ya. Okey, jadi ya pukul 12 setengah tengah hari aku dekat berengkah macam pesan berat Jakob Gerah ke ABC terima kami bawa FM. Lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan dengan program seruran di Kenang pukul 2 ngali hari. Lalu 2 setengah kita dekat mulai program terima kami pesan. Pukul 3 kita dekat terus mediang ke YFM Kuching terus ke awak kami 24 jam ke uliah didinga ke kita nintiang hari ya. Jadi makanya aku waktu sun program kita bawanglah tengah hari-hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu peninga ngarap ke program kami tengah hari itu terang didinga okay semina kita ke mendiang ke kami mengeri besai jatang kita ke ninga ke kami ba antigi sulu sungai ngarap ke nama tu terang meh didinga kita semua info ngau lagu-lagu ya ke udah dipilih ke ngali hari itu lagi terus ke pengerindu kita boleh ngaku nyentuh anggai pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, jadi ya lagu kecoba dikenaku ngemun kawang lat hari kita hari YFM Sri Amanto lagu Warimawan lagu Tungkat Semengan.

0: kalintang bejarin. Datay nya dararumpas tumumit nga surindang at ilantang kansyang gagit.
1: Ya lagu kadrova di kerang mun kawa ngelateng hari kita itung kat semangat hari mawat ya. Jadi kadrova tu apa ni ngaku mai kita berarti ke gerah gayari tau diambil aku hari website Meta Malaysia atau ke upis ke mata ke gayari menda Malaysia. Kalau ya sari tu di Striaman ngau di betuang laba gayari dua bagi menua tu sari tu kira sama muak kelemai ngau malam tu lagi mana gayari nadai hujan ya. Jadi yang kita kebisa berjalan ke Striaman ke betul tahu anda nangi lah leban nanti berarti ke gerah gayari itu endang mana gayari kami di Striaman gau di betul muak kelemai nyentuak ke malam tu lagi ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti dak lagu ke dipilih aku ngali hari itu peningat tu Siti lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, Bujang Ulu Sungai, Ari Marina Jara, kena kumrindang kita ngali hari itu. Ya, terima kasih ya ngegai bala kita ke Bisip Kulengok kami, kita ke Saluninga ke kami ngena channel 8 71 Baestro ya. Terima kasih mayu-mayu laban kita udah uliah berengkah ninga ke kami ngena 8 71 Baestro ya. Jadi seperti berita mana lebih agak engkai balap ninga kita ke dia di lubang tu laban bak channel tapi lama bisa terjanggal mimit lalu mayu tidak sebanan uliah ninga ke YFM laban nak terang ninga radio semina bepangai Baestro 8 71 aja kau tidak. Jadi dia tu udah mulai mana baru jadi taniah mengagai kita. Terima kasih ya kita ke diau di semua dor lah nyangka kita nyandang bepangai ba channel tu ninga ke kami ba YFM ya. Ya jadi tu amri mengagati ngagai tim inspektorat Sri Aman ya kudah mujurnya di champion ba pekiat main bol berbuat ke piala Inspektorat edisi ketiga kediatur ba Stadium Aman Hashim Sibujaya di Sibu berkari 1 nyentuh ke 2008-2026 tu tadi ya. Jadi atau setiap hari pekiat kena dihas kena ke sidak kena di inspektor kesehatan orang ke nanti Pak Sri Aman tu orang ke selalu mulai ngau kami buat program ruai kita sidak tu selalu nerang ke bekawal ngau penyakit ya ke nyadi bahkan ni kita nyaga pengerai jadi tadi ya ke semua kita au jadi tim inspektorat Sri Aman tu dah mega mujur ngalah ke 12 setiap tim inspektor inspektorat di strata Sarawak tu lalu pihak mega kelimpah ri ke merangsang mensia mayuh samang beran ke gaya hidup ke bapengerai jadi pekit tu mega setiap hari pekit ke boleh ngerapat ke kawal sidak ke gawa baupis sepengerai di strata Malaysia ya. Okey, taniah ngagai semua bala kita. Jadi nyokak semua bala sidak ke menang atau ke champion tu sidak ke bat tim pasukan tu orang ke selalu mulai ngu kita iba YFM Sri Aman. Taniah ngagai semua bala kita ne. Ya, kita terus berperinang ngali hari tu peringat tu setiap lagu wari Augustin memberikan berpadu nyawa ngu Angela Lata Jiwa nyamai kita ningal lagu tu lebih lagi lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ngali hari tu lagu nyawa agak sanggup petara.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya lagu hari-hari ke bagulang nyawa sima lagu kunci syarikat ya. Oke, jadi kita berengkah ngau pesan berat serta mengajak ku gerah ke bisnis jema kami ba wifi Mas Yaman. Jadi pesan ke cubah tu pinga ianya pesan pemati kalau pesan pemati itu datang remuti anak bungsu tau ke inai camai madah ke Anthony anak tama. Madahka Anthony anak tama udah nadai kena 3008 2026 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua ke Melayan. Lebih lagi kita ke dia ba isu banget pia mega ba lidung ba awur tabut tembung memaloi pia mega di tebarung kejemut san rumah Maxwell libai ngau semua ke Melayan. Lebih lagi kita ke ngelala Anthony anak tama ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai pesan tu ngasuh kita datai ke rumah Anja di Selejau Baru Merude laban Anthony anak tama laban Anthony anak tama udah nadai kena 3008 2026 ya. Jadi nia Anthony anak tama tu dekat di itu Balamayu kena 5008 2026 nya malam tu lalu dekat di Anjung kena pagi 6008 2026 ngagai pendam antara bangsa Lambir Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke si lagi berkawal dengan pemati yang Anthony anak tama tu kita tahu telefon gai muti bak kusuang 14879 5744 tahu ke ngagai cambai bak kusuang 1125 kusuang 03587. Jadi nyak ko pesan kecubah nyak pesan pemati kalau pesan tu tadi madah ke Anthony anak tama udah nadai kena 3008 lalu niang tu dekat di itu malam tu 5008 2026 lalu dekat di Anjung kena 6008 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita kengelala niang Anthony anak tama tu kita dipinta datai ngekai rumah Anja di Selejau Baru Merode ya. Jadinya ko Siti Arya pesan ke bisnis terima kami ngali hari itu. Lalu pesan tiga dua pesan pemati megak. Kalau ia pesan tu diterima kami dari Simon David Matan madah ke apa ya? Ianya tuan rumah David David Matan anak Ambang udah nadai kena 3008 2026 nya hari 1 ba hospital besai di Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke semua kamlayan ya ke diau ba rumah Jukun piam ga rumah William Lium ba Tanjung Asal rumah Panjai Tanjung Baru pia mega ba kerangan pingai kamlayan ke dia ba jitu ba samo dingkerbai Linggit Sepuna Nangabuang di Penum Lubuk Kelampo ngau semua kamlayan ya ke sama pemakai di Batang Paku ngau semua kamlayan ke ngelala tuai rumah David Matan anak Ambang ya. Jadi ya pesan tu madah ke tuai rumah David Matan anak Ambang udah nadai lalu niang tu dekat di itu Balamayuh kena malam tu 5008 2026 bak rumah Yampu bak nomor 67 Taman Lucky Garden di Jalai Blimbing Sri Aman lalu niang tu dekat di kubur tau ke dekat di Anjung ngagai pendam sutung kena pagi hari 4 6008 2026. Jadi kablayan ke dekat nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pemati tuan rumah David Matan anak Ambang tu kita tahu telefon ke Simon David Matan bak kusuang 19875-6108. Jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami bawa FM. Harap ke pesannya tadi terang didinga lebih lagi bak kita ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi kita bukain yang kami bisa pesan berat ke patut dikunci ke ngau peninga atau ke kapal belayan kita ke jauh. Nada salah megak kita tahu terus kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami bak Sri Aman FM.

Bisa diterima kami bawah FM. Jadi pesan ke Siti itu ya pesan ngetah sulit ya. Kalau ya pesan ngetah sulit itu datang dari Luga atau ke Inai Ngia. Madah ke pengawak ngetah sulit niang liduang anak alan atau ke Inai Luga kena malam 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ya. Jadi pesan tu ditujuk enggak semua ke pelayan ke dia di Sri Aman, Piam Gadis Kerang, di Sri Kai, di Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Piam ke pelayan ke dia di Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serau, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Baru, kablayan ke dia Basuai, Diniah, Lia Miri, ngau semua kablayan ke Nauliah Megak dirintai ke Bab Santo ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Philip anak Bagong, Bak Sungai Silas, Jalan Ulu Sebawah Bintulu, laban dekat ngetah sulit niang liduang anak Alan, tau ke Inai Luga, kena malam 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam, lalu ditangkan ke ngau pengawak Muain Terbalu pukul 10 malam. Jadinya kuasa setiap hari pesan ke bisa diterima kami bawah FM. Lalu pesan ke Siti itu nya pesan ngetah sulit niang ex Sergeant Belikau anak Gol. Kalau pesan tu datang dari Steven anak Belikau atau ke Pailinton. Madah ke pengawak ngetah sulit ex Sergeant Belikau anak Gol. Jadi pengawak tu dekat itu atau ke dekat Jalai ke kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8:30 pagi bar rumah Steven Belikau atau ke bar rumah Apai Linton di Kampung Sawang. Jadi pesan tu tujuan ke semua akan melayan lebih lagi kita ke diau bar Sungai Gad, Sungai Yung, Sungai Sud, Sungai Mujung, Piamga Dintawau Baliah, Baltang Baliah, Batau Rajang, ke melayan ke diau di Sibu, di Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kabar pelayan yang kena boleh disebut nama itu ya kenglala ni yang ex Sergeant Belikau anak Gol ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi kawal ngepengawang atas sulit ni yang ex Sergeant Belikau anak Gol tu. Kita atau telefon ngakai Madeline Belikau bakusong 16 2 0 0 9 6 3 2 tau ngakai Maria Belikau bakusong 13 8 4 7 3 4 0 0 tau ngakai Ngasi Belikau bak 0137444800 ya. Jadi ya pesan ke Siti itu ya pesan pesan nguan ngetah sulit ya. Kalau pesan ngetah sulit tu dituju ke ngagai ya semua ke pelayan ke diau bak Sungai Menyan, pihak megat di Ulu Menyan, bak Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, pihak megat ke pelayan ke diau bak Setapang Oya, di Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Kablayan Kediau Bak Serikai, Sungai Semah Bintangor, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran Suang, ngau kablayan Kediau di Kuching, di Sri Aman, Bintulu, Miri, serta kablayan Yakeng Lala, Niang Joseph Suti, Tauka X, Cegu Suti, anak Bujiang ya. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Suti tau ke ex Cegu Suti anak Bujiang dekat diatur hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 ya. Balot 248 Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi nguan ulit nitiah ke rintai program tu dekat diatur kena 8 hari bulan 8, lalu ulit dekat di kertas hari Minggu 9 hari bulan 8 2026, balot 248 Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetas sulit niang ex Cikgu Suti itu. Kita tahu telefon ngakai lumur 012 372 5895. Jadinya aku sekedar pesan berat ke bisa diterima kami bawah FM. Jadi harap ke pesannya tadi terlalu
terang didinga kelebih bagi kita ke ditujuh ke pesan nyali harito.

Ya lagu hari Aidman Lim lagu kelanjur sayau jadi to lagu nama tu jako pesan ke pemadoi baru diterima kami kalau ia pesan ke Siti tu nya pesan pemati datai ranti anak Sabai hari rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadi ia pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya ke dia Batanjung pihak mega ba rumah Kristina di Rembai Lidoang 4 buah rumah, rumah Acin di Langkang, rumah Andrew Langkang asal, kabelayan kediau di Semayang, Piam Gabrangan 2 buah rumah, di Kejemut di Tabut Tembong, Piam Gad di Buyong 3 buah rumah, Kubal 6 buah rumah, Bala di Dimpak di Bala di Paku Undup. Angka paku untuk ini deh. Pihak mega kabelayan ke dia berumah Dayin, rumah Francis di Kawung. Pihak mega kaban belayan ke dia berumah Romeo di Nanga Skrang, Bala di Tajur, Bala di Sebakak. Pihak mega lipat 3 buah rumah Panjai di Baloi Skrang, di Bakas Sebram, Ngau di Bunu Skrang. Ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Jana Anak Ujai, madah ke Jana Anak Ujai. Tau ke apa Selvia udah nadai ke 4/8 2026 lalu niang jana anak ujai tau ke apa Selvia tu dekat di itu kena malam hari 4/6/2026 lalu dekat di Anjung hari 5/7/2026 ya. Jadi semua ke pelayan kelebihan yang kita ke ngelala niang jana na ujai kita dipinta datai ngagai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadinya ko Siti hari pesan berat ya ke madah ke madah ke ranti anak Sabai madah ke jana kebenaran eh madah ke jana nak ujai tau ke apa Selvia udah nadai kena 4/8 2026 ya. Jadi niang jana nak ujai tau ke apa Selvia tu dekat di itu malam hari 4/6/2026 lalu dekat di Anjung kena hari 5/7/2026. Jadi semua kabelayan lebih lagi kita ke udah dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas ulit kalai pesan ngetas ulit ngau ente balu tu ne. Okay. Jadi pesan tu data dari Bibi Anak Uncang Nesau semua kabelayan kelebih lagi kita kenglala laki liau sui on tau ke alo tau ke apa ya supin. Jadi pesan tu madah ke liau sui on tau ke alo tu udah nadai kena 28/7/2026 ya. Jadi ke semua kapal pelayan kita ditesau ngambil keratai ngakai pengawak ngetah sulit ni yang liau sui on tu ya ke dekat diatur kena 7/8/2026 ini hari 5 berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah anak ni yang tumpu ya. Jadi nanti nitiah ke pesan tu tadi pengawal ngetah sulit ngau ngamik ente balu ni yang tu dekat diatur kena 7/8/2026 hari 5 tu berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah niang anak tu bak rumah anak niang tu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal ngau pengawal kata sulit ke niang liau sui on tau ke alok tu kita tau telefon ke David bak 011-251-41806 atau ke ngagai Bibi bak 013-689-4226. Jadi nyak ko sekedari pesan ya ke bisik di terima kami ba UFM ngali hari tu. Jadi ngarap ke semua pesan ku dapat dibaca kunya tadi terang didinga lebih ke ba semua kepelayan ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi kita terus mendiang ke lagu Rosli Nabilong kemari ngejang pergi.

0: Ya, jadi kita terus meriangkan program Ruai kita.
1: Selamat ngalih hari. Jadi aku Tok Syami Irfan bin Jafa'a, pembantu kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman. Terima kasih agai pihak RTM lah laban udah merek peluang agai Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman untuk kunci mengenai penyakit kemih ceto. Nama reti penyakit kemih cet. Penyakit kemih ceto ataupun yang dikenali sebagai leptospirosis. Taukah kemih cet cita ari penyakit ti oleh ngerampit ari jelu ngagai mensia. Entik dalam sains ia dikenali sebagai penyakit zoonosis lah. Penyakit itu dibaik ari bakteria yang dinama leptospira. Udahnya, begini cara engkau kebuah penyakit kemih ceto ngerampit. Bakteria to bisa baik kemih jelu tek udah dirampit bakat cit, mayau, ukui, capi, kambin, janik serta kuda. Mensia boleh dirampit nyemak sidak ia terdedah engkau air, pemakai serta tanah basah tek udah kamah engkau air kemih jelu ke bisik ngembuan bakteria leptospira. Bakteria leptospira to mega boleh masuk ari tubuh mensia ari terlihat tau ke kudis bak kulit. Lalu, nama tanda engkau gejala penyakit kemih cet. Tanda engkau gejala penyakit kemih cet to boleh dipedak dalam tempoh 5 hingga 14 hari. Dan tajak pihak, gejala to boleh dipedak dalam kandang 30 hari sepengudah dirampit penyakit to. Sekedar ada tanda engkau kelai penyakit to, ianya tabin ti udu tinggi, pedis pala, gegetek, pedis isek, muntah, jaundis atau ke penyakit kuning, mata berasa hangat, pedis perut, birak hancur, batuk engau, rayun bak kulit. Siapa orang yang berisiko kak mulih penyakit kemih ceto? Orang yang berisiko boleh dirampi penyakit kemih ceto, orang yang kebisik ngelawak pelan alai, ngelanteng ke hati bak sungai atau ke memerin, sidak ke ngasu, orang yang kengintik, sidak kebisik ngereja pengawak bertanam, sidak tenupik jelu, orang kegawak bak upis veterina, orang kengadu parit engau kentali air, engau orang kebisik gawak engau sidak tik makai bak kedai makai tik kameh. Boleh kendak penyakit kemih ceto diubat. Penyakit to boleh diubat ngena antibiotik. Berubat tumuh boleh nyeliah ke siko-siko orangnya berbadi nyawa tau keparai. Udahnya, nama cara kena nyeliah ke diri dari penyakit kemih ceto. Seliah ke dari empu ngelawak pelan andung lantai ke hati bak sungai. Sepengudah hujan tau ke lebuah musim bah. Biak megak, orang mayuh dipinta endak bermain bak sungai tau ke mandi bak sungai. Nyemak kitanya bisik telih ngau bisik kudis bak tubuh. Bak orang kegawak bak kawasan bak notik senang alai penyakit tak nyadi bakal ke dipadah tadik. Kita dipinta ngenak kasut but ngau sarun jari getah. Nyemak kita bisik nego air lebuah, kita bisik telih bak tubuh. Kita dipinta malut telih kita engau plaster kalis air. Kelimpah harinya, nyemak kita bisik ngagai endorikrasi atau memarin tau kerbekelah. Kita ditadang hari ngirup air sungai tekameh, engau endak disumai. Tuci kaki engau jari ngenak sabun, engau air bersih sepengudah pulai ngelanteng hati bak sungai. Kita megak ditageng, ane makai bak palan pemakai tekameh. Nyemak kita bisik ngasai ke tanda engau gejala penyakit kemih ceto, kita diminta nganjun diri ngagai pelan pengerai, tik rampih engau naga pengelengkas, ngambil ke kita oleh diubat sidak misi engau lutur. Pihak megak, kita dipinta tau ke dilalau, ngaga pemerisi diri empu serta kandang endur rumah kita, ngambil ke endak dirampih penyakit kemih ceto. Ya, Cak. Terima kasih.
0: Ya, pendengar mayuh nyadinya ke anak kita mulai mendiang ke program ruai kita. Kalau kita sama dah mendiang ke setiap hari penerang ke bisa dibansutkan Encik Syamir Irfan bin Jafa'ar dari UPS Pengurai bagi Menteri Aman yang berkawal dengan penyakit kemih cet. Ya. Jadi program ruai kita dekat di keluarga kita baru baring jam kesebaka minggu dudinya nilai.

Derek Warren na lagyo paminta. Sembilan minit lalu pukul satu ngali hari. Ya, terima kasih yang agak ya kita ke bisi meda lalu terus dengar ke kami ba live Facebook Seriaman FM ngali hari itu. Bakasih da pengiran James Pengiran, PMG Dublin K Baja, Salisha Ganyun, Bunai Ajub, Ibas Lebin, ngau ngelamai cuka ngali hari itu ne. Ngau mayu agak pendengar kita ke bukai bakal lampas Otih, Emilia, Amy Richard, Cindy Ann, bisik boleh kita ngali hari itu. Bukai seminak medak, tang terus tinggal ke komen bak Facebook Seriaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka ya semua kita. Awalnya di ujung minggu tu ialah kelebih lagi yang kebala kita ke dia semak ngau Sri Kai. Dia program Sarawak Ku Sayang dekat diatur bagi menua Sri Kai. Diatur berengkari tujuh nyentuh angka ya 9/8/2026 bak kompleks sukan Sri Kai. Ya. Jadi program Sarawak Ku Sayang tu peningga bakal program ke seberau tu mega bak lokasi ke seberau tu nyediakan macam-macam program ke ngerindu kati ya. Jadi setiap hari berita mana bak Ipra Duan tu prayes cukup mana di setia ke ngagai kita ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang ujung minggu tila di kompleks sukan Sri Kai. Jadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua Sri Kai diadang dekat Megadi Penyadi ke Premier Sarawak Yang Maha Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg kena 8/8/2026 berengkah hari pukul 10.30 pagi bak kompleks serukan Sri Kai. Ya. Jadi yang harap ke kita mayu, ukai seminak kita ke dia di Sri Kai, ukai seminak kita ke dia di Semak ngau Sri Kai tang semua kita di strata menua Sarawak tu ngarap ke kita sama rata nang lepas ke peluang. Jadi bisim ke berita mana sidak ri YFM Sibu kita kerindu ke DJ RTM Sibu kita tahu datang ngagai studio mini RTM Sibu laban bisik dibuka mega studio mini lebuh maya tu ila ya. Lalu kita ke landiak belagu anam kana datang ke studio mini RTM Sibu hari 6/8/2026 ngari ke YFM Sibu baca tak nyalang tahu mega ngari ke Seriaman lebuh maya nyela ne laban mayu orang di Sri Kai ya orangnya tadi pandai belagu semua. Okey jadi nya ke wasitari ya berita mana kelebih gengkai bala kita ke di audi Sri Kai kali program Sarawak Ku Sayang dekat dia tu di Sri Kai berengkari tujuh yang tu angka 9/8/2026.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Ya, lagu Arya Jessica Timah, lagu Laki Asiga. Oke, kena merinang kita ngali hari itu. Bisa berinang kita minta tebak lagunya. Ngarap kita atau berinang. Megah Sarito. Oke, jadi yang kita ke benuang pebaik ke perengkap pengangkut Megah Sarito. Ngarap ke sama biji mat Pak Rantau Jalai. Ke Megah kita nyata di benuang kerja pengawak kita Sarito. Ngarap ke terus nyaga penglikuan kita. Oke, jadi itu Siti Arya Jaku gerah ke diterima kami hari upis majlis daerah Sri Aman. Jadi gerah tu madah ke pengawak ya. Madah ke pengawak ngagak projek manah ke Jalai ba Sri Aman Town Square. Ianya ba tahu aku nyebut tu ne kawasan Liani yang megak Guardian Eco Shop ngau Watson ba depannya tadi. Jadi projek ngagak ngemanah ke Jalai bandornya benduang diatur jam ke dia tu. Nyalai kita mayuh narik menar ke ngengkah ke kereta kita ba anduar tu tadi berengkah di pukul 8 malam nyentuh anggai pukul 5 pagi kena kita itu tadi merek awak ngagai sidak ke berjalai ke projek ngemanah ke jalai bandur tu ya. Jadi projek tu kebenarnya sudah berengkah kena 3 hari bulan 8 2026 nyentuh ke nak nemu ni maya projek tu tembok digagak ya. Jadi nanti kita ke bisik utai ke dekat ditanya berkawal ngau utai tu tau terus telefon mereka ngai 083-32-2072. Jadinya aku Siti Hari Jaku Gerah ke bisa diterima kami hari UPS Majlis Daerah Sri Aman ya. Ngarap ke kita mayu lebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman itu ngarap ke kita sama berarti ke gerahnya ne. Laban kita nak dikemenar ke parking ke kereta kita ba kawasan Sri Aman Town Square. Lebuh maya laban dia tu nya benduang nama tu tadi diatur projek ngemanah ke jalai bandornya ne. Jadi kita ini tak parking dia berengkah di pukul 5 lemai nyentuh ke ngagai pukul 8 malam nyentuh angkai pukul 5 pagi kebenarnya ne. Okey, jadi tu Siti Ari Jaku Gerah Megak ke bisteri terima kita dari UPS Menteri Pengerai kalau itu madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 bisa megak dekat diatur di bagi benar Sri Aman itu kalau kena 6 nyentuh angkai 9 hari bulan 8 2026 tinjauan tu dekat diatur bak bintuang tau ke banyemungan simpang lubang tu lalu kena 10 hari bulan nyentuh angka 15 hari bulan 8 2026 pengawak ke sama Megah bisa dekat diatur bak RPR fasa 1 Sri Aman ya. Jadi ngarap ke kita ke dia bak bintuang tau ke banyemungan simpang lubang tu ngarap ke kita hanya merek kerjasama ngagai sida hari upis pengerai ke dekat kebisik datang ke rumah kita lalu beranau ngau kita ya. Jadi anang irau laban semua penerang kita dekat dilalaikan ya. Jadi tujuh tu tadi nang nama tu tadi dekat nama tu tadi masih pengerai kita lah kita ke dia bak bintuang nyemungan simpang lubang tu ne. Jadi sekali lagi madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity ya. 2026 dekat diatur 6 nyentuh ke 9 hari bulan 8 2026 jadi nangkan kenya ilah dekat diatur RPR fasa 1 Sri Aman ya 10 nyentuh ke 15 hari bulan 8 2026 jadinya ke duit hari Jaku Gerah ke bisnis terima kami bak YFM Sri Aman kali hari itu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ya lagori ya Suelin lagu agit lih dalam mati nade ku ngau meh ne. Okay, lagu ke semina dikena amrinang kita muka ngali hari itu peninga. Terima kasih sekali lagi yang kita kaki muka pulai ngaku bawang lah tengah hari hari ya wifi Mas Riaman muka tengah hari itu ne. Ya kita ke benung belak ganti jam pukul 2 berengkah ngerja pengawal baru. So belak angkai ya semua belak kita ngarap ke sama belah muka agak lantang agak gaga agak rindu ningak ke wifi mesti aman nyali hari itu deh. Oke, jadi itu ngenang Siti Aria pengawal muka ke udah diatur lebih agak dia betul kalau pengrami makan lemai kena ingat ke gerempuang meninggikan akhlak Cizong Ko betul ia kecukup 20 tahun udah muka diatur bak dewan panglima rentam kena hari 6 tu tadi ya. Jadi ya pengrami makan lemai itu sama digulo sampai Menteri Nembiak lumak main dengan pemansang radagang Sarawak yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Lalu pihak mengatakan sama datang yang kaban Parlimen Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu. Ya. Jadi terimpah ini mengatakan pengrami itu kemarin megak sama megak digulo ya kira 550 iko kaban gerempuang itu ia kengari ke 21 pampang gerempuang itu di strata menua. Ya. Jadi yang Roma Dato' Gerald lebih ya ke berjakuk bab pengrami itu kemarin muji pengawak ke dipercayai

Kopi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Okey, jadi ngenatai ke pesan berat ya ke bisa terima kami bawa FM. Ngali hari itu apian kita itu nyingkang agai program seruan di kenang kita ya. Jadi pesan ke situ itu nya pesan ke datai dari ex counselor Bonnie anak Aliang. Jadi pesan tu ditujung ke semua kabelayan ke dia benang ngadap piam gadi bawan kenawiat Miri Bintulu ngau semua kamlayan di sebarang lain Lur Diau ya kena oleh disebut nama itu ya. Jadi pesan tu madah ke Mary anak Lenggo, madah ke Mary anak Lenggo atau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu ambak rumah Sidampu balot 445 lorong 3D kampung Piasau Utara Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati Mary anak Lenggo atau ke Inai Boni itu. Kita tahu telefon ke Boni bakusong 16 659 7783 atau ke telefon ke Linggi bakusong 14 877 3515 ya. Jadinya aku setiap pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Mary anak Lenggo, madah ke Mary anak Lenggo tau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang Mary anak Lenggo tau ke Inai Boni tu dekat di itu Balamayu bak rumah Sidampu bak lot 445 lorong 3 di Kampung Piasau Utara Miri. Jadi penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati ini yang Mary anak Lenggo tau ke Inai Boni tu kita tahu nanya terus ke Boni bak umur 016 659 7783 atau ke ngagai linggi bak 014 877 3515 ya. Jadi ya pesan ti ke siti tu pesan pemati mega kalau ya pesan pemati tu datai ari Davidson Kiba anak Janting ari rumah Iduan Andiang di Gensurai Layar Betong ya. Jadi pesan tu madah ke menantu ya Piliman anak Wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di itu Balamayu bar rumah Iduat Andiang di Gensurai Layar Betuang kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Dianjung ke Penam Jalai Saka di Betuang kena pagi hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaban belayan lebih lagi rumah panjai ke Semakai ianya di Lubau Baru Lubau Lama di Meribuang Layar pihak megak kaban belayan ke Diau Banang Ajau di Sekatap Mungkeranjik Dabuk Melayu Ilek Rian Batang rumah panjai Bak Nangga Jelau pihak megak Jelau Atas Bebangai Kibak serta semua tuan rumah ianya tuan rumah Kira anak Kanyan tuan rumah James Senang Ali tuan rumah Cuang anak Kesa tuan rumah Kujat anak Dundang ngau semua kabelayan ke dia Bak Nangga Jagoi ngemah kenawian ya. Jadi kita dipinta ratai ngesah penusah pemati Piliman anak Wato Barumah Iduat Andiang di Gensurai Layar Betuang kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 ya. Lalu niang tu dekat di Anjung ke Pendam Jalai Saka kena pagi hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi nyak ko duit hari pesan berat ke baru benar diterima kami bawa FM ngarap ngarap ke pesannya tadi terang juga didinga lebih lagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu. Okey, jadi ya sebenarnya kita inginkan program seruan dikenang kita ke sekali itu aku dulu mic kita mending ke setiap lagu hari ya Stella Philip lagu Enda Sengapa Rembang.

dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu Gajah Bahari yang diamai ke jemaat biar mati di tangan Sulu di Kena Kumrinang kita kali hari itu bapak program seruan di Kenang kita ke minggu itu lagunya kebenarnya Siti Ragu ke dia pinta peninga kita bapak Facebook Striaman FM kali hari itu terima kasih ya ngagai peninga kita itu ngarap kita ke Perinang mahal oke. Jadi bapak program seruan di Kenang kita ke dikeluar ke kita ini minggu, jam berkari pukul 2, ke pukul 2:30 tu, kita akan lebah lagu-lagu lama, lagu ke direkod berkari tahun 60-an subak, jadi ngarap ke semua lagunya tadi, lagu ke merindu ke hati kita, lagu ke merindang kita, lalu piamka lagu ke uliah mulai ke pengingat kita, lebuah maya jemal lagunya, ketepilang subak eh. Lepas kita nemu lagu lama tu tadi, ukai semina dikerindu ke sidak ke lama-lama, tang mega agi mengkang di kerinduk ke kita ke generasi ke dia toknya neh. Lebantik kita berarti ke bakal lagu biar mati di tangan Sulu. Mayuah kita ke orang kena biar baru tu tadi nemu lagu tu neh. Hanya di bekerja meh. Tiap minggu kita ke berperinang ngau lagu lagu lama. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti lagu megah lagu lama megah tu. Apa ni lagu Anang Salah Sangka lagu Ari William Awiang.

Kulantan. Ini aku Rino Ninga lagu-lagu lama.

Ya, lagu hari Ino Balan, lagu terkenang ke Nuan. Lagu hari Ino Balan tu, kalau megak dinanyi baru, Esna Nala ngena rentak music ke baru. Tang agi ngena lirik ke baru, ne, lirik ke lama. Okey, 15 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke bisi minta tebah ke lagu. Mayuh peningat kita itu bekas sudah Henry Jawan tu minta tebah ke lagu sebarang je lagu lama hari yang dia maki jemaat ku ya kena merindang semua orang ke bedung dia ke wifi ngali hari tu piam kalau mau Randi minta tebah ke aku lagu darah paras gitar hari yang dia maki jemaat mega ngali hari tu ku ya kena merindang semua orang ke bedung ninga ke wifi. Okey, terima kasih mayuh-mayuh gai kita ke bisi respon bisa tinggal ke komen bah Facebook Setiaman FM kali hari itu. Okey, jadi mayu peningat kita hari subah-subah sedaya minta tebah kaku lagu hari Francis Harris ya. Di kenangan yang disebut Anang. Jadi baru sore itu aku lihat tebah kita lagu lapan lagunya. Lapan nama tu tadi kemarin kapan aku nama tu DJ Rolana ngirim kaku lagunya deh. Terima kasih yang kedua darah Rolana hari kucing deh tu nak ngasih sakati kita kerindu ke lagu tu kita terus mendiang ke lagu di kenang-kenang disebut Pananang.

mari malam-malam ge tinduk-rinduk ningar radio ora. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia por rindu ninga puati ninga. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kelia baru rindu ninga.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dingaga program seruran dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik nar ianya Niang and Rejau. Laban ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulin. Leka lagu atau lirik tadi debrik dengan gaya. Nanti anda setuju dengan leka lagu yang mesti kita salah. Dia mesti kita berkerti scene word. Lalu anda lepas ke ya. Jadi ingat aku. Mereka kalau tak diterima ya. 6 titik lagu.

Ya, kita baru dari Perinangku ngau lagu Arian yang Michael Jemat berpadu nyawa ngau Penny Lili lagu pergi setahun aja. Nah, berasa menggap ninga jam kita kurang lebih 3 minit lagi dekat pukul 2:30 kali hari. Jadi ya, lagu kepenudi kena aku ninggal ke kita program seruan di kenang kita ungkup yang minggu tu ianya setiap lagu Ria Stewart tinggi lagu Nuan Udah Nyadi Sulu Aku. Jadi ngau lagu tu tengujuang ke program seruan di kenang kita ke minggu tu. Jadi kita ada penuh baru buat program tu. Bari ngau jam kesepaka minggu dudinya nilai.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Seriaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita ya terus nyingkang agak ya program ke penudi bahwa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu nya program terima me pesan. Jadi bak program tu bakal selama aku dekat maca pesan rindu hati ke bisik di kirim ke kita bak Facebook ke Seriaman FM nyali hari itu ya. Okay, sebenarnya merupakan terima kasih lah ngekai ya semua kita kaki mengkabulai ngaku tengah hari itu. Hanya di bekas ada James Pengiran. Bisa mulai ngaku kita berengkari pun program yang untuk angkai jam ke diatu ne. Okay, jadi pesan ke cubah tu di cuma kita dari James Pengiran Mega merisawat tengah hari di Jensen ngau sama berjalan ke pengawak ko ya lebih amgar ini sabai mereka sama tengah rim gadi DJ ku ya sama berjalan ke pengawal panas samat kami di Sri Kai jam kerja tu DJ ku ya tang lebuh maya lemayari selalu mega hujan lalu pihak mega madah ke Drempo benung meda aku live abas Jaman FM ya. Terima kasih yang kain dinu antor ini ya sabai peningat kita di Sri Kai ya. Cecilia Kumit, selamat ngali hari di Jane Sien, selamat berjalan ke pengawal hujan kami di Miri itu ko ya. Oh, ne. Okay, hujan kini Cecilia di Miri dia. Ngarap kau dah manah meh gaya hari kita dia ne. Lalu biar muka Catherine Robin ngali hari itu, selamat ngali hari darah di Jane Sien ko ya. Selamat jalan ke pengawal agai nuan rindu dengan ke lagu ke bisik di tebah nuan sarito ku ya. Terima kasih mayu-mayu lalu terus meri aku dua pating bungai. Wih, terima kasih. Gedret Joseph ngali hari itu, selamat jalan ke pengawal DJ ku ya. Selamat ngali hari mega minyau nuan sarito DJ ku yang natai ke pesan lelengau aku tu nuju bala anak ku pihak mega bala ucok di Miri di Limbang di Mukah di Kucing kau di Sri Kai pesan aku ku ya ngarap ke sidak ya gerai semua lalu minta sebarang je lagu mega lagi ku ya. Okey, terima kasih. Terima kasih mega ngai nuanto Sandy N sama berjalan ke pengawal DJ sama tengah hari lalu pian mega bisi mere aku dua patnya bungai pun alah antik bakau tanya nak dalam telefon dah. Amat nalah baik ke bungai. Mayu amai bungai diberi setiap peringat tau. Okay, biar mereka Dublin ke Bajam. Selamat tengah hari DJ. Selamat jalan ke pengawak ku ya. Ceria-ceria selalu. Panah samat kami Batu 15 Kucing Jalai Kucing Serian itu ku ya. Okey ya, jadi ya terima kasih mayu-mayu hangkai semua bala kita ke tengah itu. Okey, seminat sidak ke bisa meda aku live aja ba Facebook ke di break aku terima kasih tentang kita ke benang yang ke benang berketukur kini berjahit ke baju bergagak ke nama tu skirt burik bergagak ke baju kuas kini ngau macam-macam pengamak bukan ai meh sidak ke benong belada dia tahu benong belada sidak ya ne. Orang ke mesti lada tu segi mama itu ke lada dia tahu ne. Okey tu lagu ke bisa dipindah peningan kita ngali hari tu tu lagu Ari Eddie lagu utai orang

Ya lagi hari ini hutai orang okay. Jadi ya kita terus sama pesan rindu hati Pak Facebook Sriaman FM kali hari itu. Ya tahu peringat kita Juni Ben madah ke sidak dimiri hujan sarito ko ya. Hujan-hujan pan bisa miam berai aku bungai berapa itu berapa pati yang bungai. Terima kasih Juni Benal. Okay, lalu pihak mengapa lamai ngali hari itu seminar mereka sama ngali hari di Jensen ku ya sama jalan ke pengawal. Oh, terima kasih. Pihak mereka Christopher Ijau sama tengah hari di J benua ninga kenuan bar radio tu ku ya. Oh, terima kasih. Lalu pihak mereka keliang temawai MJ sama tengah hari di Jensen minta tebah kenuan lagu Lucy M rah-rah bulu pala. Ya, kena yang merinang kapan Facebook ngah semua peningaku ya sama ngali hari ngah guys semua. Terima kasih ya sama-sama. Lalu apa yang enggak lampas aute. Sama tengah hari di Jai hujan kami di Piasa Umiri hari malam tadi ku ya. Minta tebah ke lagu penghidup Dri Baluri hari penyanyi Christopher kena merindang bala ke benua Dri Baluri ngamik nak ngantuk maya Dri Baluri. Oh amaine bala Dri Baluri ya tadi au berjimat merantau jalan au. Antek ngantuk tau nama tu ngetu ketisi au tentu kan luar kita ngetunya tadi luar keselamat dah kena kita nyaga pengikuan semua orang ke tengah ke jalan luan dia tau deh. Okey mereka no sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal mama mengerisi bu sarito ku ya terima kasih ya DJ woi. Terima kasih sama-sama. Lalu ada yang jaga tengah hari itu mereka sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal panas di Kenawi.

besi, tulang besi urat dawai bisa itu. Kena merinang ya semua kita kemudian dengar ke YFM Sriaman atau ke YFM Semanggang ke Pune YFM Semanggang. Oke, jadi nangasa kati peningat kita udah ansa keminta tepah kita lagu Rilu CM aram kita mendiang ke lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: belahna minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asu kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asu atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Keran Kenwan. Siti lagu ke dikrindu ke peningai kita Midan Tumai, Ari Baruah Bukit Gudung Lesuang ku ya. Minta tebah ke lagu Keran Kenwan yang tadi ditujuan ke orang kenglalang rap ke sidaya rindu-rindu selalu sarito ku ya. Okey, hianya ku nama tu tadi sikap di peningai kita ya ke bisik minta tebah ke lagu megang alih hari itu ngarap ke nama tu terperindang meh lapa lagu ke dipinta ya udah megang ditebah kita ngalih hari itu ne. Okey, jadi kita terus nama tu macam pesan rindu hati hari peningai kita megang alih hari itu ne. Peningai kita bunai ujub ngalih hari itu panas di ulun tabai itu DJ ku ya minta tebah ke nama lagu melikai pengrindu hari Igu Anthony ambil ke dikena merindang kami ke benung umpul ada diam kediatan ni nyak kumada mayu ham itu kele ada sedap ba entah bai ba ulun entah bai dan segitu kele ada magang ya kene. Terima kasih yang kini mampu naik ujub akhirnya salam kita sebuat ke benung nama tu tadi ngemuah lada madiato ne. Lalu pihak muka Brawah Janin minta tebahkan lagu Ari William Brawah Seminat Tinggal Dalam Mimpi dikena merindang semua kelebih kepala kenglala ngerapkan mujur dalam semua pengawak ko ya. Terima kasih muka Anggai Nuan untuk Marta Mena sama berjalan ke pengawak panas sama hari kami di Sibu Jaya tu dia tu DJ ko ya. Okey, lalu pihak muka Sindon Idi selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal hari merudek tu, mana hari kami di merudek tu DJ ku ya cukup panas hari tu ku ya. Lalu pihak muka Ujuah Cawang minta sebarang ja lagu ku ya sebarang maya aja tahu lah buah hujan bak kami di sebawah tu DJ ku ya. Oh pihak. Lalu apa yang muka Alex Delta Bina Watabarau po nama tu ne. Hari Batu 6 Jalai Pen Risen Kucing sama tengah hari DJ Nora IK. Oh lengkap tu. Minta tebah ke nuan lagu Bungai Pinang kena merindang balakaban ke suah mesan selamat tu ku ya. Lalu nuju nuan megak DJ tucum ajak anakku heang ya. Terima kasih. Lalu pihak muka Rono Manijar panas samai kami di Lundok tu DJ ku ya. Minta pemain ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Temaga tujuh ngegai kaban Facebook kaban WhatsApp ku ya. Enggak semua DJ-DJ buat WiFM. Nah, kelebih lagi DJ ke dadu kau nunga komputer madah kerempu lapar kap ka keluar makai nada orang ngau sino nal ne. Okey, lalu pihak muka Bantan Kapi minta tebah ke lagu Sibau Mansal, Ari Ricky L ku ya, kena merindah sebab dengar WiFM. Lalu terima kasih muka Rengkai Nuan Tau Marta Mena panas di Sibu Jaya di atau DJ ku ya, po semua panas hari ini kami di siap mantuk, sari depan panas muka tetap dengar ne. Lalu terima kasih muka Rengkai Nuan Tau Sapa Tonita, Sapit Kandau Catherine Nyalang, Emily Ilam, Elizanda Rugi Mambam menua di Bintang Ngorto DJ ku ya. Sama jelai ke pengawak minta tebahkan nuan lagu Acan Nuan Aku Taban ke Bulan. Terima kasih Bungai Merjas ku ya. Okey. Lalu pihak muka Alexis David Bijo peningan kita itu madah kerempuri betung mana hari sudah di betung minta tebahkan lagu suara je lagu dikena merindang semua peningan WiFi muka ngali hari itu deh. Okey. Jadi jam kita dia 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari. Jadi 3-4 minit tu peningan berapa aku setiap lagu lihat tebahku kena merindang kita lalu ninggal ke kita bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu. Terima kasih banyak-banyak kita ke udah mulai ngaku kenyau rip ke 12 tengah hari itu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu aku minta ampun ya yang kasmanya 3 jam kita ke bulan itu bisa kita salah sebut gini ngau kita ke bisa ngirung kesalahan kena sempat dibaca aku terima kasih mamiya minta ampun ngeke semua kita. Oh, oke okay, jadi kena tinggal ke kita bawanglah tengah hari WiFM siaman ke tengah hari itu terima kasih setelah lagu reward rock kaban sampai mati jadi lagu lagi kita akan terus mulai hingga pengeluar program kami Bawai FM Kucing mumpun lagu bertemu baru Bawai Maya kebukai. Bye-bye.

FM 101.1 Wendita Medina. Entah nalihari.

YFM bakal ke ngali hari tu. Terima kasih hubungan merejas. Sok ke insan kibuang. Sudah mulai kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari. Jadi dal kami hari. YFM Kuching. Mulai kita baru ya. Ya gaya hari di Bandaraya Kuching lah panas. Bakal ke ngali hari tu. Lalu harap ke gaya hari ke begitu benar-benar ngagai kita ke kagak ke rumah kini kau ke berguna ke hari gaya hari ke mana biagi kita ke mindah kin kita ya lalu pihak megak ngagai bala peninga kita di benua pesisir ke mendiang ke kami ngena RTM klik udah mayu dan nemu ngena RTM klik pihak mega ngena Astro. Lalu mendiang ke radio kini ya. Lalu pihak mega kita mendiang ke kami bak dalam kereta pengangkut jam ke dia tu. Terima kasih Mila YFM Station ke Merindang Bala Peninga. Lagu ke Terubah dari Kendrison. Lagu Lin Duang Tiang.

Ya, aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peringat kelimpah harinya biar pengelola program kami Menteri Sigih mengat dekat berkongsi berita ngau bala peringat tu pengawak ke dekat dia tu di kapit ya. Harap ke bala peringat kita di kapit di Cisi Radio kami ke kita nemu berita nama kini bagi atau pengawak ke benuang tau ke dekat dia tu di kapit. Jadi bawa menua kita empu di Kuching di tau bala peningan ni kita sekedar jalai bak bandaraya Kuching dekat ditutup berengat berlabuh hari pergi lah untuk berselimai dengan pengelami jalai pengarap berjalai bawa mayu lah dua lah ngintu hari pengana Guanti Kuang 2006. Kepala Polis Peliling Menua Kuching ACP Elezon Naga Cabuk bisa mada ke pengerami berjalan bermalam ayuannya ditagak ke dia tua berlabuh pukul 6 malamai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam jadi kita ke driver tau ya dengan mana-mana ni bagi jalan ke nak ulih di tengah kita lalu ngigak jalan bukai. Jadi sekedar jalan ditutup dengan mana-mana peningan. Ianya lorong Encang. Jalan petana petana, jalan Banghok, jalan Pendungan, jalan Bukit Mata, Wayang Street, jalan Wawasan, Ngau Carpenter Street. Ianya sekedar jalan ke ditutup. Jadi pengawal nutup ngau ngelimpang ke jalai megak dekat di atur berengat-engat. Adik kena nentu ke jalai ulia di tengah orang ngau lancar ya. Mensia mayu megak udah diasuh mindah dengan jalai bukai serta merambu dulu pejalai kita ngambil ke nak berdedat bak jalai ya.

0: Ya, lagu ke di Mai Elizon Awit Pangan Baru. Bakawa lumak ngomain kalai menua kita Sarawak. Keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengrami lumak ngomain para Malaysia Sukma. Kediatu bak Selangor dalam bulan baru tu ilak ya. Tajapan tatak umur dikena bala atlet masuk lumaknya udah diinsua ngagai 40 tahun. Tengahnya nak patut nekua Sarawak tingkatan ke gelar champion. Minta ke penerang kelepasan suruh Menteri Pemangsa Induk nembia meet ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Yang mana ke laman arin dua ngatua pengalaminya seminak tinggal 31 hari aja lagi. Dia balai atlet sudah dipinta bersedia ya. Kelimpah hari ti nambah ke pengelegas dia bala atlet mega bisi dipinta ngangkat ke pemanah teknik ngembuat nanti tiarap serta ngembuat bergempuang ngopangan diri. Ambil ke bala pelingan nemu dia kontijen Sarawak di hari ke 315 ikut atlet dengan bala pemesai dekat Belaban bak 10 bangsa pekir. Ya, lagi ingat kita bala peningat bak pengalami para Sukma Sarawak 2024. Dia menua kita Sarawak mujurnya di champion pengudah sidak kebulian 82 itu medal emas, 53 perak ngau 74 kerajau. Hanya berkaul lumba main Sukma.
1: Sibu 87.6 FM.

0: Giga FM.
1: Oke, jadi ke skeleto peningan mayu. Kita bertemu baru mulai ngaku Ari Kapit. Kalai ke skeleto aku merasa temegah hati. Laban kita bisik mengasih ku temuai ke bisik natai ke rempu ngagai kunti kita ke skeleto. Dekat berkenang ke sitai program tau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu bagi menua kita di Kapit. Ianya sambutan Hari Pahlawan bagi menua kita di Kapit. Jadi itu ngalu ke penatai ngagai nuan dengan pegawai waran dua besara, Konselor Martin Anak Bilun. Selamat pagi, selamat bertemu baru nih.
2: Okay, selamat pagi, Menteri. Terima kasih laban ulah meri ruang bagi aku untuk nerang ke program kita di Kapit dengan sebenar sambutan dari pahlawan peringkat bagian Kapit. Terima kasih.
1: Ya, atau ni tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peningan mayu. Berkenai ke nama atau atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bad ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu ni konselor.
2: Jadi

Iya, minta pun abal peringa engka bisi penanggua ke nak uliah di seniah atau lagi nanti udah pulai ke mana lagi yang kaku dekat nebah baru ranau menti mulai ngau siku konselor bakau ngau ari pelawan tang sebenarnya kita ninga kelagu tau dulu ya.

0: Kapit, kalai ke sekali itu aku merasa itu megah hati laban kita bisik megah siku temuai ke bisik ngatai ke rempu ngagai kunti kita ke sekali itu dekat berkenang ke situ program atau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu bagi menua kita di Kapit ianya sambutan hari pahlawan bagi menua kita di Kapit. Jadi itu ngalu ke penatai ngagai nuan ianya pegawai waran dua besara konselor Martin Anak Bilun. Selamat pagi, selamat bertemu baru nih.
1: Okay, selamat pagi, Menti. Terima kasih ya, laban ulah beri ruang bagi aku untuk nerang ke program kita di Kapit ini sebenar sambutan dari pahlawan peringkat bagian Kapit. Terima kasih.
0: Ya, atau ini tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayuah. Berkini ke nama atau program nama program kita itu keterubah ya kali dia tu bad ini lalu kemaya pengawak kita itu dia tu ni konselor.
1: Jadi program sambutan hari pahlawan peringkat bagian Kapit tu sudah diatur kita start dari tahun 2024 sebab. Jadi 2024 sebab keterubah kita ngatur ya ianya ba town square. Yang melibatkan lebih kurang 200 lebih penyertaan. Yeah. Mainnya kita di area yang boleh tambuh dari pasukan 9 Brigade Infantry, hanya pasukan Regimen 3 Ranger Diaja, musim yang rawan musim Pasar Kapit. Yeah. Kita di area yang boleh tambuh pasukannya. Jadi mainnya kita kehadiran mainnya tetamu kehormat yang berhormat Datuk Jebesen Jamin Anawinyat Timelan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang migai pengawal undang-undang ngau adat mengikuti merangkap adun 63 Bukit Guram.
0: Jadi itu konselor sebelum aku nanya ke rintai program kita ngambil kenuan berkongsi dengan peningan mayuah maka nama kini tujuh kita sebuah tungatu sambutan hari pahlawan bagi menua kita di Kapit nah?
1: Tujuh sambutan tu ya ketubahnya di peringkat di Sarawak diadakan berkucing kita peringkat di Sarawak yang tuan yang terutama yang hadir masmik ya. Jadi peringkat bahagian bahagian ya, di Kapit kita yang ngatul sambutan dari pahlawan tu yang kena 8 dari bulan Ogos 2026 tu jam 8 pagi. Jadi tetamu kehormat kita yang kedatai mainnya nyailanya yang berhormat Datuk Wilson Uga Anak Kumbung Temelan Menteri Digital Malaysia yang merangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi penyertaan kontijen yang kedatai maya sambutan tu ialah cukup maneh cukup mayuah ianya lebih kurang 16 kontijen mayuh gari kuda lalu 16 kontijen tu ianya dari pasukan 3 Regimen Ranger Diraja ianya pasukan 3 Regimen Ranger Diraja Sibu datai nguluk pengawal tu lalu sidak yang megah mai tim tambo laban program tu ialah ia musim Pasar Kapit hari Tugu Bujang Beraninya laban majlisnya akan diadakan ke Tugu Bujang Berani kita di Watak Pekan Baru Kapit. Lainnya lalu harinya kita terus berjalan berdepan majlis di Kapitnya lalu melalui bank public bank terus Mansa Town Square lalu berjalan terus hingga ngelimpas Market Tersang hari bangunan Lau Singungnya terus pulai baru ngagai Tugu Bujang Berani lah.

0: komunis musuh negara Sabah. Lalu kedua, ianya mewujudkan semangat patrio bisma ngagai semua lapisan masyarakat bang menua Malaysia tu. Awak kita sedal lalu ngeneng perjuangan ukai nyamai ke kita datai ba tahap keamanan kebakar dia tu. Lalu ketiga, kita ka menyedar ke generasi muda. Lepas generasi muda dia tu nanti semak yang nak medak, yang nak berhati, yang nak nemu. Bekini pemedias kita yang ingat keamanan bekal ke dini mati kita dia tu. Yang keempat, ianya mewujudkan kerjasama. Kerjasama di kalangan masyarakat. Kelebih lagi bekal ke saito kita nanti semak kita medak penyertaan kontijen kita yang melibat ke semua lapisan masyarakat kita bermenuh kapit. Nanti semak kita medak, itu kita yang putihnya dari semua ketua masyarakat Iban daerah Kapit bertuai ke Pengulu Jem Sandak Bisingau, ketua masyarakat Melayu bagian Kapit bertuai ke Pemanca Haji Abah Hamzah bin Abang Bohasan, ketua masyarakat bangsa menyadik kita Cina daerah Kapit yang bertuai ke Pemanca Wong Kiing, lalu balai pusat himat P216 Ulu Ajang mereka nganyuang kontijen ngau ngau kita berami. Lalu pihak mega dari NGO kita yang SDNU menua Kapit bertuai ke Duto Layang Anak Ugiak selaku pengusi mega ngau nyukung pengawal kita. Dan kita lagi SIDS Cawangan Kapit bertuai ke Puan Ani Antoni Blikau selaku pengusi nganyung bala SID ya sebab saya kino mengengau ona Cawangan Kapit BDNA Cawangan Kapit Siti Dage JKK tu sigi selalu nyukung pengawak kita nya JKK Amang Ulu bertuai ke tuan rumah Dinia Selangor. Semua 16 kudijen tu yang melibat ke 287 ikut petaan. Itu termasuk ngau nyak tetamu jemputan ketua-ketua jabatan kita ya. Semua sekali ya keterlibat mainnya lah 386 orang. Artinya penuh. Artinya jalan pasal kapit kita pusian ni lah maya perakan. Au yang.
1: Au mana mak tuju pengawak kita tu dia tu ni konselor. Au tu konselor nama kini jakok pesan jakok lalau pengarap hati nuan ba pengawak ke dia tu kita sebuah tu ukai semina agai kita keterlibat dan agai mesia mayu kalau bagi kita ke dia di bagi menua kita di kapit tu konselor.
0: Jadi aku selaku pengusi penganyur sambutan dari pahlawan peringkat bagian kapit harap ke semua bala kita ianya kena 8 bulan Ogos 2026 ianya bisik perakan besar-besaran musim pasal kapit ngerami pasal kita awak ke bala kita belak medak pemayuh lalu pengerami ianya ilap lama untuk maklumat kita kejayaan ngau nama kebuah kita uliah melaksanakan sambutan tu setiap tahun hasil kerjasama semua ketua ketua masyarakat kita semua kaum NGO lebih lagi bala wakil rakyat kita untuk maklumat Nuan Menteri perbelanjaan kita yang pun sambutan setiap tahun tu hanya ditanggung sepenuhnya oleh wakil rakyat kita. Nah, sida yang bersawab yang berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi tajak apa yang nak boleh ratai lepas bisik pengawal buka yang baik menyukung pengawal tu lalu kelebih lagi yang berhormat Dato' Wasin Ugampu ambil belanja ke kita yang bersawab olehnya yang berhormat Dato' Jumsen Jamin ambil kita belanja yang berhormat Tuan Wasin Nyamuk Ijang yang berhormat Nicholas Kudi Jantai ngau yang berhormat Tuan Lidam Hassan. Jadi semua sida bersawup mereka belanja laban perbelanjaan tu besar ke. Laban melibat ke semua mayuh kontijen lalu ya kena ngami pasal kapir kita lalu nakak ke dia tu. Kita kapir tu cukup-cukup bertuah lah. Laban kerjasama dari semua wakil rakyat kita kerjasama semua NGO dengan lapisan Cina, Melayu, Iban dengan semua bangsa kita berkapir itu cukup rinduk bergulai atau pengawalnya lah kita kapir itu semangat itu pengawal ada bergembuang kita ada bergembuang kita mayuh datai lalu kita lagi kita buat menua kapir atau semua kita berjakuk pasal

0: Namanya penghargaan pengiktirafan kerajaan perintah lebih ke pihak GPS betul ke yang amat berhormat premier kita Banjau ni. Kita berkapi itu cukup bertuah antara yang bertuah nyalai kita pertama kejayaan paling besar kita yang boleh peruntukan dari kerajaan negeri Sarawak yang agak pembangunan projek perumahan jalan Bukit Guram kita ini ada beri peruntukan kerajaan negeri Sarawak Abang Jo sejak maya 27 bulan sejak Jun sejak maya kita beri peruntukan 153 juta lebih untuk pembangunannya perumahan yang sudah 34 tahun ya. Jadi tahun tu tadi kita ada beri sudah situ lagi kita megak bisa sebuah siti bangunan diberi oleh kerajaan negeri Sarawak ianya dikumai kami Wisma Bitran ATM Bajalia Seliria. Jadi utai itu adalah cara perintah negeri Sarawak ngeneng jasa ngau pengobanan bala Raban Sedadu polis ngau semua anggota keselamatan ba ya ke udah berjuang berbakti ngagai menua kita. Lalu aku sekali lagi saya terima kasih di atas komitmen semua wakil rakyat kita dia kesihatan nyukung lebih ke persatuan between ATM menua kapit siti dagi kita tahun tu cukup besar pengawak kita bersambutan peringkat bahagian kapit tu naban presiden persatuan between angkatan tentera Malaysia ianya dari Kuala Lumpur mega datai nemuai kita laban yang mendak berita kita di to pembangunan kita pencapaian kita buat peringkat daerah kapit tu tapi ya lebih beka negeri pun kurang ge itu betul yang bukan kita okey
1: mari terima kasih ne agai Nuan Kosler cukup mana penerang ke dikatai ke Nuan ngau peninggal mayuh maka ke sekali tau nya yang peninggal mayuh ranau aku begulai ngau ianya pegawai waran dua besara Konselor Martin Anak Bilun dan ketua cawangan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia cawangan bagi menua kita di Kapit Kalaya Megah Cerman pengatur sambutan Hari Pahlawan Bahagian Kapit 2026 nyajari kami di Kapit ke sekali itu terima kasih.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggar anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Bode scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak kadang.
21: Wala kita sapa sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban teke ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi singa subak.
24: Sidato bebadi maya 8 nuzul di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke jantau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: di udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nangga sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang tak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Yang sekoyak tu

0: mau pagi ngisap tuku yuang salah hari bisa urang dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di nagar seribas uka ya guna umalas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh spring 16 ya
1: Amai buah belalai. Oh, main tumbuh belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: Ya, kita sudah masuk dalam jam kedua kali kita dekat berpantun pengelama sejam. Untuk ngagai pukul 5 tu lagi. Sebab kita mendiang ke berita. Ya, 08225-8634, 08225-8633-2 ite arus telefon dibuka ngagai bala peninga ke dekat berbala pantun. Nak ngiranya hari menua kita Sarawak tau ke di Semenanjung kini ya. Ya, siapa kini ya sidak ke dulu berpantun mungkal. Awak aram berpantun kita bakal ke Helmai tau. Ya, udah bisa orang telefon ke konti ya. Kita lingah siapa kini berpantun peningat kita ke terubah. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Janang.
1: Bukan Janang tau.
0: Siapa tau?
1: Hari baba hari pulang buit.
0: Baru ke terubah berpantun lah.
1: Hari ke terubah tau.
0: Selalu ningah ngelamat tau.
1: Hari-hari. Bukan hari-hari. Tiap minggu kau.
0: Okey, terus ke dia.
1: Tu pantun. Pantun Melayu boleh kah?
0: Kau?
1: Ni tadi. Anak gua aku ni. Kesal aku tu ni je.
0: Kesal aku tak. Okey, terus ke dia. Okey, putus ya. Nguji baru aku. Ya, kita agak nanti bala peningat kita telefon ngagai konti 08225-8634 08225-8633. Munyak kita di Sarawak, di Semenanjung Nangya, di Perancang ngau berpantun tiap megak di Indonesia. Nen Wan Petrus, hari ke kita bahari Indon. Ya, peningat kita, hello.
2: Hello, DJ kesayangan.
0: Hello, selamat Jessica. Lemai. Okay, selamat lemai. Okay, Jessica, ketiga hari anda ada kaku mambam, Jessica, atau ke hujan? Kesal
2: kau, okay? Mambam.
0: Amat-amat aku tu duty sikit mambam hari.
2: Ya, meh.
0: Oh, jai buruang ya? Bet-bet. Okay, terus ke dia.
2: Kalau kita celapnya, DJ kesayangan.
0: Ya, terus ke dia, Jessica. Okay.
2: Ini tu, pantau Indo Atia tu. Lemai hari nutuk kunyit. Nutuk kunyit kena ngubat kaki. Julo hati aku kelia ninggi langit. Tang saya nak muncul ke degau tumbuh belaki. Oke, meja.
0: Ya, bye-bye. Ya, nyatali peningat kita.

0: tagik muka arus telefon ngagai bala peningat kita 08-2258-634 08-2258-633. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Nesi, lama nak ada pantun.
0: Oh, Ileri.
1: Dengar rindu, dengar mereka tu berbala-bala pantun. Itu aja pantun Mami Eriknya. Buah kini dikerap-kerap, dimakai bersama-sama. Induk miri. Suaranya kerap-kerap, saya muji aja lah. Suka-suka aja nanti. Selamat bertugas. Untuk orang Sarawak, anak bumi penyalang. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ain Erik ya. Yalah pamin lepas pukul 4 lemai kita baru berengkah bala peningah. Ngarap ke bala peningah kita di selatan menua. Nguji meh berpantuan tau ke baru-baru ya. Kat lingah nyawa kita ke hari serikai, hari pakan, lubang tu betuang Sri Aman. Bisa hari Sri Aman hari nyak Bintulu. Ni orang Bintulu. Miri, Limbang. Orang sibuk nak munyi orang sibuk. Orang Selangau.

0: Ya, hanya tadi lagu kedai Jim Jacob ya. Kita ini nyaut kangen hari apa nih ya? Kita hello.
1: Halo, Solo. Nama berita deh.
0: Oh, Robina. Oke, Robina oh, mana? Adi ini nih, tol Robina nih nggak bah tengah jalan luan.
1: Aku baru pulang kerja, berhenti sekejap tuh.
0: Sana kan gara bebantun. Apa boleh. Okey, Robina, bantun kita.
1: Aku meraih tiga, takut ke lagi. Nada ya sempat, apa tu lagi pulangnya. Udah pergi di rumah lagi. Kan nyumnya ke jam.
0: Apa boleh, berdarat. Berapa jam nyari rumah?
1: Bukan berdarat, jam.
0: Oh, sama jam, amat. Okey, Robina, bantun kita.
1: Nenek ginti boleh ikan, boleh ke rumah mantun rumput. Nanti Maya makai selalu sedekan berpansak nganuan nasai kaluput.
0: Apa? Okey.
1: Di tanah temuda nanam keladi duda deruai makai yang kalak. Bukan ni nuan ka namu mai aku jadi berpedapa nak kalak. Dini hari kumutuan getah, meda orang makai ampikau. Iya nuan selalu nak betah. Laban nuan selalu ngembuan penyakit angau.
0: Okey.
1: Oh, lagi pandai baru dara.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Okey, Robina ya. Siko Ari orangnya cukup pandai berpantun. Ya, ini pemantun kita. Iya, kita buka lagi dengan peningat kita. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa yang aku beranau?
2: Minari Miri tau.
0: Flora? Fiona, Fiona. Hah?
2: Minari Miri
0: tau. Oke. Okay. Pantun kita, wai?
2: Bisa doite pantun tau.
0: Oh.
2: Menyetau kia yang pertama. Pas miri tabarita lor meli buas mangka aku kan nanya peninggal semua nama reti mimpi di gagai baya isi dua kali aku udah memimpi di gagai baya
0: ya gimana ya yang nantu-nantu nya nanti berdau belaki nanti mana nah
2: nak nemu kita aku nak murti mimpinya
0: oke lagi bala peninggal kita nyawet
2: Tuk Sita ada tujuh kaku ngagai pujang semalam marinya ya. Ngirum pantun ngagai aku warinya. Mengitok ko ya pujang semalam. Tunggu pagi ku nanam pria. Pria ku tanam semua bawang. Dalam hati aku kan nanya. Sekali kenuan tu lagi bujang tahu kenuan tu udah bisik. Salah. Tunggu pagi aku nanam Lia. Salah. Kesalah itu, Pak.
0: Mana kesal? Lah, bapa tua, mana rau? Mana malu dek?
2: Tunggu pagi aku nanam pria aku tanam tumbuh bawang. Dalam hati aku kan nanya, sekali kenuan tu agi bujang tahu kenuan tu udah nyadi yaki orang. Aja DJ kesal itu DJ.
0: Karena kesal, oke.
2: Okay. Terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Hanya tadi peningat kita yang miri. Apa kilat? Berguna kenuan. Sawat nan nyak mimpi nyak. Mengulangi openingnya kita ikut sekali tu, hello.
3: Halo, DJ kesengan Jess dari bawah
0: ni. Okay Jess, so pantun kita Jess.
3: Okay, hari ujang takut ada boleh lain.
0: Okay Jess.
3: Program menyam semangat di lindu semua macam cerita di tusi peninga. Saya tua nak sama menua, aku di bawah nuan di lingga.
0: Okay.
3: Itu mudah.
0: Yeah.

0: lagi ngante bala peninga kita telefon nak kita nguji nyawat akan ngau peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat ngali hari ni.
0: Josephine, nama ngali hari Josephine. Nama berita Josephine.
1: Mana hari di tok kalau angan angan mat kami berapa hari pernah ada hujan.
0: Ngau dia ante udah ngak ngak nae na.
1: Lebih ya.
0: Oh,
1: balas bantuan Jessica tadi.
0: Oh, di mana mana Jessica?
1: Lemai hari aku nuci pingai, pingai dicuci terus dijemi. Lian ati, sigi nak uliah tercapai. Tang kita yang harap kediri gerai dudi hari. Yes, lagi itu bantuan baru kak.
0: Okay, Jasmine, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya, nyak tadi Aris nanyuangnya. Ya, kita ke Ninga Kang ni ngena mic click. Hello, peninga hari Johor. Ngau mega Kuala Lumpur kini Perak kini maya Iban dan Moko. Ya, kita terus nyawat kangau peninga kita. Hello.
2: Hello DJ, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngau ku beranau?
2: Tuh, hari kapit tuh, dari market terus.
0: Oke, Mia. Mia, Mia. Oke, pantun kita, Mia.
2: Oh, nuju apa kilat?
0: Apa kilat? Di mana apa kilat?
2: Ngarap ke ya, bisa bermalah satu lagi. Ketak munyi ya, apa kilat? Ngabang ke Nanga Sebilat yang kai di kedai beli durian. Lelah aku ngiga api kilat. Yo tersaat aku bak marindun. Hanya aja si tiagi di je. Lemah hari ku manduk sayur paku. Sayur paku dipandu begulai ngau manuk tuai. Nanti kita semua nemu padah kaku. Nama ubat ngaso kita lubah tuai. Ya jangan DJ lo. Okay, makasih.
0: Yeah, nama ubat lubah tuai kue. Ya kita berpelinan dulu ngau lagu ini lucu lau ya.

0: Ya, hanya tadi lagu ke di break nama Induk Dara Julau. Ya, kayak kita di Julau, ngarap ke bisik antara kita lagi berpantun ya. Ngari ke kami hari Julau gak? Nak munyi orang Julau. Jadi, peningga mayu kita lagi nyawat kangau peningga kita bisik berkelip telefon kita. Hello.
1: Ya.
0: Ya.
1: Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk. Okey, siapa ngau ke Meranau?
1: Jus.
0: Jus. Nama berita Jus.
1: Mana?
0: Okey, pantin kita Jus.
1: Tak hujan hari tadi tu.
0: Lupiak ni.
1: Kepada pantun ku.
0: Okey.
1: Buru lalai yang perlu lalai. Kalau bintip berburu. Indah yang memilih apa yang memilih. Tiga orang jadi cikgu. Okey. Titik gay. Ribu-ribu pria payet dalam tuan masa siam. Ribu-ribu bintang langit satu saja super terang. Naja, terima kasih.
0: Ainya tadi peningat kita.

0: Ya kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu abah arus telefon. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa kau ke Beranau?
1: Tu Ali Baba Ali Pulau Buruk Darau tadi tu.
0: Oh, okey, terus ngau pantun mana?
1: Menuju ke Sekaitan. Okey, hari-hari ke pasar minggu. Kunyu kopi dengan roti. Kunyu kopi dengan makan roti. Aku beri salam I love you. Nuan bekap puspa wangi ngait bati. Ini aja dia.
0: Okay.

0: Ya kita lagi nyawut akan ngau hari ya bala peninga kita ya ke sekali tu siapa kini baru telefon ya. Ya lagi bisa main awak 22 minit. Ada lagi. Ya, hello.
1: Hello.
0: Ah, ya, siapa ngau ke beranau?
1: Berarti itu, Mai.
0: Oh, Janeng. Terus ke dia.
1: Malah, Mai, kau Mai hotel, suba, atau?
0: Ya.
1: Jadi, itu yang betul, malah. Nama yang pun, ini pun sebut nama, ya. Kepayang, tak payang, pasal yang melepai. Renungan terbaik nadai saya. Sekarang, sekarang umay aku nak oleh nikai. Sekarang umay aku nak oleh nikai.
0: Nikai, nikai ku tahi, okey.
1: Ucua sekol, udu tinggi. Tulan aku ngau ucua empasan. Tapi yang aku ngau umay lengkai.
0: Okey. Najak.
1: Ya, mereka aku ku ambil. Ah, najak. Kita tahan cari. Malah ni ada. Yang kami kena boleh nikai dah. Untuk aku nak boleh nikai, ulah tu lah aku.
0: Ah.
1: Tiga mana tiga? Okay.
0: Ya. Gai bala peninga kita ke sekali tu. Hello. Hello. Aha. Ya, ngarap ke telefon baru.

0: Halo, Ije.
1: Iya, siapa nggak aku beranau?
0: Wejang semalam toh. Malas tancang hari miri tadi. Jalai lemai ngelaban hujan nyala. Jalai lemai hujan nyala. Hujan bulan kelemahan sampai pagi. Mayu bungai udah aku panjo. Ina nuan pilih hati. Depan perahu lemai hari, malam hari. Aku bekayuh. Depan perahu lemai hari, malam hari. Aku bekayuh. Tumu pagi. Aku ditu salah nunggu ya. Depan perahu jalai malam. Aku bekayuh lemai hari. Aku ditu agi bujang semalam. Betul bisa nuan baik bisa nggak jauh dije.
1: Okay. Ya nyak tadi. Peningan kita. Ya kita nguyeng agak peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello je. Selamat pagi.
1: Ya, siapa? Pakilat. Ante udah pakilat. Jaga tai. Okey. Apa kilat?
2: Tantang anak kita. Anak kualat mau gym lagi bau lagi. Nah, malas bantuan inain sirinya. Pekan. Lu malas sudah kena mau ninci minyak. Nah, ngonon-ngonon. Gitu. Kala aja ku tunde. Kala selamat tinggal. Malas bantuannya dulu. Bumai bukit ke Kimpran. Munggu bantu Pulau Krapo. Nada yang siap udah selatan. Tua bertemu di jondungnya. Terang dia?
1: Yuk.
2: Nada apa balut?
1: Nada.
2: Oh. Lekai-lekai burung beragai. Mandi lemai betisai bulu. Umur ku panjai atau sempandai. Di rumah pengendai tua itu bertemu. Nantawet terang bulan. Hujan beberias nyalok malam. Nyemok seput ku dulu padam. Nama anu tulis di titi rawan. Nuju imeninsi malas pantun yarinya. Nuju Jessica. Malas pantun Jessica tadi. Oke Jessica mia. Lemak dan nak malas pantun aku. Semua menua aku di betuang. Nama dia ambil nuan pesat kemerinduan. Tinuan amat kok. Kau ngusuang. Kira majak nomor telepon. Atau nuju Rosliaus dua. Jespen. Dengannya Jespen. Saya muda babas mali nadai pulau kelingik danau. Kok bumai maya penti bisi cerita madah wan nabau. Atau nyujur sedua itu Jessica. Jangan kah? Ya. Nyugai tengok nan mau minta penten. Kena malas eh. Titik jalai dua munggu sama masih endak seragak. Periuk melidih nadai pupuk. Beras mansawa si mata. Peluh berendam nadai muda. Peluh berendam mandi nak basah. Tubuh kamah balut kresik. Arab ketangkai mawar merah, nemunya getah, bunga plus dia. Terima kasih DJ, selamat lemai semua.
1: Ya, nak tadi peningat kita. Ya, kita lagi nganti kagak hari bala peningat kita kebuka ya.

0: Nyari pelinga mai wah kita terus yang kangau. Hello. Hello. Hello. Hello. Enggak bisa penang gua baru telepon. Hello.
1: Hello.
0: Aha.
1: Tu minar miri tada.
0: Okay, terus ke dia wai.
1: Malas nge bujang semalam tadi. Bisa yang ngirim tadi.
0: Nau, terus ke dia?
1: Aku menyetok kau ya, harap ke bujang semalam ni ngame. Borong kuci suah mamuyi, pulai makai buarungan. Dia tu aku bedau bisa hati nerima nuannya di sekapan. Ya, jawai, terima kasih ya DJ.
0: Ah, ya, nyak tadi peningat kita.

0: kita ge ngante ka ngawari balap ninga kita ai. Ya hello.
1: Hello pekela karo minta pante minta pantu minta lagu tu dia pasal ya.
0: Okey.
1: Oh. Minta lagu pantun penuh di merindang peningawas dan nuan nak netap ke janji hari penyanyi kita Israelian nujuh Jessica Itan ngomnya. Terima kasih dede.
0: Ya, yeah. Okey. Ya kita lagi ngantik kangau peninga-peninga kita kebukai megak ya. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Yeah. Siapa ngau
2: berang? Hari Pantan Gerengang tu wai.
0: Okey hari ni nan.
2: Pantan Gerengang.
0: Okey napa nama nuan wai?
2: Sinti nama tu.
0: Okey terus ke dia pantun nan.
2: Pantun ke tujuh sungai Balakaban Gayan tu. Ada kuklupanya. Terus riau, ya selalu ngiam ngiak kok, udah malah ya. Awan tuh lah. Buah pauh gelima pauh, tanah murah di dalam pasu. Kita jauh, aku pun jauh, dalam meridio kita bertemu. Gak jauh ini.
0: Iya.
2: Gak jauh.
0: Iya.
2: Oke.

0: Ya, lagu Sanggup Aku Hari Gwen merenang peninga kita kita terus nyawet kangau hari peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Halo Dara, aku terima kasih ngage de dulu to laban aku.
0: Namanya?
1: Laban aku

0: cerita deh.
1: Oke, terus ke dia.
0: Malam minggu bulan keleman, hari hujan tiap lemai. Senyum aku dipilih anuan, sanggup kembali mas saya pingai. Terus itu deh, baju basah ngelaban hujan, pulai ke rumah baju baru. Nada salah kemilih anuan, nuan nada kesulai udah nutu. Nyajau deh.
1: Ya, oke.

0: Yeah, kita mulai ngopening kita sekali tu. Hello.
1: Hello, terang ke tu, Dara.
0: Terang.
1: Aku ke madah ke petua ya ke mimpi degagai bayar ku ya tadi ini ya.
0: Oh, nama arti mimpi ku ya ke petua hanya.
1: Ante tindu anak tak mai bantah gulin. Kenuk ko bala ku madah lah ku ningan-ningan cerita. Ante amai kena tu nampuang cerita orang tu. Ujung bulan ngagai menua Korea, ujung minggu ngagai menua Serikin. Katina nuan ka mimpi digagai baya. Laban nuan tindu ngimit bantal gulen. Nya keno ko adara petua. Awak kaya tente bisini nga. Baduk kaya mai bantal gulen.
0: Ya.
1: Au. Lagi terima kasih adara.
0: Iya. Nya tadi Rubina. Mimpi kena gagai baya.

0: Ya, gue segera sejalan kami bawa program bantuan 082258634 082258633. Arus telefon kita benuang dibuka ngagai bala peninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Iya.
1: Anehnya pantu Rudina ke. Lucu ya, nya aneh sih lucu teribu lah Mami Erik dengan Siti aja pantu nah suka-suka aja aneh sih. Aduh, rindu dengan kawan-kawan pepantu. Pagi hari hirup kopi, lemai hari hirup susu. Nama kati ku pagi hari berai, malam malam lemai hari hati ku merindu. Tak tahu lah merindu siapa-siapa, merindu kawan, anak-anak, Jessica, rindu dengan tadi nu miri ya, siapa namanya ini aku nyebut, aku mantunya siapa namanya Nensinya, rindu miri ya. Rindu miri ya siapa namanya tadi ya.
0: Ini miri yang tadi enak aku muna ingat ku namanya.
1: Ya, ini aku mantunya tadi ya, dia Siti aja dari miri ya. Sama tutuga Ninci pula jima-jima, sayang Ninci selalu. Sayang, Siti selalu lah, awet muda lah. Oke, bye, makasih.
0: Bye, ya, ini Erik ya. Kau peninga bidayuh kita ya, kita terusan. Bukulah ingat peninga kita tahu, hello.
2: Nah, aku tadi itu lah.
0: Ya.
2: Ada sampun, Pak.
0: Oke, terus ke dia.
2: Itu kita nanam tebu, aku juga nanam pisang. Jadi kita akan berhasil kita bun.
0: Ya. Terang, kan? Nanti terang, bapak lupa luat.
2: Nanti kita nanam tebu. Aku kerang pisang. Nanti kita akan bertemu dengan aku. Juga mai aku ditamu dah sampun gerunggang.
0: Ya, kak sampun gerunggang. Ya, peninga kita, hello.
3: Hello DJ, hari kapit tu Mia tu. Kemana sapi kilat tadi?
0: Kemana nak
3: lepas ke janji? Aau, kasih ngai aku berutang. Tuh, pantun tua Jessica, lagi deh malas ya ga. Tuh, pantun hari aku betul.

0: pendal lah mula tu. Okey, buah nangka, buah cempeda, ente dempa ngaso gula tinggi. Mayu orang udah aku peda. Tak ngapai kila tu selalu mungkir janji. Au ya kak mai kami ngirup nguji sika nyu ndak aku ngiga nyu tersahat ga de merinduan dia.
1: Selamat.
0: Ya ya min di. Okey, makasih.
1: Iya, apo apa kila nya? Nye. Nyu bigi ga kede ke merinduan kian au lagi apa kila nah, nyawen. Ya, bala peningan semua. Okey, bisa awak nol kita berpantun ya.

0: Ya kita nyawakan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Ya baru tonin.
0: Okay, terus ke dia jepin.
1: Aku malah bantuan apa kilat.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang ingat ya, tau dia ingat pilat. Bunyi tau ku bantuan. Mapa yang ada ilmai tau. Oh, kawan aku mapa yang. Sayau-sayau buah kemayau. Labuah ketaneh dipakai jelu. Sayau amat kita enak seramau. Ari munya ari kelia kita apa kilat sige nak kalak bertemu.
0: Mm-hmm.
1: Tiap kepilat udah bantuan deh udah balahku.
0: Oh.
1: Terus liau mempai malah balah ketua harus liau ya nuju nuan tadi wai.
0: Mm-hmm.
1: Oh, terima kasih ya Nin.
0: Ya sama-sama. Ya just pintar. Iya, peningat kita. Hello.
2: Hello, Dara. To aku ngari ke Ina Erik. Ya, kenanya ke nama pemantu Nari Miri tadi.
0: Yo.
2: Mansang ke kebun ku ngambil nanas. Duduk di ruai ku makai tahu sumbat. Orang ke pepantunnya meh. Ke bernama Minah Anak Jimbat. Iya, ya nanya. Ya nanamu nama ya, Dara.
0: Mm-hmm.
2: Aku ingat dia selalu nyebut nama ya lebuh maya bepantuan. Lawa apa guntur, nanti malas pantuan ku minggunya tuba.
0: Mm-hmm.
2: Oh, apa guntur ya solo?
0: Oh.
2: Oh.
0: Okay, Anya ya? Ya. Yeah.

0: Ya, kita bisa 8 minit lagi. Nyokap pukul 5. Pukul 5 nengah ke berita. Kali bila berita Kuala Lumpur, 5:30 kita nengah ke Randau Ruai. Program tanduk ke disedia ke Monica Midi. Ya, pukul lain dengan pelingat kita. Hello.
1: Hello, Tok.
0: Okey.
1: Kamu nerita.
0: Okey, terus ke dia out. Pantuan nan.
1: Malas, malas ngerebina tadi. Menyetau ke ya rebina. Tumbuh pagi ku nanam padi. Tadi ku tanam tumbuh. Tumbuh semangka. Terima kasih ngagian luar rebina. Udah madah katur ti mimpinya. Ya, ja, terima kasih ngagian rebina.
0: Iya. Ya, bapak tu baru hilang lah.
1: Okey lah.
0: Nyak tadi peningat kita ya, Miri. Jadi peningat mayu jam kita serkat nak. 8:05 munyi kaku tadi kita dekat ningat ke berita di bilik berita Kuala Lumpur. Lalu langkan kenyala lagi 5:30. Kita dekat ninga ke tanduk Randau Ruai ya. Pukul 6. Minggu tu kita nak bergulai dengan Monica Midi. Kita bergulai dengan MA. Berawak sadar main. Ya, terima kasih kepada semua bala peningat kita di Serata Menua ke Bepantuan tadi ya. Bepantuan baru, minggu baru. Bergulai dengan aku baru ya. Lagu ke sekali tu sudah aku nyurut ke diri. Lagu kena baik Jenerino Jeraki. Tu ni yang

Iya, pendengar Mayu hanya sedih lagu ke di bayi ya, Betty. Ayah, terima kasih yang ke semua bala pendengar. Kita sudah datang ke penghujung ya. Kalau sudah tak lagi kita dekat Ninga kerana Ruai. Datang sebenarnya Ninga ke Randau Ruai. Mai kita mendiang ke lagu hari ni ke referensi lagi pengrindu Nadai Adan. Lalu pihak mega tamkan ngau lagu Australian berpadu nyawa ngau manca ya. Kena ngujuang ke rentak ngali hari kita bakal ke lemai tu. Lalu peringat mayu lah. Ngau tu mupuat lelaku. Bye-bye.

0: kali tahu. Ini mana yang kita tuh, mana kuasa. Dan kita tahu ke bala ucuk puluk mi bapasa tanyo aga tu dai mi kita. Belum kiluang ngelam mi langkah itu dai mi mana yang kita tuh. Dau kan tenggelam mi. Lalu dekat semua mi badin dia. Mai ini kita tu kenyek kesal ni nak ngau ngau kejamur. Akai bersaya mada ansian sangau. Dau bunyi. Rika ngau kejamur. Tak mau lah jamur kita nyangai sekolah. Ah salinya. Alamak kita sama Nina cerita balala ruai kekali itu. Ia nyak perlu saya muli di sekolah.
1: Jani benung bekeriuk minta makai. Pia mega manuk benung bakar ucau minta makai mega. Baru mapanya itu rumah piting timi wai kenyok.

0: Taunya tu ku pi bekas kula dek udah sedia magang. Ama mek dek alu benau dani jabuan. Oh cok jabuan. Umbah sengagak tai mata jabuan. Malang ngai cuci si buah. Main game yang tua ke dini alai. Ya aku baik dek bun tahun ni ngam munyi game. Oh munyi mesti-mesti mbak. Mbak tiba bingki yang lainnya. Yang tua ke dini alai. Dah di mata ini. Dah dek. Ha? Nyo layu mata ini dek tau. Nyo bakal ulah mata dah dek. Kilo.
1: Ini tau. Kau ada kerja mukai. Tak pansuat kau. Pansuat kau. Ngai aku nun kulari kau ini. Pemisi aku saya kau. Ada ini main bulu kau. Kecelap angat bulu kau. Mudi.
0: Ya lah ngai kulari ya buat. Kalau panai. Ini agak pemisi kering kau. Ya dia impu sekolah kanyuaknya pihak. Udah gali satu ngau ali lima tiga komisi gagak dempau. Saya tu ali tiga ngau ngai gede ke sekolah jabut. Jabat ke? Jadi jabut. Jadi ngai mandi dari aja ke? Kau suat tekan suat ngau baju sekolah ni. Jumpa lagi when kincuang nanti nanti dia lagi. Tinggal kia dia lagi. Kau ada palu tiga udu nanti turun sekolah.
1: Udah aku mandah aku ngai sekolah ngai. Aku sekolah, pendak di kaki aku tu, nyobu pinggul tu. Pendak dia di bebalut tu, ada ikan mumais, kaki itu lagi bebalut tu. Arifah sampai ke tempat kaki itu. Kaki kita lah, kejintik, punya lainnya bakal rececat. Tu, udah kelabur ke paritrenya. Jadi hero nyelamat ke jolak piangnya ada si paham-paham orang ke ngai sekolah adik peti ada nomor adik peti
0: mayu wah mayu wah kedali adik jabut jabut ndek kaki denya adik peti ya kes punya kanyu tuan sali tuan li tuan nepan mbak ibu dek minut ke pasal besar kaki deknya baru. Engka bisa salah baluat kini. Alinya dutua cambi yang mada. Kepala suak aja. Kepala baluatnya laban bisa terlihat kena. Batu tajam dalam pariak.
1: Nanti mayari bulan semayang ngelutur ke muka baluat tu aja. Maka spital ini. Saya tahu bapak kali aku mada kali. Aku pemisi, aku pemisi. Ngai sekolah, nemu di hospital ngai. Ke Arilis Tinsen, aku tau. Sari tau, nemu di Arilis Tinsen ngai. Ada nemu di korbutir ibu Arilis Tinsen.
2: Maya menteri atas kepala punjung pukul 12 tengah hari.
0: Oh, jabut. Makai ucap. Jabuat. Kini kena miak tu tadi. Baru dah berdak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabuat tau. Naban ke kaki ke agik berbaluat. Oh, jabuat. Pulai. Pulai mu jabuat.
3: Apa? Ayo, apa mesan-mesan dia sangau? Nama dia aja empu rumah panjang itu. Nyawa dia aja kedinga rawah. Ya lapa jabut. Dini no jabut bangan di kangau keding rayanya sangau.
0: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain ngau anak lapi yang tu nyau lemai. Bedau menya pula-pulai. Budak gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki yagi pediah. Anuan. Hanyi nyin musuh luai. Musuh rumah ulan dapat ke ya? Jadi ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira siang malam ya buat luai orang-orang kat makai nyungan nyari.
3: Nai, nama jabut na sekolah tak ada pia ngau? Lapa yang na sekolah deh? Nama kaki ya ke pedih pia?
0: Tak ada penyawah ya berjalan keluar sidak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dah dapat. Oh, jabuan. Mulai. Mulai menjabuan.
1: Oh, iya. tok bebining wai. Bedau tau bebining wai aku mo de. Pasumat bedau tau. Dan cuat kena dai kena bebining. Ye. Nanti umur aku dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tau bebining tau bedau nak aku kata. Eh, ada nemu tai. Umur aku 12 tahun nak tahu de.
3: Jauh binai, tanjut kembali mama yo lo. Okay, jabuat, jabuat. Nanti yang mana je jabuat, jabuat. Gamal dehnya betul masai tunjua. Nemu ka bini, udah sekolah ngai deh. Kati kau nak lapi yang nyekak kede ente dehnya sekolah.
0: Gila nang mayu amrei. Kita lihat deh jabuat. Dulu sekolah deh. Negama dehnya udah berjalan. Dah deh kaki dehnya. Agi berbalut deh.
1: Minggu ini lah aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur jambiangnya. Agaknya di jingkang kaki itu. Agi kena balut. Kaki aku ke sekolah. Kaki itu agi nyoba kata pakau beli uang. Kaki itu. Kaki kaya kak nurun sekolah. Nanti kaki aku tu udah buka balut ilang abang sekolah.
0: Hei, mana mama eh, tak tangguh dia tu. Jabut, jabut, jabut. Sikit kena sekolah, pada aja. Udah tak seminggu dia pemisi. Balik lutua. Nyau kan lama lagi pemisi dari empau.
4: Oh, Sangau. Tu kicap ke pesan dia tadi, dia ni Sangau. Hei, puh. Kelumut di ruai tu magang kita sari tu banuan. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banuan kupi. Luai ke kita kupi na, Sangau.
0: Nguak ke gula aku aja ngagak kopi ke kitai.
3: Ya, inuat inuat. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat. Bertungak di tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Nyap, aku madah ke dek. Kelalu ncah dek. Sangau nya inuat. Nyus supaya direk kopi, gula ya. Kelalu ncah dek. Pertak dek, maya kita ke beli gula. Hari nyap, mayu amat beli ya. Kadanya udah ambil. Kadanya udah pungkal. Ngai, biar ngagak ke kita kopi. Kita itu bertungak berwaya. Alah, ngau. Gagak kupi ke kita dulu. Awas minuatnya pulai kerja. Unik kami laban dia tergek. Sangau, sangau.
0: Eh, barang kita sebut kita tahu. Nanti bekanya. Beri aja kicap. Tuk minuat. Nanti buat bayar. Aku ngagak ke kita kupi dulu.
1: Ibu banuan ngai ibu minut. Aku tu ukai nama ngai sekolah satu. Tiari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nemu de. Lalu di kembali kurang pas sekolah di nak tu. Kumai si dah kumbakan tu perawannya tadi bulu dah balut orangnya nemu de. Antu perawan. Ya, bisa kemada aku tu bakan tu pucuang matu. Bakan tu Cina matu. Bagalai sida kelingkik cikgu jingkik ngulak kaku. Sida ngai sumpah tu bakan aku tu. Ni nak ku nak pedihati. Bagi rau lempuang dalam lintan nak kolamnya. Nemu dek. Lakai asai tu teruapi. Ati ku dalamnya. Bisa si kau ino kami sekolah. Ngalamak tu, kia kak main nanya aku. Anak, anak prinsipal kami nya, nama de. Engkau ya, nari ino kak aku menyagi. Tang udah ke meda aku balut bakatu. Meda aku retuni nabi aku kai. Ngau, ngau. Meda aku tertimpang peniau bakatu. Patah kaki. Okeyo baka. Baka, baka ayur, ayur pengukur mata lidi ku ya. Empat jawa setengah tali. Kenyama aku ada nemu nyambung aku tahu. Harap kedi param-param masyarakat ini. Nanti hati aku tahu sinu. Kederim ku nyama hati aku tahu. Siamai sinu. Menang kederim ku dikembali ke orang baskula. Peminat aku punya lari ketika balut aku tu nanti nyak lah aku ke semua kutuk ngantun sekolah. Sakit-sakit kaki, kutuk balut. Ibu minut, ibu balut. Nyoba kamu, Mia. Mbak Firaun pada Mbak Firaun Mesir dan pusat aku. Nyakung
3: Nai, namanya kebuah di sekolah, pia jabut. Ya nama dia nama deh kini deh deh. Uji mana deh kini deh ngami ini di nemu. Ni nai ini di rumah dia nya sengaja ngas sekolah. Ya gasi gete ini deh jabut jabut.
1: Aku mada kedi ibu panon. Padah ka. Maka kena de padah menya sama menya. Ba ini aku nadai ini kunya.
4: Madah dengan gai nek dia jabut. Awak kini dek berandau ngau pengajar. Nanti ini dek nak nemu berandau ngau pengajar. Nyak, ke rumah kita hanya baik nama dek. Baik bertemu ngau pengajar. Oh, amai panjang umur tu rumah petiang tok. Dia sebut nama, lalu pangsut keruai. Oh, tu rumah. Tu rumah. Kitu-kitu. Duduk kita dulu. Eh, duduk ngau kami kita. Tuh.

0: Dia pedak kita berkenya ajak kes berketuk. Pedak dia jabutnya nyungai sekolah ya. Malu di kemelik kurang tegak kaki ya ke berbalut.
1: Aku malu aku di kemelik kan biar sekolah SD tanya laban kaki aku tu ayak ke rumah. Aku baik sidak mumi Firaun hidup ni aku sidak kemelik aku. Namu tak kedik mumi Firaun di ayam petiang. Udah ke arinya, nami ya kari rumah seberangin. Ya kena malu buang. Ngempang aku berjalan. Pati ya kaki aku. Nama di tersungkur aku. Teterap. Ima parau. Nama di nyong aku. Bakal bekut ke labu-kabua baru aku. Lebah lata. Nama di ayam petiang.
2: Apa? Tuk, udah masuk kes buli kurang kemayar itu. Nyatu rumah. Nak tahu dia lah, kena miak sekolah, kena buli bakal jabut tu. Ya, kedinga aku. Tahu kedinga aku lah. Induk kesama ngaku gawak bopis din. Bisik nyebut. Anak ya kebas sekolah, SK kanyuaknya. Sigi bisik madah ko ya. Bisik nemiak laki siku kenama lobo. Lobo masa buat ya. Suah mai lobo tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nembiak bukai. Bukai jabut tu ajak kesuah dikacau, nembiak kenama lobonya. Seginan tu betul, ndak entu berapa gak nembiak kenama lobonya.
3: Hah? Siapa kenunik di bas sekolah jabut? Berani tidak akan ngacau ucau aku ni. Alih sabarnya, alih, alih yang lagi ini dia tahu. Ucok sampahnya. Tidaklah nama ini dia tahu. Sikit bayar keliak munya. Sampahlah takut kini dia tahu. Ada kini dia tahu. Alah aku ngigak apa ini tidak. Ngasuh. Ngajar anak tidak kena mestinya.
4: Bama diri gede tu sanggau. Sanggau. Lalu kan gerinsa. Lalu kan kuda. Sabarlah dulu dia sanggau. Dengar ke dulu ceritanya buatnya. Ngai ke dia nama. Udah kita lenak cerita bukannya ceritanya lagi baru kita nemu utai uli atur cara menanya sanggau anang terlalu kanyerang-nyerang orang ih kadak kedeknya ngelaban orang jalai itu gui nya bakar nadai cukup makai
0: siwah kupenya pegai dah lagi angau begitu dulunya kak berjaku ngantik muda duduk angau. Nyoga gili gelas baik dia berjakuk ngaja jari. Duduk dulu ni berkitau nyak. Udah nyak dia berjakuk. Entik tu. Bangang ngal ubah.
1: Nyak. Dah kita nyak. Nyak. Meku ngai nasi kaki ni aku. Ngai kaki tak nak pedak ke situai. Ini ko aku nyak ibu. Ibu benon. Ibu minut. Lalu kak. Kak bukum tau. Lalu kak mantai bunga muntai. Nasib kaya ni nyak nak terberurut tadi. Biar ni nak medak wayang peri kita nyak di rumah. Kaya ini nyak kumbay nak atlet mutai nyak di biar kelak namu deh. Kaya.
2: Baka kes boleh nemiak tu. Ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu. Laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah. Nak ngira nyak sekolah primary, secondary, bak college. Palan pelajar tinggi. Indah bau pis pan. Utai tuk suah nyadi. Laban boleh tuk kais minak. Utai ke bisi abi ja. Kais minak utai ke abi baka kena jamah. Terliah paluk orang. Tang megak nyang kaum. Mulun orang ngerja pengawak. Kais boleh tu megak nyang kaum. Ngacau. Rundiang orang. Kasuah rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik kurang. Ngemalu ke orang. Ngemaruah ke orang, bak mua orang mayuah. Nyak, kena suan nembiak sekedak, tinggai sekolah. Baka kes jabut tu sekali, meh?
0: Bak ya, nyak, ku aku inut. Aku hanya ingat ke kes nembiak sekolah, bak bukisna sabah ke parai, nyak. Ya, ke kena jamah nembiak ke sama sekolah, ngoyam pelamak ke udah nembiak. Nyak balap gi ke kes bulinya dia. Yo sampai kes berbunuh. Nyak, utai berketau ke dikenggai ke kita. Abala apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya nganju ang sedak yang ambil ke boleh pemandai nemunya nganju anak sedaknya kena jamah kena bunuh bala nembiak bukai nyau tai ketau.

0: karengainya dia nak diperhati ke kita nya. Lama kita nemu apa indai sigi nganju anak kita ke sekolahnya tadi. Kuliah ke pemandai ngambil ke sidang tadi. Muju arba sekolah ukai kes buli ke beketok nya ke neku nanggu sidang ya. Jadi nanti bisik kes beketok tu nyadi. Bisik demiaknya tadi. Takut kan urus sekolah, ngai urus sekolah. Bayak tu bekenya. Uji ternyadi bakal kes bunuh beketok deh. Nah, nama penyadi?
1: Ya, bekenya agak pilih kanda nal nganju anak belajar ke sekolah. Nemu datai di sekolah din. Anak menjadi tukang buli, malu nyurang, nyamah orang, nampar orang, nyau sampai kena ban kenyawa, munuh nembiak bukai. Anak kada kandau jujurnya tamat dia. Hanya udahnya nama penyadi kita hanya contoh ngagan nembiak ke luar dirinya. Anak berbuli-buli ke pengandiri.
0: Bak ya, amai munyi kuda tua rumah. Balan nembiak, nah daya sedaya ngira ke apa indaya sedaya malu. Kang agak kes buli bak sekolah, ngerigang-ngerigang ke diri, nakut ke nembiak bukai. Bakal kes bak Sabahnya, nya. Nyo munuah nembiak bukai, nak ke kes beketo nyo depedak seluruh dunia nya. Apa indai kita malu. Kita empu pun malu, kini tunggak kita deh. Nanti nyo dijil orang.
2: Ya, ni tiah ke kes ke kalak dibaca aku tahun 2023. Mayuah kes buli bak sekolah dirikut ke upis menteri pelajar. Kak 5,000 lah kes tahun 2023. Jauh niki nanti dibanding ke kau tahun 2022. Ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih. Tok ke dirikut tok. Bedau ge kena dirikut. Engka bisik mako ku engka bisik ke sengaja dilalai.
3: Usai ke dikengai aku. Aku ngai ke jabat jabut tok dilalai ke sekolah. Rirek nemiak ke nama lobonya. Nak jambut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah. Di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau-ucau aku. Awak ke aku masa yang ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu buduk udah pindah. Pihak sikit aku mah. Ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya.
1: Di tu sanggau. Lalu tak muntang-muntang kutai di tu. Lubungnya pun bisa apa indai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah. Ngamik kamu tak penusah begitu. Ngau cara kebetul. Laban miak tu. Agin miak. Ngai jadi diputar kita ngena utai kasar-kasar. Menteri pelajar mega sangau begempung ngoraban polis ba mutar perkara ke begitu.
0: Oh bu, amai gede sangau. Dek suka te jaka nangkap anak orang. Nini nya kan jadi de pihak kede. Ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di miak sekolah. Te di bangar gergap ke sekolah kian kang ngisai anak redien. Biar lari, maknya kumai apa nyamun dah ngau. Anak maya ulah dah.
3: Jelak ke sekali, ngulam biaknya. Ngamak kaya baduk ngacau orang. Nanti nak tahu tangkap tu buah. Dah maya ke tangkap. Ayan ke sebelah pis buah. Lalu orang bak sebelah tu tuak ngamak ke ya malu.
2: Tik, anak sebarang disangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggal ngukum nemu dek. Tinggang hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611. Ngagai orang kenyadung, gambar kah, video kah, tau kengayan ketembiak kebisik berkawal ngok kes buli, tau ke kes jenayah. Mana medisigi ngeriput perkara tu terusnya ngagai sekolah kien. Baik terumah. Tik dingai maik terumah. Baik pengulau kita ega pengulau satu yang baik di sekali kian.
3: Ya nanti aku ke sekolah, sila sekolah nak nemu ngaturnya ilak. Haa, sikit carut pampil lah bang aku. Aneh kan aneh kena miak nama lubunya, sila. Tuai rumah, bisa hari dek pergilah ngau aku bertemu balap pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu agak dia kau ngari ke aku.
1: Pergilah, bala tentu lantang keputusan kau. Bisa bau aku bawa PSDO. Kami pergilah. Losa aku nganjuang dia ngari sekolah kanyuakin kah?
4: Hei, nasib di bau pergilah ayak ke rumah. Very good me ayak ke rumah tu. Laban aku kumah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu, balut kaki mumi afi rawan kutu. Bedau dibuka lutut cambiang. Aku sih ngai, mati-mati dia aku ngai maku nurun sekolah. Nga biar aku tecat. Ngai maku nurun sekolah, sagi-agi aku balut beketau.
0: Nya, nyong limpang aku bisik ke dibaca aku umpah lama berita bisik mehayan kurang kelimpah hari kita ke boleh ngeriput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu masih mayuh megak bisik cara bukai kena ngeriput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu ingat dia ngau anang nyudik mpu kemansa yang ke sekolah kian kak nginsai anak orang ke ngacau jah buat nyadi ni nyaka nyadi bukinya
3: ya bukini cara ayah bangun. Ni mung ka aku dekat ngena cara nya.
0: Baik, nya me reportnya tadi tau dia anjung kita ngena internet, nanti kita intari bisi lain internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam tau ke di kumainya tadi SISPA. Jadi ngena email adubuli@moe.gov.my tau ke kita nya tadi. Telepon ngage lumut telepon ke bisi disedia ke sida ya. 0388849352. Tahu ke kita yang tadi tahu mesej ngagai lumo WhatsApp sidak ya 0148009325 nya nomor WhatsApp yang ngau tahu simpan dai jadi mayuh mega aku meda akta tahu ke hukum ke tahu ninggang orang ke ngereja penyalah buli ke beketuk jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya hanya tu ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di tasat bab baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
2: Bak sekolah pembisik megak dipadu ke bala pengajar di dipadu ke bak pengawak merik konseling. Pengawak merik konseling bak perkara buli tu. Kati kita bak sekolah dia jabut. Amat bisik cikgu konseling beketuk kita dia jabut.
4: Bisik lah, aku minuat. Tak pengajar ke konseling punya. Pengajar de konseling pengajar lelaki ngai ni aku de konseling yang sidang ni ngaso aku ngai nurun sekolah lagi cuba kaso sidak pengajar induknya pengajar induk mitamitiaknya cikgu je selayannya okay. Nak ibu rasa orang di konseling aku ngaso ya konseling aku pun ngayong diri ngakai bilik konseling tangianya ukai guru konseling. Masalahnya, alamnya tadi dia dengan seling aku ibu minut. Okay, dua hari dua malam aku duduk betungan oya. Kak aku semina berhenti kemai aja aku berhenti kemai berhenti bira. Udahnya duduk dia baru kak aku.
3: Pengajar konseling laki cakap dek berkenya ane lawan aku ngeriput kes dek ngakai sekolah.
2: Ya tajak pen kita ini ngajaku jabut tu kat setengah-setengah. Tang amat bisi betul teku jabut tu kebenarnya. Nanti kita akan medak menua pukai tu kai Malaysia aku nya menua luar Malaysia tu. Maiwah nambiak sekolah ke munuh diri. Kenapa sudah temunuh diri? Nak tan dibuli, dikelanyah, dikelesi ke nambiak bukai bak sekolah.
4: Ya, maka buah aku kengai nurun sekolah. Kejuang aku tu lagi. Aku nak tak nanti di kelolo kurang di kembali kurang. Munuh diri aku tu lagi. Ngantung diri, nyelam diri alam air. Terjun diri, pucuk gawang aku tu lagi.
3: Dia nyajak buat. Ya, kempang dia kau munuh diri. Nanti dia munuh diri. Berpangan mula buka yang nak lapi yang gila kak dek.
4: Nee. sunat ke betau tak tahu tadi. Ya ke anak lapirnya memadiaknya. Yang pau aku teka siapa, bunuh diri siapa ke ngibuan nila.
5: Ya, ucau. Bunuh saya buli nembiak mas pula. Nak tahu di pedas biak mata ucau. Laban tu tahu ujuan ke bebali nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengeringat masuk rumah Pak Suang. Nyalai sama ambil kita bergempuang ngambil ke penusia buli tu nak balak nyadi di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulang ke ngeluluk keririk nyadi sangau ni si nanggai. Jambut ngautuai rumah peti yang merini liben. Minuat Monika Midi lalu Banua Melati Padi. Program lanau luai itu tadi dikeluar ke Monika Midi. Anak kesal.

Gubak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergerak Sejarah.
2: Ya, sudah lemai-lemai tu ya. Kena ke hari 3, 5, 8 tahun 2026. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak. Bumi Kenyalang ungkap ya Sarito ya. 3 jam di konti sudah lemai engkau di GMA. Tau ke tiunggau lagu ke terubah ya What Rock. Lagu terbaik kita ke Benun terbang jam ke detun dengan kami dalam peringkat pengangkut Jumat. Bajalah Alun ngami ke Assalamualaikum datang ke Palan ke D7 di Bandar Kuching lemai tu ya. Kira ke mana hari kita ngarap ke sebelah ngau menua-menua kita lah lemai tu ya ngami ke Muntang nyamai do kita nyak mindah lemai tu ya. Lagi kita berhati ke Gayari ungkup ya sehari tu beringkat pukul 4 lemai 5.28 dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Apakah sama berjam ke terubah mengenai ke pesan berat tangnya pukul 6.40 minit. Lemang itu lagi. Ya, hari lagu What Rock terabai. Nginjau lagu rancang Ari Richard Lee. Ngau lagu ya Pucau Nani yang lelengau. Kedua lagi nginjau lagu Hilary Ukai Selatan. Tua bergulai sedalamai. YFM segulai sejalai.

0: lebar, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu kole baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: dan lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya, 3 jam di Kontinggau DJ MA. Kita ke baru datang imbau rumah. Tentu ya, terus ke kebut. Minta tak imbau rumah ni. Tepat lagi balai induk kita. Ya, ke benda berapi mengat jam ke dia tu. Tahu ke udah mansau ke ni. Tak ke dia pandu. Okey, benda dengan kami. Terima kasih. Memangnya berhati ke gari kita. Ungkap ya, lemah itu ya. 548. Okey, bisi hujan bang sekadar dur di Kuching, Betung, Serikai, Cibumukah, Kapit, Bintulu, Miring, Limbang. Ada hujan di Serian, Semarahan, Engkau Seri Aman, malam lagi engkau tumu pagi lagi. Ia bisti hujan abak sekedendur di Kapit Miri, Limbang, nade hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Engkau Bintulu. Gaya tasik di menau kita bergelombang ke sumpah 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat. Engkau pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesua pengangat engkau penyelap di kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kami moga tahu di dengar secara online dengan RTM Klik Channel MyTV atau dengan channel Astro kita 871 lemai hari 3 sadar lemai hingga tu dapangan nganti penduduk Monica Midi lemai tu neh. Selamat datang di Terima Angkatan dengan Madam Doris. Mending ke program kita Ibarat Rantau Jalai mulai ke diri ke matang. Okey, uji mat bak Jalai Alun. Lagu rancak hari Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengurindu. Video lagi Marilyn Bersumpah Masuk Neraka.

0: Begulai sejalai.
1: Aku minta lengkapi.
2: YFM boleh jadi pendengar kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengiru kita Begulai Sejalai Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua Ngau bintang mitua.
3: Ya, sudah macam pesan berat Meri Awang Agai. Pengari kita hari Sibu Ngau, hello Y Sibu. Okey, berita ke baru diterima kita lemai tu ya. Dikenatai ke hello Y Sibu Ngau Lucia Thomas. Okey, Lucia Thomas.
4: Okey, peningat meres lama lemai ke kita ke bisik mending ke hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Jadi berita ke dekat dikunci aku Ngau bala kita ke bisik. Mending ke report ke debat aku hari Sibu berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 ke dekat Merengkah Diatur Pak Menua Serikai hari 7 hingga 9 hari bulan 8 2026 Pak Kompleks Sukan Serikai. Jadi dalam tempoh 3 hari itu lah dia dah bisa 45 itik agensi perintah, lalu bisanya dia ke 141 itik servis perintah ke dekat di kunci ngau orang keratai tau ke bala kita ke ngau ngulok program Sarawak Ku Sayang mayanya ilak, lalu ke skeletor di Serikai dia ada melabak ke 30,000 iko orang keratai. Jadi yang mega peringa mayuh mega program ke mana disedia ngagai bala kita keratai bisiknya konser rakyat ngau malam budaya, bisik pengawal senarobik, suka rakyat udahnya berjalan kaki bergulai ngau premier Sarawak serta megak munyi kakuari pun tadi bisik pameran ngau kuanta perkhidmatan jabatan kerajaan ngau swasta udahnya apa program ke bukai dia bakal bandua ke sebedah untuk megak dia bisik cabutan bertuah atau ke tiket bernasir ngau barang emas keberga RM15,000. Jadi kita kesemayak ngau menuahnya tau datang ke program Sarawak Ku Sayang dalam tempoh 3 harinya dia nemu nyangka nuansi kok ada orang kebetua ya boleh ya cabutan bertuah atau ketika bernasib keberga RM15,000 ya. Bisa pengawal berjual hari bala orang dagang api yang megak bisa nur makai kerikumai ruai makanan. Jadi nya antara program-program ke dekat diratur nyerumak ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua kita di Serikai. Jadi aku ngarap ke sama belak sampah kita lapan kami ba RTM di Sibu muka peringat mayuh bisi nyedia ke tau ke muka mini studio luar kita datai lalu bertemu ngau bala pengeluar program ke bisi ngulok program SPS dalam tempoh 3 harinya ilah ya. Jadi hanya nak berita ke depan aku bakal ke sekali tu bah program Hello Y Sibu ngoto aku Luciana Thomas Kasa nyuruh ke direk mumpuk dulu bye bye.

0: hayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
3: Ya, bila kita kembali muka radio ninga kami, terima kasih datang dur jam dur aku maca pesan ke bisa diterima kami di YFM mengenai email atau ke nombor WhatsApp kami di konti pesan ke terubah pesan pemati datari kana anak nyambang tau ke apa indah madah ke apa ya nyambang anak melanau dan ada 4-8 barumah panjai sedai empu niang nyambang anak melanau dekat di intu balamanyuh kena karimpan 6-8 barumah meri anak Seliman di luar Kelau adakah dianjung ke pendam kena ke pagi 7 hari bulan 8 hari 5 pesan ditujung ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang tu di Jalai Ulu Julau Balabak Jalai Wak Jalai Buku Jalai Budu Jalai Dayu Jalai Ulu Marau Jalai Entabai di Engkamup Jalai Genegak Ulu Sekerang Rumah Nyikuh Nanga Merurun Julau Bala di Rumah Berandah Merurun Julau Ngau Bala di Ulu Julau Ngau semua kita ke ngelala niang tu dipindah datai ngesah penusah rabat tu ya. Pesan kedua, pesan pemati muka datari Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding gensurai layar betung madah ke menantu ya. Pilimon anak Wat udah nadai 3-8 niang dekat diintu balamanyuh bar rumah Edward Anding gensurai layar betung kena ke malam hari 4-6-8 dianjung ke pendam di Jalai Saka di betung kena ke pagi hari 5-7-8 pesan dituju ngagai kabar belayan bar rumah panjai sepemakai di lubang Lubau Baru, Lubau Lama, Meribung Layar di Nanga Ajau, Sekatap di Engkuranji, Dabuak, Melayu Ilik, Rian Batang, Bala di Nanga Jelau, Jelau Atas di Bebangai Kibak. Dituju mengagai kabar belayan, ianya Tua Rumah Kira Anak Kanyan, Tua Rumah James Anak Ngali, Tua Rumah Cung Anak Kesal, Tua Rumah Kujat Anak Dundang, semua bala tu, ba SBS Nanga Jagoi Ngemah di Kenawit. Nuju bala di Nanga Jagau Kenawit, di Nanga Niruk Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Kabah semua terdiri Kenawit. Bala di Lacau, Katibas Brunei, Sibu Miri Kucing, Seri Aman.

pagi 4 hari bulan 8 dekat diintu balamanyuh bak rumah yampu bak simpang lawung bakung miri rumah numpuk bak nebim jalai mayangubur niantu bedau ditetap ke laban ke nganti penatai bala menyadia dekat demu penerang kezili lagi tau telefon ngagai anak niantu harus senundi ngena lumur ya kusung 17806647 pesan dituju ngagai semua kebablayan bak ulu anak tatau sungai sangan tatau di Selangor Muka Bintulu Kucing Miringau di sebarang alain durdiau kita kenala niang undi anak geman. Ngalih ngagai pesan keempat datari ex-counselor Boni anak Aliang pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangadap, Bawan, Kenawit Miri, Bintulung ke semua. Kabar belayan di sebarang alain durdiau pesan tu madaka Mary anak Lenguk. Mary anak Lenguk tau ke Indai Boni udah nadai kena ke 5 hari bulan 8. Sehari tu tadi pukul 11 pagi. Niang dekat diintu balamanyuh bak rumah Sida Empu di Lot 445 Lorong 3 di Kampung Piasau Utara Miri, penerang ke silik atau telefon ngagai Boni 016-659-7783 atau ke Linggi 014-877-3515. Pesan kelima pesan pemati datari Ranti anak Sabai dari rumah Siti di Tisa Ulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Tanjung Rembai batua rumah Kristina Lidung pabar rumah rumah Acin Langkang rumah Andrew Langkang asal baladi Sembayang barangan dua rumah Panjai Kejemut Tabut Tembuang Buyung tiga rumah Kubal enam buah rumah Bala Dimpaku di Empaku Undup rumah Dain Rumah Perancis Kawung Rumah Romanio Nangas Kerang Baladi Tajur Di Sebaka Lipat Tiga Rumah Panjai Balois Kerang Bakas Baram Baladi Bunus Kerang Madah ke Jana Anak Ujai Tau ke Apai Sylvia Udah nadai 4 hari bulan 8 Niang tu nadai bak Hospital Miri Dekat di itu Balamanyo kena ke malam Hari 4 6 hari bulan 8 Dianyong ke Pendam Kena ke hari 5 7 hari bulan 8 pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang tu inyak niang jana anak ujai dipinta datang ke rumah Siti di Tisa Ulu. Okey, lagi aku dapat baru pesan ke bisi dianjung bala kita bak renggat kedua lagi terus ginjau Jeffrey Molly hingga lagu ya Ati Penuh Pengerinduan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah hati kita sound lemai, lemai itu ya. Nampak berpesan berangkat kedua tu yang pesan ngetas ulit datari Lawrence tau ke Wat Kiran ngari ke sidak ia sebilik. Mada ke pengawal ngetas ulit niang menjadi sidak ia Mida Misa anak William berawah. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan yang kejauh ngau semak kita kenglala niang Mida Misa anak Wilson berawah. Pengawal tu dekat dia tu baru mah Petusia Augustin Sungai Bangkuang di Kabo Seratu nguan ulit kena ke 7 hari 8 malam hari 5 ngetas ulit kena ke 8 hari 8 hari 6 pukul 6.30 minit pagi pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelalan niang tu dipinta sama datang kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Wilson Berawah tau ke Apek ngena lumur ya kusung 11-1599-62 75. Ngali ngagi pesan kedua ianya pesan ngeta sulit ngau berantu datari minggu anak anjum ngau pandang anak nyawo pengawa ungkup niang anyap anak jilan tau ke indai manai pengawa tu dekat jatuh berumah jiliak anak labang di Mungguk Sabun Jalai DJ Meruan ngeta sulit lemai hari 6-8-8 tahun 2026 pukul 9 malam pesan dituju ngagai kabar belayan di sepemanjai Jalai DJ Selangau, Ulu Selangau, Ulu Mukah, Bukit Dinding, Pasai Siung, Lemanak Lubu Antu, Bala di Seri Aman, Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kita kandaulah dirintai ke Dito Magang, kenalan ni yang anyap, tau ke anjap anak jilan dipinta sama datai magang. Kalai penerang ke silik telefon ngagai Minggu Anjom, ngenak lumur ya 019-857-1461, tau ke pandang anak nyawo, 011-262-629-203. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit datari Luga, tau ke indai ngiak, madah ke pengawal ngeta sulit niang indai ya, niang lidung anak alam, tau ke indai Luga, tau ke indai ngiak, kena ke malam 8-8 pukul 8 malam, ditangkan gau pengamuai entabalu pukul 10 malam. Pesan, dituju ngagai kebab belayan di Pelilia Seri Aman, Skrang, Serikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serak, Baladi Sekabai, Ensai, Ulu Ngau Baru, Baladi Suai, Niah Liam, Dimiri, Ngau semua bala kita kenalan niang tu dipinta datang ngagai rumah Philip Anak Bagung, Sungai Silas, Jalai Ulu Sebawah di Bintulu. Pesan keempat, data dari pengajar Angela anak Perancis, madah ke pengawal ngetah sulit yang niang pengajar Stanley anak Derry, iaitu danadai kena ke 25 hari bulan 7 atau tadi, pengawal ngetah sulit diatur 8 hari bulan 8, bat lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Katibas Taman Tung Kumiri, pengawal diatur pukul 7 lemai. Pesan, dituju ngagai semua kabar belayan kengelala niang tu, kita ke diau di Pelilia Kuching, Seri Kerian Lubu Antu, Bunuk Sekerang, Sibu, Bintulu Miri, Ngau Limbang, dipinta sama datai ngesah pengawak tu. Pesan kelima datari Petruzi anak Bujang, madaka pengawal ngetah sulit niang ini ia Penny anak Engkilan, kena ke 8 dari bila 8. Pesan, dituju ngagai kabar belayan batang Sebungan, batang Kelabat, di Sarau, Sujan Pandan, di Sebangat Sebawah, Bala di Naman Durian, Suai Niah, Nangga Jelak di Lebu Antu, Rumah Tiut, Sungai Setulan, Jalai Kuang, Latatau, Bala di Kejaman Baram. Enggak semua kita kenal niang ini iaitu kena oleh diperintai ke Dito Magang dipinta datang ngagai Full Siu, Batu Nam, Jalai Nyabau, Bintulu, penerang ke Siliak. Tau telefon ngagai lumur tu, enya kusung 13-8369-142. Ngalian ngagai pesan makai 100 hari ngami entabalu serta pengawal ngeregang pesan tu datari Albert anak Danji ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal makai 100 hari muai entabalu ngau pengawal ngeregang apai sidaya niang apai inyak niang Danji anak Ain kena ke 8-8 pukul 10 pagi hari 6 barumah berandah Tanjung Rirang di Seri Aman. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kebisi datai maya penis Sahara Batu tadi, engkau semua kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang ya. Pandaran ke sili atau telefon ngagai Albert Donji ngenal umur ya kusil 11654 8643 kusung.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi aku nampuang baru ngemaja pesan berenggat ketiga. Saya kaban kita nyintak sebut nak lama nih. Jam kita 2 minit dari nyokap kol 7 lemai. Terus nginjau Niang Jeffrey Nyaloi. Engkau lagu ya ukai sengaja enggai jadi.

0: belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Puh, punyau. Nama enggak ada di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ingat aja kau lalau orang beredio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindak aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu palat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu palat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita na sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita nengah curak cerum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.
3: Hai, aku Usip Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulih mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan ke YFM.
4: YFM, YFM, YFM.
5: Seri Aman.
4: 89.5 MHz.
6: Ya di selampur benar kita di Sarawak Bumi Kenyalang kita kaki dengan kami Sada Lemai. Terima kasih 7.6 ini Lemai jam kita ini. Okey. Pesan berungkat ke penduduk itu diterima ianya pesan ngetas ulit datari terima David anak manggit dari ulu sungai Naman di Sibu. Pesan madah ke pengatas ulit niang ex terima manggit anak burung atau ke Pai Teresa pengawat diatur kena keri 6-8-8 nguan ulit pagi hari minggu ngetas ulit ya 9-8 pengawat tu diatur rumah numpu ianya di terima David anak manggit di Bukit Burung Ulu Sungai Naman di Sibu pesan dituju ngagai kabar belayan di Naman Sibu di Durin di Mawung Bejait Kenawit Sepasir Bawan Kenawit Bawah Burak di Oyak di Sungai Pak Sibu Julau Nanga Maga di Mukah Bukit Keladan di Selangau ngau semua kita kenalan ni yang ex manggit ex tua rumah manggit anak burung tau ke apa itu Royce tu kalai pedang ke silia tau telefon ngagai David Manggit ngena lumurnya 013-580-5645 atau ke Sintown David dengan lumur 0125180214. Pesan ngetan sulit niang ex-sergeant belikau anak gol pesan tu datari Steven anak belikau tau ke apai Linton madah ke pengawatan sulit niang apaya ex-sergeant belikau anak gol pengawatan diatur kena ke 8 hari bulan 8 hari 6 pukul 8.30 minit pagi bak rumah Steven belikau tau ke apai Linton kampung Sawang pesan dituju ngagai bala di Sungai Gant Sungai Yung Sungai Suat Sungai Mujung di Entawau Baliah Batang Baliah, bala di Batang Rajang, Sibu, Kerawit, Bintulu, Miri, Kuching, gau semua kita kenala niang ex-sergeant belikau anak gol, dipinta datai magang, kalai penerang ke silik, tahu telefon ngagai Madeline belikau anak lumur 016-2-00-9632, tahu ke Maria belikau 013-8473-4000. pesan ke penudi tu nya jaku padah jaku gerah tau ke jaku pesan diterima datari Upis Porkeso di Sibu ianya pesan ngiga aris tau ke waris ya nya dipesan ngagai bala aris niang Roslin Ana Anum ia ke udah nadai 5 hari bulan 4 2026 tu tadi bala kita dipita datang ke Upis Porkeso Sibu ngau naka penglengkang selabab si pengawak ke dekat diputar ke bekaul ngau klaim skim lindung kasih ni yang tu tadi kalai address ke penudi ni yang tu inya bak rumah Michael Tandang Sungai Selidap di Bintangor bala kita ke ngelala bala ni yang Roslin Ana Anum laki ya bala anak ya tau ke sidak ya diri sebilik atau nampuang pesan tu ngasih sidaknya datang ngagai Upis Perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya tau pernah saya lihat tau telefon ngagai Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya 019-602-8357
2: Olaga Olaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
6: Ya, bila kita ke Diau di Semenanjung Malaysia, hari ini dengan kami secara online, hanya channel Astro 831. Terima kasih ya. Bagi sama 7.30, mending ke berita lemah dari kami di YFM, Paul Erika, Kendal, Semih Air Mata, keluarga James Ruai, minta ampun, laun datang.

minta ampun laun datang lagu kedibai James Roy. Okey, di bau kalai begau bengak pagi tadi ya, sebuah sekolah secondary di bau kalai siku pengajar ditemu berbadi nyawa dan tak bernyawa lagi dalam rumah agu tu nitiah ke penerang hari kepala polis sepilih bau seperti yang nama Haidi A. Rahman yang dah mangsa tu berumur 55 tahun ditemu kira kerbah bak lantai rumah agu tu udah ia kendak mujur ngenatai ke diri ke kelas nitiah ke jadual ke udah ditetapkan kalai polis menerima senentang penusah tu pukul 8.53 minit pagi. Sebetulnya dia siku pengajar madah ke mangsa tu tadi madah ke diri dekat ngagai rumah agu dah lama tang 20 minit udahnya ia meda mangsa tu tadi nak mulai ke diri ngunjuk yang ngabas ngagai rumah agu tertemu ke mangsa tu udah rebah bak lantai rumah agu bak sebuah sekolah secondary di bau ya kalai tu buah tu ditetap ke udah ndak bernyawa pemesai berubat ke datari hospital bau pukul 9.08 minit pagi kes dipasuk ke dalam kategori kes mati ngenyit SDR kalai pansit sila mengga benuang di perjalai ke okey bala kita engkau nyanda nyamai isi kini wai okey lemai tu tau ke berapa hari ke udah anang lembau makai ubat anang lembau nganjung derimpu berubat neh. Laban semua kita ikat gerai magang. Dah boleh gerai cara klinik, cara hospital. Kita milih plan B. Nemu-nemu lah kita, neh. Agar ke semua belah gerai nyaman kita ngerja pengawal ninting hari, ninting jam. Gil bergaung kisah, kisah maya sekolah. Udahnya screen, bila cinta di Dusta, 7.30 mending ke berita lemai. Hari kami di YFM.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat dengar, kami nak buat ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, hari 5, hari 8 tahun 2026 ke Terubahaya, Batang Berita. Rakyat di benua itu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Pengelikan benua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Kita sama mending ke isi berita. Rakyat di Sarawak sudah diasuh nguasa teknologi pemintar tiru tau ke AI dikena ngangkat ke penau orang bak pengawak belajar mansi engkau gawak setipak engkau pemansang teknologi kemayar itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madaka AI dia tu menjadi teknologi ke cukup berguna dikena ngubah cara mensia gawak belancar engkau mansia. Ia maksud ke jaka tu ngagai pengarah berita udah yang berjadi hub pengalaman digital tau ke Dex Hub by University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas madah ke Sarawak tu cukup bernasib labai bisi Dex Hub di Unimas jadi hub keterubah bangsanya di Malaysia. Harinya bala nembiak engkau orang kegawa perintah engkau company luar uliah nguna serta nerima latih AI ti disediakan. Berbangunnya Vice Chancellor University Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ke pengawak di numbuh ke Dex Hub disadang oleh ngubah landscape pelajar. Perkara tu dekat dikemujur ke kena atur tengguna teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Kerjasama strategik Unimas ngau Google megau dah mujur numbuh ke Google Chrome Experience Center tengujung ke manyuh macam aplikasi AI kebaru baka Gemini ngau Google Workspace boleh diakses bala anambia yang ada ke Unimas megal dekat berjalan ke program Chrome Grab and Go ngambil ke peringkat digital tau mudah hari diulih ke bala anambia mengenak sistem loan Chromebook bersepadu. Kelimpah harinya 70 kurang kegawa-gawa Unimas megal udah mujur ngulih ke sertifikat Google Certified Educator. Pengawat dinegap ke pengelikun menua patut dikerja seraris ngau pengawat tinjaga hak mensia dengan atur undang-undang ti setimbang serta ulih beri hasil ke mana. Sapit Menteri Baupis, Menteri Besar M. Kulasegeran madah ke batang pemarnya. Ukai pengawat tinentu sekali ke undang-undangnya patut digagak lebih terit tau ke lunggar lagi tang nentu ke undang-undangnya ulih nyaga menua tunggau cara tindak nempayak ke prinsip kedaulatan undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak bangunan parlimen bak simposium jenayah ke bekaul ngau penglikun menua. Angkat ke satu projek kompleks lumbak ngamain komuniti ngau pengawak ngelantang ati igan ti berungkus semak RM5 juta. Udah tulis ke pemujur lebuh pengawak ti nyedia ke tabak projek tu udah tembuk tumu lagi hari timpuh ke diletak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke pemujurnya ngayan ke perintah endang udah berbendar dekat ngerumban projek pemansang titang untung ke rakyat bak menua pesisir. Yang maksud ke jakutu udah ia ke nemuai ngabas palan projeknya di Igan Mukah. Renggat dinangkan ke tu ilak ianya pengawak ke ngagak manyebegah palan lumbak ngemain pengawak pengelantang hati serta infrastruktur penyukung terulih berlabuh di kerja tak lama lagi. Berbangunnya Datuk Dr. Juwanda madaka projek ngaga jalai kampung kebuau teluk daluh gabungan kecil keberungkus semak RM104 juta dalam pegai menua mukah dia tu
sudah 98.1% tembu. Projeknya ditagak ke tembu gagak kena ke 23 hari bulan 8 tu. Pengawal tiagi dikerja bak projek yang megat patut semampai di kemata ngambil ke uliah tembu nitiah ke timpuah. Jalan baru ke panjai 18 km yang megat bisik 3 bengkah Jematan Semin. Projek yang megat boleh nyaup ngangkat ke pengelantang orang ke diau di Kebuau, Teluk Daloh, Gau Bungan Kecil. Kita ada itu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Bak sekolah peringkat lumba ngamain ti lebih likun serta nyamai yang dikenal oleh nyau ngangkat ke pengelantang orang ke gawak bak sekolah kelimpah hari ti oleh nyukung pemansang ulah serta ngangkat ke pemujur pengawak kurikulum Bala Nembiak. Tuan Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman mada ke pengawak tinggi dia ke kerban pelajar ke manahnya endang pengawak ti uliah nyap nempak rebat orang ke regas berpengurai serta uliah bersemekih dalam timpuh ke panjai. Datuk Fazruddin ti lalu jadi kaban Kunsil Negeri Tupung mansut ke Jakutuk lebih ia ke nguluk pengawak Nur nyerah ke tabak projek ngangkat ke pemanah gelanggang basekula SMK Matang Jaya. Projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP 2023 tu dipejalai ke kena belanja RM70,000 timungkur pengawak nyemin ngau ngecat gelanggang ke dia tu. Opis Pengerja Pengawal Perintah JPA dikemuka berminta ke program Derma Siswa B40 DB40 ngagai anbiak ke Datembu Perasa SPM tahun 2025. Bapenerang ti dikeluar ke sari itu tadi JPA madah ke peminta ke programnya dibuka kenyau hari-hari satu tu kemari nentuk ke pukul 2 ngali hari. Syarat kelayakan gau peminta tau dikenatai ke dengan portal penajaan JPS. Program DB40 tu ianya inisiatif ke dikenal perintah ngerembai kagi akses pelajar tinggi ngagai bala anabia hari ruang bilik ke kurang penatai pemisi ke diterima dengan Derma Siswa. Sekedar bidang ketau dipinta di itu ianya Engineering Gau Teknologi, Perkara Pelajar serta Latihan Teknikal Gau Sains Sosial. Pekit Pengelandik berjaga undur berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 tu Berdewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Begitu keterubah yang diatur dekat bisi 18 bengkah tim berlaban. Tidak kengau ngambil tu ianya Bala Nembiak Palan Pelajar Tinggi Perintah ngau Palan Pelajar Tinggi Luar di Sarawak. Pengurus Communication Strategic Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi madah ke begitu diatur kena ngangkat ke pengelandiak berfikir pemanah iring Bala Nembiak ngau pengelandiak Bala Nembiak berjaku mansut ke penemu yang madah ke begitu endang diatur dalam jaku Inggeris lalu tiap bengkah tim dekat diasuh ngembuan Abis Senadaya 3 ikut kaban. Muhammad Hasnal Hakim mansut ke jaku tu bak RTM mensamanya megak udah diperansang datai mendak renggat ke penudi bendar pekitnya ke diatur kena ke 18 hari bulan 8 bak Dewan Jubli UITM Kota Semarahan. Sekedar jalan besar di Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggat-renggat kena kali 6 gau hari minggu tu alim beri awak dan orang atur Sarawak Energy Marathon 2026. Bapak penerang media ya sehari tu tadi Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk mada ke jalan yang dekat ditutup berengkah pukul 8 nintuk ke pukul 10 pagi hari 6 balaman bangunan Sarawak Energy gau jalan Ismuf. Kena ke hari minggu, jalan dekat ditutup berlabar pukul 12 tengah malam nintuk ke pukul 8 pagi timungkur sekedar jalan ianya jalan Merikan Saleh, jalan Pending, jalan Pedungan Gau jalan Tun Abang Haji Openg. Sama dekat ditutup ianya jalan Satok, jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, jalan Stadium, jalan Kuang Libeng,
ngau jalai merbau sama mensemenyuah udah dilalau ngau jakuti ngasuh sedang merambu dulu pejalai diri nguna jalai bukai serta ndak ngengkah ke peringkat pengangkut batisi jalai ke dipansa maya lumba tu diatur kena nyeliah jalai ari ke dedan. Di kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru. Rakyat di benua itu sudah diasuh muasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Pemikir benua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Berita lemai kita, lemai tu lemai hari 3, 5, 8 tahun 2026. Ditusun Monica Gary, hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Y FM dibuka 98.7
1: Y FM.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs ngadi ketua yang atur jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megah madah kawan mesai ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat ulih bersilih ke penglebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum disinyua ke stipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Daya na sininga lagi ya singkang hakezik mengatur sertai ke munculnyikan gai petas final ACSJ ke 9. Okay, kita kagi dengan kami di Selampur na kita serobumih nyalang. Terima kasih nyauka nyingkang ngagai jam ketiga sada lemai kita ya. Bala kita kering di berkongsi ke penelabak kita kau ke cerita hari bala kaban kita ya. Program ngenggam semangat kita. Malam tu lagi nih, engkau DJ Sam kita engkau biar pemerindang malam. Okay, di India kalai penusah ampuh bah engkau tanah tu sur kenyadi maya hujan monsun ke nuntung menuanya udah hujung ke 11 udah hujung ke lebih 100 iku nyawa berbadi ke nyawa ribu bulan tu juat tu tadi ni tiah ke penerang rasmi ke dikeluar keraban berkuasa di menuanya engkau biar suara itu tadi kalai negeri Assam tengah ke timur lah India ianya negeri ke pemadu balak dia tuntu penusa ampuh bah ngau tanah tusur ngeri ke 87 kes pemati habis mega di menua Siva Sagar 47 iku di report ke berbadi nyawa kalai di menua tungak ke Kerala di selatan India dia 15 iku lenyau nyawa 7 iku lagi berdau ditemu tungak penglenyau kalai lebih 300 palan pengenduh sementara sudah dibuka ndur ngenduh lebih 10,000 iku mang kenyau hujan banget kau tanah tu surnya di menuanya nyau tayo kenyadi di menua India. Kita lagi berperindang lagu rancang Rihani jengkau lagu ya cimit cimit udahnya kita nyingkang ke jam ketiga sadalemai.

0: Kuching.
1: YFM 101.3
2: Pergerak Sejarah.
3: Sada Lemai YFM

kita dah nyingkang ke jam ketiga. Sudah lemai kita nyapa dulu. Walau peningkat kita buat fanpage kami ke Terubaya Boniface Ipiah MA. Di selepin dengan Wan ke lemai tu minta lagu Ramjana. Bisi Maya berpuru semua. Juni band mereka bersini ingat kita. Dimiri Mana Gayari MA. Monica Giman. Selamat bertugas MA dengan Wan. Nari Kakup Entabai. Minta lagu lama ABJ. Buah hati dirampas orang. Okay, Sandy Ann. Bisi nyapa Agnes Indah Robin. Nyaya selamat bertugas MA di Miri dengan Nuan. Minta lagu Anderson Ngalai. Kena ia merindang dirimpu meh gau kaban-kaban kengala berjimat. Pulai lagi terima kasih Ros Liao. Bisi nyapa mengat di bayan tasik muka MA lemai tu mana gari benung dengan Nuan. Stephanie Sanguang. Bisi nyapa mengat terima kasih Iba Vincent di Sibu Jaya MA. Minta lagu Ngapuang lalu aku nak merindang semua peringkat kita. Aku sebanding ke program harap kata perindang Alice Spencer. Okey, siapa terima kasih Mami Abang Pon Arugula 9206. Ya, selamat bertugas. Terima kasih James Pengiran Salisha Ganyan Mega Mana Gari Dipakan Lemai Tu MA. Minta lagu Anthony. Okey, lagu Igu Anthony. Aku nak merindang semua peringkat kita yang kau kaban-kaban ke ngelala. Brody Muyam ke siapa terima kasih Lengunai Nai. Dengar kita secara online. Minta lagu nak merindang Doris Ngau Tuan Rumah Ngadan apa Stanley Ngau semua peringkat kita ke lemah itu. Ngarok ke tepi merindang magang Andrew Ujai Mastiang MA. Mana Gayari di Sungai Entulang Bakuang Benung dengan Nuan. Minta lagu kena merindang semua kaban kengalaya. Ngau jaga pesan ngarok ke tepi merindang Apai Lambai mengasih nyapa. Terima kasih Tuan Jonathan Rayang MA. Selamat bertugas dipakan dengan Nuan. Minta lagu Ari Niang Michael Jemat Enti Sempat Neh Kokia Bundang Babeh Wai. Okey, benun dengan Nuan tu MA. Malam tu lagi bersih sembiang Rosary kami ya. Ngerak ke bala ke udah berjanjinya datai magang meh lemai tu lagi. Okey, ngerak kenyangkung pengawal sembiang Rosary ya. Bibi Afsah ada bagasinya apa kita minta lagu May Franklin. Kena merindang kabar-kabar kenglala. Ngerak kita merindang Lina bagasinya apa kita di Johor Bahru. Dengan Nuan secara online. Madeline Pang Megak di Kuching dengan kita Syai Manchin, Catherine Robin, Monica Maliah Bungang, Dublin Kebangca, Smith Ujum Tumbai. Senyapa, terima kasih Buri Nyalu, Anita Nyawai, Roy Kuang, Nita Sapit Kandang, Gau Anita Nawai. Terima kasih semua. Gwen, sanggup aku.

Gregory Gwen lagu ya sanggup aku kira nda uliah lah Mami Apple me lagu tu laban mesti mansak nama mentua mati kita. Okey, bila kita ke visi pengelindu bapak pengamal lagu kita ini ada salah tak ada ngagai konti konti wang kita ya sekali ke Limbang, Seri Aman, Bintulu, Miri, Sibu, Seri Aman, Toke Kuching, Ungkap ya Carta Kenyalang, bagani ke lagu tahu kontak bila penyampai penyampai neh tahu ke kita tahu ngelawang ngagai Facebook, okey inbox kami ngambil kenyamai kita ngatur slot untuk kita nya berlagu neh kita nyau kira ke data penghujung program pukul 8.30 lagi mending ke main asal kita malam tu sanggai nyentuk ke ngagai penghujung program kita pukul 9 mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Terima kasih ya semua kita ke dah berkali engkau DJ mengungkap ya sari tu ya sadalmai nganti penduduk Monica Midi ungkap ya lemai tu pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Okey, lagu kedua ya penudi Saung Van gaul lagu ya kemaya bertemu baru au malam pagi lah mai au pemerindang malam udahnya mendengar lagu sandai udah kalak sangkai berarti lagu utang mayar utang lagu kedi pinta peninga kita kemari neh. Terima kasih semua ngeruka terus seninga kami secara online RTM Klik channel My TV tau ke Astro 871 malam tu kita belalak ngawati ke cekwi lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya serai kita ke belalak semalam malam malam malam tu nyentuk ke Dani pagila kena ke 6 hari bulan 8 bakal sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: aku Duna, Dato Getak Benong. Dengarkan YFM merindang kita, Pegulai Sejalai.
1: Bukit tinggi sanggup ku miki, tasik besai sanggup aku nyemerai. Mara api
2: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita, merindang kita engkau lagu-lagu. Biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, dengar kami YFM Segulai Sejalai.

Ayu lidih tebal alianu.

Ayo dong tangkuang buruang rayap manggom leka di ngali bok sidan kapayang papan ae patut narnoan sarito gelak trumbo gelas lampu nang kubur rumah ngatuan gelak merah lampu tampak menang Sarawak kampuang padungan gelak serumbuang.

Mbak Gaji, ini kita ila tiap hari nyintiang nyelintiang ngabulan sampai bisi ila dah simpan dengan iba bujang anjuang ke gudang Hai jerit-jerit injen jahit narit kelamian benang satra melihat tanjuk dengan deruk guntur ba punca sebuan-sebuan amuan nuruan temanya sa pukul tiga ae teliang-teliang mancar dindiang nanga ae rupa pai urang tusad bilang sida tujang lantang ada kira ae sinau ati maku sari tenubah dilah sri gigi bak puni puan radio barimai sudah kecenai kusamegai tali wa ayah.

jauh selanjau manuak labu tantu go nak kalau dari kaguo awah nganyawa gelau aku hijau selanjau manuak labang ae tandang kau orang kaklang nalan.

Sarawak udah tampak sekembang dunia udah merengadika kita gendang orang sabaka sama dingali bajang.

kuloy ba o nga nilabantar ngangaw kasangay laban mo tangi ako narebdu ko maruan nga laes madi ako at malubnar ay udah pada ketarbo baku pira ukir tenagir tampak pekabra puang tukang dagang Sarawak sarang laba minyak ngopugae laban aku natau nambit langit rapit remang takin sit langit arat bintang abagayap nadaya berupayo ae kadok tulok katapok tunjuk jaring nuan lagi laja manggi kemuda kukuat nyumilop-ilop kelunggak baut besi barani kemuda jari jampat tau surat nemu adat lima kersi ae lebih jari ngik kemendan tuan kloni tungkat beriri jadi orang besai kado aku gelok tapak jari dua ae nemuan lagi demangi laja kemuda kukut nyemilup ilup kalau enggak baut besi nga cina jari culin pandai main kapian pala atal asa jari jampat ngota surat nemu adat satuan nena raja ae lebih ya rejari ngink gampenit

kirwam ae raja jipuan kedabai biluan rawan deras terbaik lo aku ai tikam ragis kuyan bini tuan tikam krai ngelan mansang buliah sabulan pulai kok sejam beguai-guai saranto jalai ae ninga barita tuan raja kedatai di menua Sarawak agagi ae tu kena aku nyiram simpan geman ngikuan da buang ngalandai ae kena nuan musa.

dan ruat tudah dami pengulu sigat alai nguji kati keberani mutus kenapa ngami pangkat besaing anamo dan siti tudah dami ae datuk temenguang munti kena iya nekat ai pulau berani kebo dan ruat tup sindang bujang tau karaman

engkau telah diunggal ai beram-beras ninggang kipas kapal ngajuling rapat uap jamatan gampeni kena antar motosikal nepan teksi baik orawan niti aluan musian nenang riil ae alum liat tomakit pak kupi alo pajak kedai ngami alo majo arak jambo

0: Ayah pegawai semua orang terkerja makai ngagaji bekal alak bintang tiga berani ngapi bisik umai tai serban pelo empat pecap ngasanyi bisik umai tai serbok pelo lima empat betungok balang ngarami bisik umai tai lunda jaya bisa penyapu mua darah ngani si ngumai tai jian ae batu tawas kepanepas mua ngari sapan ucuang jangai nyamai arak ungkuang tungku ayo kunsil betuang tulah busuang nyadik palok mantri sapa makai jengai nyamai arak bintang ae ketungku ayo dari nanang nya urang nudua ke gereja mangku sekolah upis asa manggang sumpah abang nyimpan uang ringgit ngalatin tang nangai ketau ngalwai makai jengai hai beramang kapi tuai rami kita sari tinggal iba bujang Sarawak labato lintang
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis ramrakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji DH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dan kegiatan penyeludupan dada.
5: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
4: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
6: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbagai. Reformasi sekolah ini antara lain juga melumpuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada upayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
4: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
7: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
4: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran GPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes GPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan GPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
8: GPS ni merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab GPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan ikan lain masuk JBA, pembetungan dan indah water dan sebagainya lah.
4: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Syam yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, nutup kurs yang diketuai yang atur jam, kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim dari serata menua tu. Dalam jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak labanti mujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megah madah kawan besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kurs tu dekat ulih bersilih ke penglebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu tentu ke pemujur organisasi. Udahnya, Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum disinyua ke sertifikat ngau tanda pemerik ngakai sidak tinggulu kosnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hanya lagu ke di baik Jimmy Nyayeng ya, terkenang ke buah hati. Kena merindang kita bawa awak pemerintah malam ke malam tau meninggal ya. Datai baru malam hari 3 ke sehari tau, 5 hari bulan 8 2026. Kalender bakal selama malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Nyentuh ke pukul 12.30 malam tau lagi ya. Lebih lagi program ke Nang Diantik Bala Peninggal kita ini tiang malam hari 3 program ngenggam semangat. Kalai program tu beri awak nur kita ke dekat nusui cerita. Lebih lagi kita ke kalau petapi dengan penusah akan ngujung ke kita bergenggam semangat ya. Nanti kita ninggal cerita Bala Peninggal kita ke sebedau tu macam-macam cerita. Ni ke Madah Kediri berbadi Pak Jalaluan bisik mereka Madah ke kalau runtuan orang bawa sebelah pasar lenyau barang pihak mereka napi penusah lebuh ke gawak bawa menua orang macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semangat ya bisik mereka ke kalau penusah hangus penusah ke bukai meh ke kalak di tapi ya. Jadi kita ke dekat nusui cerita ke malam tu bakal selama arus telefon ke disedia 082-258-633 025-8634 kita akan ke benung dekat belelak ke malam tu ya. Biasanya ke ngalik ke diri kini tahu ke baru dah badu makai harap ke terus bergulai dengan kita ke malam tau ya. Okay, kita berperindang berdau kita nyawut kangau hari peninggal ke malam tau merindang kita dulu ngau lagu hari Andrewson ngalai.

0: Okey, udah berongkah ngau program mengenggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Kita nguji beranau ngau peninggal abah arus telefon tu. Okey, ya halo, selamat malam. Okey, nanti ngau nyawat kangau ke situ tu. Ya halo, selamat malam. Oh, Imbros. Selamat malam, Imbros.
1: Oh, selamat malam,
0: Sam. Nama berita malam tu?
1: Oh, bu. Mana, Sam?
0: Berita mana, ne?
1: Oh.
0: Imbros hari sibuk, ne?
1: Hari Kenawit.
0: Hari Kenawit. Okey. Ya, datai baru malam tu, Imbros. Nama? Ya, teka dikongsi nanti malam tu, Imbros.
1: Jita tanya atau jita ngumpul buah rian tu, Sam.
0: Ngumpul buah rian.
1: Dalam tahun 1975 mayanya, Sam.
0: Oh, biak ne. Nama apa?
1: Aku biak tu mayanya sebab dia tak jitu air.
0: Nama bisik tengah so genggam semangat ya, ngumpul buah rian.
1: Tu genggam semangat tu, Sam.
0: Oh, okey. Ya, bisik mayuh peninggalkan ingat tu, Imros. Okey.
1: Ya. Bukan tahu aku cerita aku tahu mereka ngebalas semua. Jadi maya hanya sebab 1975 mungkin aku nanti nak salah ingat aku. Mari tiga aku mainnya, Sam.
0: Oh, lagi sekolah ne?
1: Lagi sekolah.
0: Okey.
1: Udah nyata tadi musimnya tadi ya agak musim rian berbuah tu, Sam.
0: Musim buah. Musim buah.
1: Jadi aman aku tahu dia kenal, Sam, tapi Menua lama kami di Suang Din. Suang, nengah lajan Suang.
0: Pindah ke Kenawit.
1: Pindah ke Kenawit, laban sida ni ake ke Tusubak. Mayuah tanya, mayuah bini nak ke ke Tusubak.
0: Aman,
1: Mayuah menua.
0: Okey.
1: Menua kenyak tadi, kami ngumpul berian tadi. Bisa mari aku ketuai tadi. Mari aku ketuai dari aku. Mari kemare iru kami tadi suntuang nama orang nam ya Sam.
0: Orang tak tahu ne.
1: Orang tak tahu nam dia. Damo inai aku damo ya kena ya. Ya ke cari aku bini ya coba lalu damo inai aku kena ya setuju ke ya coba. Dunia tadi ngene hanya tadi kami kumpul berkeberian dia tadi ni ake aku. Aku memade tuai area aku siko enya cemas. Tanya lalu made iru kami nak suntuang. Kami tu nak sikit udu memayan udu bagai. Kami tu keliak deh.
0: Biasa lagi nembi ya deh.
1: Maya buah rian tare. Jika kau mera rian mayu hamanya. Abah tanya dia ada kumai orang abah nak belajar dia sebab nengah sit. Dalam masjid dia. Jadi dia tadi kebun tu rumah kami, rumah Iwam Suba, ayah kami. Kami tu dah suruh hilang ngumpul berian dia Suba lepas kelebat. Mayuah tanya pun dia Suba sem mayanya.
0: Teman.
1: Ni pada cerita tadi. Udahnya tadi sem. Kami sebuat malamnya tadi. Agi berdau bergagai sem. Kami tiga, kami madai aku memadai amuk kunya. Tiga kami. Akek aku lepas tuai, dia nombor dia tuai. Nanti dia ja.
0: Malam tu ne, malam kebun.
1: Malam tu, Sam. Udah nyak tadi. Nyo kira ya, nyo dia nyukap tengah malam tu, Sam. Dengar utai tak. Lalu tanya, bunyi ke kita ya deh. Antu ino nya ada wai. Antu ino tu, Sam. Lalu kuat mesti deh apa tintiang lawannya atasnya tadi tintiangnya penyai tintiangnya. Udahnya tadi ni ngake aku. Kamu tu agi berapa betul nai.
0: Nak nemu tai.
1: Prek. Sam. Prek ni ngake aku kami tiga. Nama kita tu. Perlu muji, perlu hage nama ni kita tanya. Nama ke kau kami tiga, Sam.
0: Nari ninggal kita.
1: Nadai, betul-betul nai. Oh, jadi uang tadi, sikit. Mau buat perian tadi, kita ngumpul perian tadi. Sikit udah bisa uang dia, Sen.
0: Oh,
1: ini akhirnya tadi. Ini tadi, anak raja kita pakai itu. Ini itu dulu. Ini itu bukan minyak, tapi ini rarai dia, atas dia, Sen.
0: Okay.
1: Oh, terari. Mana kami tuainya. Tuainya, mana mau kami.
0: Oh.
1: Cuntuang tadi, saya lari tadi. Lalu nepuk, kan nepuk dan nepuk ke kibuang ya.
0: Au.
1: Aku bukannya kalau buat sakit main.
0: Au.
1: Tuan tadi itu.
0: Au.
1: Itu nama aku semua. Tahu ke penawang tadi deh.
0: Au.
1: Nepuk dan nepuk ke kibuang. Ini yang kek aku tadi. Lalu yang bergambang ini yang kek. Walaupun ya sikit bisa.
0: Si penemu
1: punya. Utai ngaruang dari nepuk deh.
0: Au, au.
1: Au, dia nyak tadi sen. Udah nyak tadi. Lalu dipucau kakek ku tadi. Guri kakek ku besiin tadi. Guri apa tanah lalu dah cuak kia. Lalu tanah. Dengar tadi tadi. Antu kuliah tadi di sim. Jauh ya udah nyak punya. Nyulah sapna tadi ke dengar munyi nyawa ada sim.
0: Nyulah rim tu dah.
1: Udah nyak bakek ku ngano kami tiga. Mari amau kami ya kena mas untuk orang tadi. Nyak kebalat kerja kek ku man. Di nama udah tua ya siam. Mata dia ngano ku deh. Lama au deh.
0: Kena ngau lun siang deh.
1: Nah. Dek tu. Beka demi ya deh. Ku ngulu ke. Dek kau tu main semua. Dek tua ya. Ku kek ku ngono ya.
0: Malam.
1: Dekat kakek deh lah. Ni terus ni yang tidak boleh berbuka, yang tidak boleh aku. Kau yang kayak aku ngono ya.
0: Aku jago rotuai bisa, kau dah merus.
1: Aku bisa awai. Kau yang tadi siam. Lalu baru kami kau dah siam ni ketua kebuah lekat mendaanya jame berpulihan apa langkau kami nyade. Bempak kelekat mendaak me. Aku jadi kata ngomai tempo de amai ada utai de sem.
0: Nada mulung rian malamnya.
1: Apa pun rian sekali nya sem ngaga kata te jembut sem
0: langkau rau kai.
1: Langkau rau lipat berian sege udah benua lah buah maya nya. Ya udah nya tadi kami sebuat tadi lu udah jajal ke kubado ya baru disebut kutai macam dia nya. Kami sebuat.
0: Nuan po bisi ya.
1: Kita kutuk sem.
0: Okey. Imros nuan po bisi ninggal ke tadi? Imros ke Dodi tadi.
1: Ni ya.
0: Ke udah ke ngelaran tadi ya ke tanya baru bisi ninggal nan.
1: Ake ku
0: ke. Antu nya
1: ke deh. Ninga aku siam,
0: ninga
1: mungkin saya nyak aku.
0: Hanya kudu di tadi deh.
1: Hanya lepuk dan buk dalam kibuang kian kami. Kami sebuah. Hanya lepuk dan buk kibuang kian deh siam.
0: Belalai mana?
1: Umai dan buk mati wai, ane macam bertanya. Sama mungkin ke sirai hanya siam. Dengar mamat semangat.
0: Ya ke di babas kau deh. Aman.
1: Terima kasih ya Sam.
0: Okay, Imros. Okay.
1: Aku raja Sam.
0: Siko, aku abis ini kapan aku lagi?
1: Okay. Malam Sam.
0: Okay, selamat malam Imros. Terima kasih ne.
1: Sama-sama.
0: Ya, sama malam. Hanya peninggal ke terubah kita ke malam tau ya. Imros hari kenawian nang sewah bergulai dengan kita ya. Okey. 082-258-633 dengan 258-634 kita ke Kak Nusi cerita malam tau peninggal ya. Macam-macam cerita meh. Aku ke ngasuh kita ke begeng ngam semangat. Okay, semina utai ke nyelai aja ya. Munyi ke cerita Imros tentang penusah ke kala di tapi kita kala dituntung penusah hangus kini babadi pa jalalun tau ke munyi ke kau tadi kala di runtun orang di rompak orang kini ba sebelah pasar tau ke kalau lenyau bala nak miat maya orang karami kini jadi nyak tahu di cusai makan ya? Ba program kita ke malam tu peningah nyak baru siko peningah kita imbros hari ke Nawit jadi minggu nyen kemari mayuh gabala peningah kita ke nusi cerita nya ujung-ujung kenya nyau mayuh ke ane angka kita ke baru ternah bunyi kaku. Okey, halo, selamat malam. Okey, nya lagi bedau, lagi bisi penanggul baru telefon kita ke malam tau ya. Agi nganti peninggal kita ke Bukai ke dekat nusi cerita Pak Roslipun kita ya harap ke nadai penanggul meh nanti minggu yang kemari nyawaku bisik penanggul didinga kok sidak ya. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, ni peninggal kita itu deh. Okey, tu ngangau ke kaban kata dulu. Selamat malam, Mil.
2: Selamat malam, Sim.
0: Habis sih penanggul tadi ni. Yeah. Ana dengan awal. Okey, jadi terubah tu apa gulai bawa program tu ni. Tang tuan suah ke ninga program tu ni, Mil?
2: Ya, yeah, laban aku siku ada orang rindu ninga cerita tak kem ketuk Sim nyalai ku semua ninga tuan malam hari tiga.
0: Oh, ni. Okey, nyawat kangau tu dulu. Hari peninga kita itu. Halo, selamat malam. Oh. Oh, selamat malam, ai.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
3: Ya, ya, kita merujuk tu.
0: Oh, ayah merujuk.
3: Selalu
0: Oh, selalu. Oh, sudah ngau kita. Oh, selamat malam ya merujuk. Oh, ya. Terang dengan wan.
3: Terang
0: ni. Au au. Okey.
2: Hari ni tu ni.
0: Atau hari ni ayam rejo.
3: Ni ni. Belau di tau di kat ba. Kat tengah itu. Nuan bulian tu kapit.
0: Au di kapit ni. Au okey. Au terang terang terang. Au okey, hanya di au.
3: Di pasar itu dia semuanya di pasar
0: kan? Oh, di pasar ni dia tahu.
3: Menua ke pasar.
0: Oh, di pasar kapit ya ni.
3: Oh ya.
0: Okey, jadi teka kenang malam tu deh ayah.
3: Cerita dia buat juga.
0: Oh.
3: Belum ubah di kerja. Pasar kapit tu.
0: Okey.
3: Tu maya kerja kayu kerja tu kan.
0: Oh, kerja kayu batang.
3: Kerja kayu batang, maya batang unwal tu kan.
0: Oh, aw di ni ya.
3: Unwal di bunga dia ulu balik.
0: Oh, ulu balik dia jauh na.
3: Melatai, bu, kain na jauh kan. Melatai tu kain na.
0: Tau, pelapa aku jauh ke mimpi dari radio pelapa aku ya ne.
2: Tau ke tutup dulu radio tu kan.
3: Terang ke?
0: Okey, terang. Out.
3: Maya belok kerja lah kayu. Dia lulu balik dia.
0: Out. Okey.
3: Belok kayu. Dunia juga dulu masai dia.
0: Out.
3: Apiat kayu. Munya. Nada jago pisau. Munya juga.
0: Out. Mana kapal?
3: Oh, kapal. Nak
0: ni kalau mau tetin so, kalau betul, mesti tin so, mayanya ni.
3: Oh, kalau uno terimbu tu. Toke kamu, nak kian, nak toke kaya. Jadi ke jaga kami kerja kian ni so, lapau punya, menentukan juga punya.
0: Out ne.
3: Pernah nyabau jaga kerja lah. Sungai kia juga bekal manual kia dia tau. Ni agak jalan ke bukit punya artian tu ne.
0: Out. Mandu ramanya.
3: Out. Ya lah. Ngabak kita semua. Bisa tu dikira bayar. Ya kan juang tu ne. Punya arti. Bekal manual kia dia tau. Arti ne.
0: Ya. Out. Incas semuanya. Incas kita.
3: Out.
0: Au.
3: Dulu kami akhir ni kan nak mayung ah ayo kami nyanyi kan. Saya ingat kalau lebih ayo 6 kayo.
0: Au ah.
3: Oh, kai lung puang ni kan. Ayo.
0: Oh, kai lung puang ni.
3: Oh, kai lung puang. Tak kayo ni. Tak de puang puang di juang.
2: Oh. Sikit ke batang.
0: Awak dengar jauh ke mimik radio ya.
2: Awak anak mendiang ke radionya tu.
0: Awak delay lagi. Okey.
3: Memang agak dengar ya.
0: Dengar. Radio tutup nah dulu. Ya, radio tutup kini. Tahu ke jauh mimik?
3: Okey.
0: Awak delay.
3: Ambil tutup dia. Silakan namai
0: kan. Awak nyam eh. Nak terang dengar awak.
3: Badan ni kan? Ringan teh.
0: Okey.
3: Mulu kayu ni kan? Nam numpuang kayu ni. Kayu sayi kan? Eh aku ni kan? Aku tak lebih lima kaki aku. Kan enam kaki ni kan? Kayo lumbong raro matbang pala lumbongan ni kat sini. Dua lumbong ada baik kalau saya lumbong berdua. Kayo buka kayo kami kerja di tapi kalau kita baik kau. Dan yang sama sam dah saya tu baik. Bila rumah karena kami zaman aku kami berdua. Kerja kayu.
0: Belau
3: dia
0: tu.
3: Kau dia tinggal belau aku. Agak nak kira dia kau. Oh, kau melulu ni. Kau nak matai, kau dah melulu matai. Kayu, kau ni.

0: Ja, no mä oon hyvä, että pumpua on papu vielä ja viin saapäin.
1: Ada yang kau ini.
0: Sebenarnya juga sama market punya nama. Kayo ya kung baik kele kelung buang sangkai bat lu kunuang senya punya kalau tu buang lama you bali ya lu nan tahu
1: kita. Selung buang aja oleh baik.
0: Oh selung buang aja buka sangkai di batu punya. Oh. Nanti yang lu ya dia ni punya kau.
1: Oh.
0: Motor na dai ya kena berdaya dia. Mudah jai jen sai. Nah. Ini sepuluh ni kan, pan semua kami ni mahu enam ikau, main tu. Ini sepuluh ni kan, nak punya kayak beri yang hebat, eh punya ni kan.
1: Mel tu orang perahu kan mau gaya. Ya.
2: Ai
1: ai nak sama sem. Ai
0: nak sama ni. Oh, ni ai ni kan pemain melatai gaya sai. Ai. Ya. Beri hanya ulu ni kan, okey saya nengah itu gaya beri hanya sai kan, mangsa-mangsaan punya.
2: Ya, segemain.
0: Ya tadi gagal kayak macam tu je kau. Nanti kalau nak nampuah, biar aja gagal kayak macam. Pas tak kian, jadi kau pun mesti ada internal lagi. Baru kita melakar, ada ada. Kau pula ke bos kami macam ni, ni banyak buaya kami.
2: Niti aja mana?
0: Niti aja, ni. Lepas kau kian juga, mata. Ya, unjuk sakit ni guys. Pulau aku dah mudi, nak terbang kami pun ada juga sakit ni unjuk unjuk kiri.
1: Aau ne.
0: Nak kau tahu bola kan sih kita ini bagi hai ulung yang tu mantangnya.
1: Aman.
0: Ya bola nya muka pantau juga sama tak semua dah apa kum. Kau ni bisa pantau mari, nak tahu lupa? Bola nya mungkin orang juga pantau.
2: Oh, biar ne.
0: Nak tahu? Nak tahu. Tanya kami mau bagi apa?
1: Aau, nak tahu lupa ne?
0: Lupa. Melayu tu bengai, kata kian pulau ni pulau ni.
1: Kami
0: buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, kami. Kami buat macam tu, Ya, dah.

Pukul 10 malam. Selamat malam peninggal. Dia tu kami nak bawa ke berita malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerima penemuai bahasa Hari Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Nitih ke posting bah Facebook Sultan Ibrahim, penemuannya diatur bah Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru, Sarito tadi. Sama besi datai, inya Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, ngau Pegawai Kewangan Negeri Johor, Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di Serata Sarawak, tumu hari timpuh 5 tahun. Pengawalnya di pejalai ke dengan program Eco Green Planet kena sawup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STB Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang lebih negap ke pengawal ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawal dagang temuai di meruan di menua tau. Targetnya ditembuk dengan pengawal nanam kira 3,800 pun kayu bakau bahag Taman Negara Kuala Rejang. Ia madah ke target asal sudah dijapai dulu akhirnya tang STB dekat nerus ke pengawal nanam pun kayu ngau target baru dikena ngermai ke empas pengawal ngintu rampak menua. Ia berjakut menyinyak bahag program nanam kayu Eco Green Planet 2026 bahag Dewan Masyarakat Kampung Rejang bahag Tanjung Manis. 31 ikut tuai komuniti ngau tuai Raban Bangsa KMKK Melanau hari pilih muka besik ngau nguluk bengkel adat Melanau muka kadiatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel dua harinya kadiatur berengkeh hari kemarin untuk ke Sarito gembuan tuju dekat ngap ke pengawal nyaga serta ngetan pengawal nyurat ngau negap ke adat budaya serta sistem Raban Bangsa Melanau. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, Dato' Dr. Nelson Ilan Mursad, madah ke KMKK berjalan ke tanggung pengawal besar nyadi terabai menua bawa pengawal ngetan kadat gaumen asal Raban Bangsa asal di Sarawak. Ia megak madah ke perambu ke penudi adat Melanau, dia tu benun di Serenih, upis peguam menua Sarawak. Sebedau diputuskan. Padang bisik perabuang ke baru bak gereja Kai Nguong Methodist Meradung dia tu dah tembok digagak ngena gih belanja RM300,000 hari program transformasi menua pesisir RTP Dun Meradung. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing, madah ke perengkah gunanya di sedia, dikena ngangkat ke pengelantang gereja ngau komuniti menuanya. Yang madah ke padangnya ukai seminar engkeman, no ngatur aktiviti lomba ngau main aja, tang tau megak no ngatur aktiviti jalai pengarap, rama, nembiak ngau komuniti. Ia berjakut menyinyak bahawa pengawal nyerah ke palan projek RTP bahawa gereja Kai Nguong Methodist. Dato' Ding bekak nyemetak madah ke komitmen ya dekat terus ke pengawal negap ke pemansang infrastruktur ngau perengkah guna mesia mayu dikena ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat Pak Sita Dun Meradung. Polis menongiga baru orang ke dituduh bak kes terjun hari Jematan Darul Hana tindak mujur ngenatai ke diri ngagai Kod Magistret Kuching Sarito. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Elikson Naga Cabu madah ke pengawal ngiga suspek benung di pejalai ke kena nentu ke lelakinya di baik baru ngagai Kod Ngau Lengkas. Suspek di sebedau tu dilepas ke ngau jamin polis nak mujur digiga sepengudah diasuh datai ngakai kod Nur mendiang ke Dawaya. Lelaki ke umur 25 tahunnya sebedau tu ditangkap sepengudah video kengayan kia terjun hari Jematan Darul Hana viral pa media ramah. Hasil pansiak ngayan ke suspek ngereja pengawaknya
semudah ke dicabar bakih ya. Suspek mega ditemu positif dadah, kelimpah ringembuan 7 rekod penyalah lama. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Okey, data iba jam kedua tu Mel.
1: Aku ni ngam munyi te nya sem ne nya te lain na sai.
0: Au ne. Gelesai ni nya ne.
1: Ya, gelesai. Laban aku ba sebenar tu nya jadi peninga aja de sem tu nyung kau tuan ba program tu. Jadi pelabak aku mayuh bala peninga tu ke bisi cerita sida empu jadi laban aku ke rumah ya ngau tuan ba program tu tuan pan nya bisi cerita tau kenda ne. Nda ga salah aku nusi siti cerita tu sem buat program ngengam semangat tu tak kalak dia say ke aku ngasuh aku takut semuanya nyak dia saya melaba nutai nyak nyaruk diri aku jadi bisa sekali tu sem deh tumbuh pagi 6 kira 6 setengah pagi berkenyak mas sem deh tumbuh pagi pukul 6 setengah pagi berkenyak mudah temuk aku beranjung ke bala anak sekolah tamak aku kupis datang UPS tak aku madah berdiri ni UPS titik ni
0: di tau punya parti yang tau punya
1: kira pihak tamak aku ke UPS bisa sikut ke sama aku sama sama UPS yang merendian aku lah mak yang merendian aku aku merit sama pagi bakal biasa sama pagi aku pagi tang ya lama merendian aku anjong aku biar aku ngagai endur aku duduk lepas aku duduk di belakang deh letak aku biar aku dia odenya nanya mati ku medak yang merendian ku sampai ku duduk dia yang merendian ku mansang ku ngakai ya nama pengawak dia merendian ku berkenyak pagi tau aku nganuk ya bisa kita salah ke baku ku aku nanya SM nak nyawa aku ya nama patah je aku bisa kita salah ke macam lain macam punya korang dia merendian yang ngakai aku dia SM
0: nak bakal
1: merendian lama tau lebang lama tau sikit bersapa dengan diri tu tumbuh paginya sikit rancak cerita paginya dia SM nyak tak merendian aku ajak ya yang nanya aku, dek, betul-betul baru masuk ke mail aku ya, kan aku. Masuk kini aku, masuk ke UPS tau, ya. Baru masuk sama aku tau, aku baru pulang nganyo anak aku sekolah. Aku kan tau ya. Lama ke merendian aku. Lalu macam bakal ke namanya tadi, tertarik hati aku kan nanya. Nama ke buah yang nanya, tanya dia Sam. Kemudiannya, nama dia nanya aku dah ke aku. Aku tu baru datang memainya, biar aku baru lekat ke aku. Aku kan tau ya. Nak aku ya. Nah dah lah aku ya mula yang bertanya ngai tusi tusi jalan nama tanya aku entah aku ya mai aku buka pintu pias tu tadi aku ya akan petang magang aku ya aku buka suai sapi berdito ngau suai sapi ke belakang ngai ke belakang kian aku mendak orang duduk bermija dia dia duduk dia pada aku aku ya tertunggiang duduk bermija aku berkerusi bermija aku nya desem mainnya ayam buka lampu belakang kian deh jadi ya mereka sama pagi leban telebak sama pagi meh aku ya tanda nanti nyawa aku aku ya mending ke baru meja aja aku ya kan aku nai duduk baru rumah aku kita aku expectnya memang sikit dek aku ya tang aku alit hati nama pengawak meh sari tu ndak nyawa aku nyapa kenyak meh aku ya the same ai dia biar betul aku aku tu baru datang ya aku amat ke dia seminggu aku tak duduk apa bangku aku nyak dia sem
0: ninga cerita
1: ninga cerita ya nyak kira ke bisi orang ke dulu ke datang hari aku nya duduk berkerusi aku nya ya katika namanya nyaruk nyaruk diri aku me ya ke tubuh aku gamal aku pihak me ko ikaban ku nya tadi deh jadi takut ku kuliah sem sehari-hari nya aku seminggu nak duduk ba mangku nya tapi lebuh aku ke belakang kin lain masa itu perdi aku nemu deh.
0: Klesik-klesik.
1: Nyak aku cerita ya. Siap-siap hari cerita. Kebenarnya mayu cerita tu Sam deh.
0: Nak genua nukar kerusinya neh.
1: Anak ga. Nak aku sampai dia Sam.
0: Kerusinya nuan pu neh. Ya. Nak ke lembau duduk dia neh.
1: Ya, sekiamat. Mayu cerita ke bukai yang ke namanya tadi sebut kita yang tadi ngengam semangat kalau kita lama aku mainnya takut mas Sam nama aku buah hutanya tahu nunda gama aku
0: mayu horonya kita bupiasnya gaman wan gitu nak ini okay nama deh nanti bangunan lama nak ngiram eh di hospital kini di utai kenyak nang suahnya di hotel kini okay kita yang nakut kurang nak
1: tak kita yang nakut kurang Sam deh nanti kita ninggal ke cerita orang kadang-kadang ngasuh kita yang tadi tua tu nak takut kebenaran Sam lepas tu ninggal cerita orang kulu kilik bercerita bakal ambil kebanding lah siti hotel tu orang ada berantu hotelnya jadi tua tu mula-mula tak takut tu ninggal cerita berantu hotel tu kaya tanya nak acau tua dan tua ke ninggal cerita orang yang ngasuh tua gelik kena ambil kebanding bawa hotel nanti bas kula pelabak kaku Sam mayu lagi cerita ya ne
0: mayu sidak ya ke ngegam semangat tu mayu bala pengajar nusi deh Mel bala pengajar bala nubiak menyanusi ke diri udah karena kalau kena kacau menyebab sekolah.
1: Ya. Sikit bisik ke Sam deh. Laban maya lagi sekolah menyak sama Sam deh. Betul bisik peningat telefon tuan deh. Kita bisa cerita atau telefon je tajak ke kami dua itu benar berandau deh Sam.
0: Asraya ke nganti kita.
1: Asraya nganti ke kita ngangau berandau dengan kami dua. Kami dua bercerita. Jadi bisik sitik cerita tu Sam maya kami ba sekolah menyak. Maya bisik peningat. Lagi tuan nampung.
0: Lagi nampung ya kau. Okey. Dua nyawat kangau tu dulu kan. Okey. Halo. Ya, halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
0: Sama malam, wai.
2: Selamat malam, sama-sama.
1: Siapa tu, deh?
2: Kalau aku cerita, tak pandai cerita aku tu, saya kata.
1: Siapa
0: tu, deh?
2: Dah selalu enggak, apa yang ni? Jalan Serangau Muka.
0: Apa yang ni? Ri Serangau Muka. Okey, ya, nama tekak di sini, apa yang ni?
2: Apa kita tutur waktu itu cerita aku pun pernah mahu ambil bumai suba.
0: Maya ke bumai suba.
2: Kira tahun 2011 suba di bumai aku. Nanti hutan ada hutan ke bila pintuan ke bila sebakan ku kita. Ya ngambil ya mai kaban aku sesko dan kaban aku banyak apa banyak ku kunya dan kaban aku.
0: Kita serumah ne.
2: Kian kau ngambil kuku, ngambil wui seru kuku. Kurang wui seru dari kuku. Hutan seru, saya bedau kuku tadi.
0: Wui tadi, maknya?
2: Ya. Dia mengumpulak, kian kau ngambil kian terlalu. Mangu bertanya dia, lebandang pulau, buat kampung betai, kian kau jauh dari rumah kami. Saya biar kerja ni beko utanya udah berkah bersama. Tang kami dua nak ngambil itu dan kilang bersama ngambil itu agin di ngambil batang yang kuas. Yang ada kerja kita. Sama nak dia ni kami dua saya go belak manjuh nak tak program hutan seru kita nya. Nak lihat dia. Aku dah ngambil banyak kokongnya, hutan tu banyak. Aku ngambil tiga lagi, sentuan kokong, cukup aku mah. Aku ngambil banyak kokong banyak, anak aku. Banyak. Bila bisik lepuh semuanya. Aku nari lepuh, kau wih lepuh kokongnya. Memang pernah berbingkai ni, coba. Dan banyaknya, coba. Ada itu bingkai na utai. Tu yang beli bercina, maka dia pun agak mengenai hutan. Di situ tempatnya gue dengar doa ya.
0: Terang tempat.
2: Nggak ngomong doa tuh terang. Kita pindah tempat dengar doa aku terlalu kau ngopok.
0: Terang.
2: Nah, udah buliah kami doa. Sama udah buliah, nggak aku udah nariat hutan lepuh. Ya, nggak ambil hutan lepuh. Terus menyerang doa. Sama udah hantar doa nariat, ditutup belum puang kokoh. Semana betang tuh. Tak kayu nak dapat ni. Rumah ya. Dia bilang tu, cuma nak buat keladan soalnya aku sayu ya. Dia ngaku dah tak buat tak kayu jadi kalau misalnya gantang kita ini kayu nak. Dia aku tak aku bila utang seru ni kadai tahu dia. Udah temu kita aku lalu pekat juga gantang kaku tisi. Kerana tak kuba lepuh punya suka saya orang dia tu. Kira 9 kaki tengah dua depok kita. Yang main kena bingkai dah ia buat kita. Ia buat kita ini tadi. Tahu orang yang dan dia ke buat kau berbulu ya. Menurut aku tak lepuh punya tadi hutan seru dah temui. Padahal tu, memangkah kayu tutup mesti merah-merah aku. Lepas kayu betul tak mesti berdarah-darah aku kan dia terketuk aku ni ya. Cukup berdarah lagi aku ya terkayu dia dah mati aku ya kena aku. Bila kaya ni terbawa nak itu kau kumpang darah tu aku cukup kumpang darah merah mentah aku ni ya. Aku lagi penat-penat dia bila aku tak kuih-kuih. Bahar lagi betulnya menaik berdarah. Ia banyak mengayaki kudir. Tak tadi dah sembuh ketak lumpuh mulai tadi lalu tancang aku lalu pegai aku sisi lalu tak aku habis sisi tau sejalan aku ke angkada ingat tadi nama bak kayu itu berpetuk ke aku lalu aku tu naik naik duku utai tepan sapu tak penapak aku nangkap ya dia tahu tak balak darah ya aku mendaun dia dah depan kap aku kenyok aku nangkap ok penyipat mereka sudah perlu aku penyipat aku tiaw tidak ada yang nak ubah mereka berpias aku nyok mereka nak sipat kalau ya ular mereka ular
0: oh ular
2: mereka ada hati aku nyok nanti ada kayu nyok alai ya depan kau tadi aku segi lumput ya banyak sipat lah
0: ular entah deh nah
2: kalau lebihnya tiaw Sebenarnya aku lalu kali. Lalu kabar aku ni tadi sudah ya sepian setiap kita calon kita kayu. Lalu kabar ni orang ini. Aku nak orang ini di hutan aku lagi. Ya, suatu nanti dia lama aku dong tahu dulu bulan ini. Kita nyata dua kali ni pasti. Kalau nak kena aku, nanti kena aku depan orang ni. Biar hati saya ini. Ya, dan ya kena sok kami ya kami ya hutan dua perkasnya tadi banyak kalau bisnis dia berdekat ke dia banyak itu banyak kami dua mulai ke diri malam bisi kami pemimpi mimpi cuma apa itu ayah orang itu aku kaya doan kaya Allah kasang kamu ngomong aku aku tinggal tadi belum tahu kalau yang abang kalau bukit kelingkang dia oh dia enggak boleh usai yang kan orang itu mereka jawab aku aku lagi tak kaya pencut korban orang aku aku itu lagi pemau orang bursu nabau aku ya dan tubuh tubuh nuang tubuh nak tubuh cut amuk nuang namun tak kusiak nadai kaki anak dua makai aku ya kali-kali anak saya utang kisah saya berkaki nilai kaki itu orang tak tahu ya bawa aku sedang ini ya bawa aku nemu unyok mimpi banyak lagi ya saya makan bapaknya bapaknya bukai meh baka buai kita nyari puan tak suai ya meh ada ini bawa aku nada saya utang saya berkaki lagi dia tahu
0: udah ke udah ke mimpinya
2: ya jatuh mah jadi begitu hari minggu buka di Peragun.
0: Okey, apa yang ni? Terima kasih. Hanya apa yang ni? Hari muka ne.
1: Jalan Selangor muka.
0: Jalan Selangor muka.
1: Jadi bisa siku peninggal kita tadi Sam ne. Yang bercerita lebih sedap ke mai kayu batang ne. Jadi bak air sungai, bak jalan ke kita ke berkena ke perahu tu Sam. Aku laban sikit hari biat. Lagi menua kami kian sikit berkena ke perahu tu Sam. Saya sampai aku bisa sitik cerita ke tau sebut kita nyengengam semangat. Mainnya umur aku berapa? Aku pun tak ingat. Agak sekolah pemri mainnya tak aku lagi ingat ke ceritanya sobat Sam deh alaban kami kian segi nari jalan bukai sobat Sam segi berkena ke perahu jadi mayanya tumu pagi mayuh nanti nak salah aku bisa 10 ke 12 buah perahu saya ku mayanya kami serumahnya nurun berjual lada kan jual lada ke pasar dan nemu nanti sitik perahu yang ngundan 8 ngekai 7 itik guni lada ke besarnya udah syaratnya bedau gitu buah tu Sam deh jadi lebih datai ba nyu datai ba hidro batang air dia ada empat datai ba pengkalannya saya bagi ba tengah-tengah airnya bisik siti siko jelu tu tadi nyemrai ba airnya deh kak namanya tadi ke katiko kita mana meragau kat tamak ke perahu jadi jelunya tadi ni buah aku nyebut ya sikit sebut kita ini utai ke
0: jelu ke dijaga
1: kita, jelu ke dijaga utai ke dia ketakut ke kita lepas dia babas pan dia takut ke utainya jadi nyamayanya meragau ke perahu lebuh ya ke ngerawas luan perahunya orang kari luannya belanda ke kemudi udahnya ya ke kemudi orang kari kemudinya belanda ke luan perahu mayanya semua dan nangi ke perahunya tadi karam desem lapan syarat syarat ngau lada kena baik ngau piam ke tubuh ke dua tiga ikut orang kena pantai laban syarat laban ladanya tadi Sam menjuang ke nya ke ngasuh kita ente nya karam kini ketungaknya nak nyonggau yang lamai.
0: Tengah magang nya.
1: Aku ampit ya datai ngake perahu ya kendur aku depan nya desem. Ya mai mayo perahu dia di namanya sama ngetu. Labanya ka namanya besawup ke bekeni ke cara ngau nya desem. Laban nya tu sigi meragau ngake perahu. Sita eri perahu ke noi meragau nya perahu kendur aku depan nya. Dia nemu aku cerai-cerai Belanda di luar ke kemudi eri kemudi keluar.
0: Rawah
1: menya. Oh sigi kerau. Ujung-ujung ya ada palau orang kena sengayu ya kata Sam ne jelunya tadi palau kena sengayu tenggelam ya tenggelam beda nak mati tenggelam dia nyangkat baru ge ngiga namanya keren lah ge
0: ngiga tenggelam pau
1: pau engkanya lemas kini nak nemu ujung-ujung ya nak ada pada ge ya Sam
0: kena mati menya ne
1: nak nemu mati kena ada ga kita nemu tanya si Teri ceritanya sebab mayuh kami serumah menya Sam laban sama nurun ke berjual ke lada
0: kena ke kita nyelamat ke derempu
1: ya labannya sikit sikit utai ke dia ketakut ke kita kita ada babas pun dia bertemu ngutainya tanjun dia lari
0: nak pengeriang tanya ne dalah laban
1: dalah laban tu tu
0: okey bisi peninggal tu mel ne. Ya, okay. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Imban dari Binyu tu DJ.
0: Imban, selamat malam. Imban.
2: Selamat malam, sama-sama.
0: Okay, hari Binyu ne, okay, Imban.
2: Ya, hari Binyu.
0: Ya, bisa nak cerita malam tu, Imban?
2: cerita kami habis sekolah tu bagi biar tu bawa tu DJ tu 1999.
0: Oh, okey. Lama amat tu dah.
2: Lama aku lagi main sekolah simpul dia ruban aku sebab.
0: Oh, aw. Okey.
2: Kemudian mati aku lah. Aku lama dua ya. Ya, tu lagi. Ya, malam dah budiang. Ya, aku tu. Rumah aku buat. Dua orang ngasih na sekolah lah. Dia simpul dia.
0: Oh, aw.
2: Albu hari nanti sekolah 2 minggu dia pulai baru tu berayu aku kawin curang tu ayah kakak sebuah kaya kawin curang lagi lah mak pemerintah sudah dia sudah nyawa sudah pulai pulai sekolah ke danda ke danda sekolah danda kemudian aku kebun minyak DJ dia aku kebun kira apa yang dah ikut dah mutung tak pagi kira pukul 10 2 pagi minyak DJ Solok kami dah tahu kena. Maka ayah ribut. Semua ayah ribut ni.
0: Anak kena tadi? Anak ribut?
2: Ya, ayah ribut. Macam berapa usia ni? Nyo-nyo-nyo-nyo-nyo.
0: Putih meliwangnya aku ni? Okay.
2: Berapa usia ni? Maka ayah ribut ni punya.
0: Okay.
2: Jadi ikut. Dua kelindang. Ketua. Jadi kayu tangkap tua. Belahik ya. Tangkap tua. Tanya menurut kini. Bila nyawa tu orang tak minda, aku ngayau dia balang kau ke kebun. Sekali meh, saya aku teliti, niki ke pemanggai kira, niki ke pemanggai kau cadau apa kebun. Niki anak niki dia nak kira nak aku kembali di sogi berdau dia, tanda ni ngaji ya. Anak niki meh, aku kan niki manca, aku lindu niki cadau agai pemanggai kira pun dia. Jadi dia tak macam rawat. Merawat kamu menua di kaya yang ribuan lah saya buat deh. Kira aku sudah sejauh kini misalnya. Nah, lama perawat. Kuna ni kaya, aku kan ni kaya minu main dia. Tanya lu, kamu main jadi aku kau main jadi. Ah, main jadi ni lina. Tu yang kau tetangga menua lu perawat tu. Kaya mana aku ni je. Itu 69. Tanya, kuah dia lah buah. Nah, lu kampun kalau kau perawat dia ni je. Dua nama dua tunjuk semua lebah paman ni je. Lebah paman lepas mirak tu nyok ni. Dua tunjuk. Lalu ampuh melunga perawat buah pun tak pun tak lebah paman dia lu darah dia me.
0: Tancu dia amanya.
2: Ampuh lunga itu je lunga perawat dia nak kira aku juga inti bisinya matanya. Dan nak dia nampak aku nampak lunga mentang dia. Rawa-rawa-rawa minyak yang mika orang sampai ringgai mai ke bawah orang mika orang. Pulai ni nak kena kau nyabak tak lah. Kena tayo lemai pulai orang. Ni nyabak meranda. Kau nama menunggu menunggu himban. Pihak kau ini aku ngapai aku tu je. Ya aku manca aku nak kenal dengan perawat. Nak saya ni kisipan aku. Ya aku. Apu korang luan juara aku ke Sarupan pulau rumah ini rumah yang tak ayuh di sini ngon. Muka ayuh ngelebal mai apa naik tak semanyol tanya ayat tahu. Oh mesti ni yang kek liat. Kayu wapsi 2 jam dah. Tapi sarupan kami lo bayi dalam ke hospital namanya. Hospital mayat menyebabnya.
0: Kelini ya?
2: Kelini ya ketemunya. Wudu bar tinggal di lupur aku di sini. Terah sabit. Dia dah aku lupa kalau mau benar bungkus berhenti aku dia habis lu bungkus dalam nyelma baik baik pulai kayu baru nyukul lagi bunga surut nyukul baru baik dia dia kira oke 2 tahun dia nyak dia jaya baru ngomong pas tu nebas umai tayo
0: nebas
2: nebas dia bisa boleh aku tengok dia benar bimanya di aina emang aina ngapai ku nyak cuma kalau dan aku ya kita Ngon kau bumbai payo, mana bumbai payo skim kemendir beratur bukan subo. Angkat dia bumbai payo, bayo anda kelay dia.
0: Kelay.
2: Aw kelay entah bumbai payo berang mana puruan nama ni, berang macam pasan mendoa kelay ya.
0: Aw ah.
2: Kami berdua ada minyaknya. Dah aku terlihat 2 tahun tadi, lepas rumah perawat dia. Lepas mai duku banyak, duku saya naik aku baik. Dia nyawa tu berdua dengan sah, kerja tak cik kelay. Kemantapnya balai kok. Kalau baru keluar kok, aku mai duku belakang pemer mantapnya. Banyak panjai duku lu, tempat kita belakang duku ujung duku baru akhir. Kemantapnya. Tap panci mai kaki kanan aku tu DJ. No berakap kaki kanan aku DJ deh. Mesti jago aku ujung duku nya. Darah baru aku yang kecil darah bapaknya kena DJ.
0: Okay.
2: 2 tahun dah lalunya. Kami lagi mainnya. Dia menyesal orang yang terkena. Dia bermain. Dan kami bermain. Madang madang bubung, madang tenyak, madang pasan, madang puruan. Tenyak tangkap lemak, baru aku cuma tungkus dia. Baik saya engkau. Ya, meh. Baik lemak dia aja, meh. Tetapi dia rumah dia. Darah aku habis baru, darah aku lagi. Lepas ke sebab dah 2 tahun dah habis darahku. Terbalik teruai. Balik beruai. Nanti dia kena ungkap, nanti ini kau. Saya wah muka saya buka ni. Nunggu kaki dia dulu. Ada tempenya. Saya sepeda jauh kita. 2 jam. Saya ada nyok kayu yang sudah ngaju aku. Gali-gali yang gali dia. Mata kuning dia. Nanti dia kaya. Nanti kena mati. Nanti dia aku. Ngak-ngak banyak dia. Saya lubang sendiri. Lu baik sepeda baru. Tanya tak. Mereka baru. Kau mana aku. Pada saya dia. Aku untuk aku mana. Jadi tungkuan nak kapui jadi jadi baru ke ya ke lubang mentang sama lubang aku tanya dia berdau dia berdau tu galain dah dia dah jalan. Atau ibu baru kamu tungkuannya lupa baru dia dia aku dia lah darah aku apa dia.
0: Babak darah.
2: Babak darah. Aduh apa itu sebab mau orang aku sendiri kaki kaki dia babak orang aku. Tanya tu di tungku asalnya dia lama tak lulusin, nak lama aku pedes lama. Nampak kita tetap aku jadi ke. Nya pulai baru pulai kenyang gali berdau pun kenyang tu je. Tanya baik lah baru lupa baru ke rumah dia darah ni kau habis jam atau petang atau. Nya tinggal tinggal saya orang kau orang kau ni apa yang kau ngabdul wak dia. Masuk tadi kumpul dia. Bok baik kau nyau dia jadi 2 tahun pun di Jena ya banyak nyau 2 kali dah kelihat lama selalu kelihat terus ngulung perawat kan jadi aku hari baru hari ibu hari papan aku nikik buat ada uki ya kerjaan kerjaan kian aku beli nama ini tan kelungko ngulung perawat mu tampon kia dia
0: okay
2: duduk aku dia tak cukup di
0: Jena
2: kalau do tunjuk gitu je dia tu dia berdau bok lubang paman gitu, lubang itu. Kalau dia kan buang buat tu dia tu. Nak ke mana pada dia nyau.
0: Udo nah ga utai dia kena lan ni.
2: Mau buat dia yang tu DJ nak kena. Kalau dia go sing buat ke. Macam pun tahanan dah. Tak buang mata rumah tahu sebab dia ni ke. Kasihan nak kena kena lenggu ugai kau aku nyau dia tu.
0: Kau
2: nak buat apa?
0: Okay, Iman.
2: Apa aku mah jadi ada gigi dia nak kurnya lama-lama pengen tahu nak pun berubah pelan aku dia je. Jalai aku lulu yang berubah jalai dia pincat aku dia tu lagi aku pincat. Abah orang kaki aku dia je orang kanan kena boh berakar kakinya. Mimpi dok buku dia je lepas buku ke pelbak umur aku tajam. Tu yang je. Nak kau tunjuk dok dia tak tahu. Dia aku tu jalai abis buku.
0: Okey, nyak tadi Iman tadi ni hari pinyo.
1: Panjai cerita ni same.
0: Nyo kecuak ke.
1: Ya, lapan episod ceritanya mayuh ni. Mayuh.
0: Mayuh episod ni ada tu si kia sekali ni.
1: Okey, apa ni okay. Kita sekali tu. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Hadis
0: Awen.
1: Hari ni Nuan?
0: Hari ni Arista. Sibu.
1: Arista.
0: Okey.
3: Dengar pengan tau.
0: Betul. Ya.
3: Kangen cerita ke 2013 kerja baladeng.
0: Okey.
3: Kerja baladeng mengaban betah inau antau duduk ban lo dan tau. Lama ni dah aku dah ingat mesti punya.
1: Nuan pun ke ngasai ke nya? Alistair? Saya
0: mana ni? Dah tahu dah cerita.
1: Akhirnya nak ngasih lusinya ni, Sam.
0: Mel tu. Melatah, Mel tu.
1: Bukan, itu kenyit. Ceritanya tadi, Alistair. Tahu telefon baru nya tadi ni.
0: Saya mana nya tadi ni?
1: Cerita tu. Baru ni ngai nyebut Indo Antau.
0: Kalau nyau. Telepon baru lagi Lista ni.
1: Halo, selamat malam. Ya, bedah wisik sim.
0: Okey, ni mesti penanggol ya. Okey, harap ke nare penanggol meh lagi ni mail Lista tahu telepon baru.
1: Baru ke ninga ceritanya tu ada sim ni lapan aku bisi kaban ku dusi cerita bekau ngau Indo antu ku yang tadi ada sim ku Indo antu ke sama kan lama kita sama dua ni. Maya sidak ketanya nya sim au lagi kita ninga cerita real Lista ni. Halo. Selamat malam.
0: Ya halo, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya.
1: Mana ada orang
0: sim. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Aki Sebri. Betul nih Aki Sebri. Bisa ninggal kami dua ya Aki Sebri. Bisa ninggal kami dua ya. Bisa ninggal kami dua ya. Bisa ini. Oke.
1: Nama cerita tu malam tu deh.
4: Cerita tu. Nama nak cerita. Bikat aku cerita.
1: Cerita tu kenya.
0: Nama tu ingat deh.
4: Cerita tu.
0: Okay.
1: Ya mana gigi ni tu si malam ni.
4: Nanti kami tu nama namanya Nugal.
0: Nugal.
4: Banyak. Namanya ulah ke. Mereka nunggu saja. Ini tu mau nunggu yang dari teh hujan. Kolima. Mereka ambil air lagi. Dengan jalan lainnya, kelihatan ini jadi sedikit. Di tengah ke cepalaknya. Banyak. Jalan kami bisa itu pun enam kami deh.
0: Mayuah kan eh?
4: Mayuah. Tidak ketua ni. Tidak kinau. Tidak boleh ni jat ketanya nama sudah lah. Buat kami nyampau umai je deh.
0: Umai bukit ni.
4: Dan tu lah sejak ni je. Kenan tu di inu. Kelung. Kami nak. Nanya baru jalan je. Nanya, itu dulu kita. Pihak aku hidang. Hidang. Lebih setengah jam dalam jalan. Lebih sedikit setengah jalan yang kami nak. Ya, kami ketahuan tadi. tau kan kan tengah me betin jap wai age dia tengah nginsam
0: au
4: denya ingap ni sam apa tentu di kita nya piang
0: oh
4: yang napi sida ni kita tau
0: oh ne
4: dekat ngena api punya nya spider nya sida
0: au
4: tanya piang nadai di duty kan ai home ya yang itu kemudian nama amat pegawai amat tak ingat dia pegawai adanya
0: au
4: dan ada ngi hal yang ke ngau kami home kami aja yang ni semua semua pada ni terham pada kecok kayu ni nampak betul ni
0: oh
4: bah tak salah kita tengok yang tu lagi
0: au
4: dia sebab ini usai ku ham ni mai aja
0: au
4: dia yang semua ni nampak dah la jin usai nyap ya ni ga nyau usai muka saya kata ya bah mupuak tetai ni atau mupuak hanya beranak sebenarnya nak suruh tuai beranak yang mesti dah kena tengah jadi tuai gaya kami bisa menikah kau dia si kau dulu dia kau dulu dia raya kami kami
0: tengah
4: kami tengah dengan beberapa nak udua kami jalan rumah kerja pemain kat nugal dan tebah mana-mana ke dulu yang main mende beberapa nak udua jam kami laju tinggal laju ki
0: oh ngagai kene
4: oh ngagai bah salahnya pihak juga bisa payah kami risiko nya bolehnya bisa muting nak dia nak baik nanti ku duduk dulu kan duduk ya bisa batang di sisi jalan lain duduk lagi bila kena kena lah banyak nak ada ringan
0: tang ada pedak
4: tak ada pedak nak ringan mulut dia kena buat kapu jauhnya kapu jauh ya dalam ya lima ini dah usai yang itu tadi aku hanya itu dah udah saya pihaknya membuat kita ya lalu enggak nyala mau tanya antara
0: lalu enggak tahu
4: saya akan minta ya kena nampak nalnya peda kami
0: tahu
4: kau ni nengau pecok kayu kini nengau jalan nengau peti kami sebut ke kita kena nengau sedaya kena jalan saya jalan kampung hanya juhu tinggal lu ngepadau jalan sedak ya kamu lenyau dan mau kau peguk tidak ketuai minyak dan mu asal kena bindak tanah kaki
0: noan pu kalau bisik meda mayanya akhir seberi
4: meda maya ngau meda aku
0: berkeni ke gamal lah pedak noan meh kaki ingat noan
4: ubuah yang ada itu pedak ngai pula
1: nama pedak leh
4: api tidak ya
0: temedak lampu nya jauh ne
4: temedak lampu nya jauh tu buah ada itu tak malam
1: sikit pedih kat ada pedak utainya ne
4: Saya pedih kan medak katanya. Apinya aja.
0: Medak apinya aja. Bekal api kita ingat ke?
4: Bekal api kita ingat. Bekal api pikirnya. Api spidon.
0: Jakob semua nadai dengar ke?
4: Nadai kan dengar Jakob. Ngai ke buka.
0: Nadai
4: dengar. Tapi tidak ya. Dia akan dipercaya ke tempat ya kamu.
0: Dengan tu sudah ya?
4: Tu bukan ya sudah. Dengan jalan kami di rumah lepas tu kini berumah berjalan dengan nelama nadai ke dia di jalan dia nadai di jalan dia nadai nadai nadai nadai nadai Boleh. Lel kayak kena bedak kami nya. Oh, dia nya yang tugas misalnya dia yang memai pulai.
0: Oh.
4: Ya, yang memai. Jadi tinduk malamnya ayah kami kemucau kayaknya tadi.
0: Oh.
4: Mimpi.
0: Oh, mimpi.
4: Oh, mimpi.
0: Hmm.
4: Bekenya galap mimpi ya. Mm-mm. Ya, ya. Enggak dia dia dengar ya dalam mimpi ya dia hanya.
0: Oh.
4: Dia dengar ya.
0: Oh.
4: Mimpi ya.
0: Oh.
4: Tepu kuna.
0: Hmm.
4: Ayu Ahmad bala babu. Dia titiah kami. Dia ikut kami ni titiah ke. Kau tiga tidak.
0: Oh. Oh.
4: Mulanya semuanya kau lihat dah. Oh. Kau lihat tumbuh.
1: Ya, babi ku sedangnya kita yang mensianya ni ya.
0: Kita sedek kita aja.
4: Kita kami ada kembali dah.
0: Ya. Benar ngasuh.
4: Benar anak-anak.
0: Mau
1: saya
0: oh. Oh.
4: Oh.
0: Gak
4: mau. Ayo,
0: Mas.
4: Bisanya maka sungainya bekau wabin tadi maka sungainya nya pepaya. Udah ngebuah hanya nya ada temu kami ko.
0: Oh.
4: Oh ngebuah. Bisa sungai dan maka bisa
0: juga.
4: Udah makanya ada temu hidah adanya.
0: Oh.
4: Ada tanya apa? Kau tidak. Ayah seduanya nyapa. Nak temu tidak. Dek tidak. Kita yang dari dalam.
0: Kena mau dah pucau orang tadi.
4: Mudah pucau. Ayah kamu.
0: Yang
4: nyapa kita dia tadi. Jalannya jalan babi, ni pedak tidak. Jalan umai kami. Yang kaya kami tidak.
0: Nah, nak cerita ke seberi.
1: Terima kasih ya.
4: Kalau tiangkannya.
0: Okey, okey. Terima kasih ke seberi.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih ya, kakak.
4: Selamat malam.
0: Sama malam.
1: Ya, hanya ke seberi. Ini alis tau tadi, Sam. Lepas aku kak, ningah ke ceritanya tadi, Sam.
0: Bagi, benung kak berengkeh tadi. Harap ke alis tau telepon baru.
1: Namun.
0: Ah, nyanya, YouTube. Okay, ya tu nyawat tu. Okay, hello.
5: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu?
5: Nama tu Gelau tu.
1: Gelau, hari ni Gelau.
5: Hari Kampung Lusut Kiri.

0: tua nuan.
1: Oh, di noa kami, noa kumai kami nama tu sungai yang apa yang tu yang tu sih pak.
2: Mhm.
1: Air ke yang, ne?
0: Awah.
1: Dalai noa tu nyu cerita tu sama nyekak orang bukai tu lagi.
0: Mhm.
1: Dalai tiari.
0: Awah.
1: Kita noa itu tadi. Penyalai kulu murti air apa yang tu udah tian ni nyuma amat.
0: Au
1: alam angkat tempat pengkalan ni pengkalan kumair pengkalan dengnya kak nunu sesuai kak nunu tak kuliah nuanya tadi dengar tak mui jelo pias
0: au ah
1: mui jelo munsek
0: mui munsek
1: au nanya kuliah eh dia tua nyamuk kena kita nyobuatnya tadi.
2: Mm-hmm.
1: Angkat buatnya seberai juga. Lalu peralatan. Ini yang sampai si titi ngelai ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yang seberai aku seberai. Nyobuat se- sama pula nyobuat. Yang nyobuat. Ya, aku nyobuat. Ya.
0: Au.
1: Pasai balik. Sama nuai. Ini aku jaku aku. Ini. Kan ada. Ini.
2: Mm-hmm.
1: Ada lagi. Dia dengar. Tahu. Au.
0: Au.
1: Ujung kalau nak punya sekali pernah asal tanah dia buat norak tu asal kerja punya kurang asal kelapan yang ni punya tanahnya rau ni nak buat nara ni kau tahu tetap pernah punya tinggal kita menyuap hari ni
0: tahu
1: tuap menyuap tuap. Aku tu lalu nyawat ke lah banyak tu. Tengah jadi nak nyawat pengen diri maju. Mau pun ngerari kita. Pukul tak pada hari ni. Pukul tak kita belum. Ngelawak ku kia.
0: Awak ah.
1: Masih ni nyawat nak cari. Nah, dai ku ngapai ku pun. Jelunya nak. Kau kai siang nak. Sana tetap nyawat. Cari mana tu. Ya. Apa ni? Amma aku keluar lho. Mulai kita tanya mentuang dan itiah ke sana ya.
0: Au ah.
1: Bumunyi mentuang mentuang mentuang ke sana. Dah tiba ba, nur keluar ke bak perauknya pengkalan. Halo nunu jelo tak sebuah kenyak ke agau ku jak sampai ini. Ukai sek medai ya. Nadai munyi agi ku tak hidup ke tapi jadi aku tu ngeringat aku telung tadi yang nak lambat ngentuang
2: oh
1: ngentuang tu ngak kepala nyak ya tadi aku ya ya menyak oh lu ya agak macam aku no no jelur yang tu temuk hukuman banyak ngentuang kalau simpan aku tahu udah nyaut puk pakai perahu kena jelur yang tadi dia nyasuh pat keluan nak itu kemudi. Saya yang mesti ada kena. Mesti Indian kita so dua kuda aku kami Indian ne. Dia ke mesti apa tak apa mua. Tak aku kalau pelau ya aku tengok tadi Indian.
0: Aw.
1: Suruh ke. Yang perahu kena ada tengah-tengah hai yang berpasang sungai. Dia mutai manjuk aku manjuang nunda. Dia mutai aku ngomong-ngomong ke nunda. Kenapa yang nakik yang pasang simpan ini ni milik ke pasang simpan nakik dengar ya.
0: Oh
1: ketimal aku lama-lama yang bunyi aku aku yang manjung aku manjung.
0: Oh
1: besik dia katai buat tutam kami pilih rumah kami dah jadi dia tahu ya
2: nama penam tadi
1: penam kami ya. Nah sikit rumah panjai ke dia.
2: Lalu badok bermunyi ya?
1: Ah badok saya dia otak ada. Lalu ngetu bermunyi. Ini pas nak ada bermunyi lagi. Padam kaku tu nyala pun tinggal tu mampat. Oh tanya. Padam kaku tu minyak apa ni? Mutonya dua tangki datang pada.
2: Aau.
1: Lalu girik minyaknya baru kena itu tarik.
2: Aau ninggalnya.

0: Ini bunyi agak ni.
1: Ah, mirip ko minyak motor sana. Ko baru. Nai, ko dia selabuh tak motor aku objek. Sama takut ni ngelaban aku lagi ko ku. Takut ke orang ko ku. Ah. Tak menyuk kenuan ko ku. Sudahnya sana. Ku buat kenua start. Sasai ba. Pengkalan rumah penyai kami aku gini milik. Gua aku suka. Sasai dia musik ke boleh ngetuk pintu ku.
0: Tadi merani ke diri ni.
1: Ah, tadi merani. Tadi saya berpakaian hitam putih ketuk ke pintunya. Lalu kita ketar aku. Ini sama, sakit kan?
2: Oh, tapi ya.
1: Ketar ke saya nak coba. Bisik manang, manang orang ribayin tu. Dari orang manang kumai kami mampu. Bisik ketai kita rumah. Saya sudah tua aku nak dambik berat. Belian.
0: Mana hari ini nya?
1: Manang hari bayin. Manang hari no no bukai mari. Si tunggak ke no kami nya tunggak kulu kai kan luat.
0: Aw segi tunggak kia mana?
1: Belian. Ayatnya ada di dalam belian. Lalu asuk obat ke aku pasti yang tua tahu kan. Asuk ngabas dan nanya kenapa sebuah abah kulit si yak mana nya bajakuk nguat tu dai ucap wala bajakuk nya klien mat kire tu nya ando krase laba dinya gua masuk teh nya nak na dai de tu gua nya tu nyu ngam nya cerita sama ngam semangat udah nya ngam sama dia dia nemu ke nangis kita rimpu kembali di kuasa itu kan. Dia hanya ajar balan itu. Kita bisa ningau saya punya balan nak. Betul tak suka. Nyeru-nyeru. Semua nak. Pelanan saya tak tanbut baku. Apa saya suka di baku. Ya, aku kena ngasuh. Baku nguna balan
0: nak. Nak nak tahu dia tu nak macam ni?
1: Tahu kan yang. Pak semua aku anak nunaknya. Lepas kita tak sampai ke grup dan oh kita kita semua tak pinta nama terkai sedap. Jadi kira minggu bukai lah. Kau baru satu terubah ini aku cuba tu nengah nak suah ni.
2: Aman.
1: Lepas lah. Kalau boleh lain tu lah. Kami tak kalau boleh
2: ku. Nasib malam tu boleh ne gelau. Okey, mana ceritanya?
1: Isi mana ki gelau?
2: Tahu ni lah.
0: Baru kan ne?
1: Baru kan.
2: Okey.
1: Malam ke seruain mana?
0: Selamat
2: malam. Selamat malam gelau.
0: Nah amat bunyi ku ya tu sem. Bunyi apa penelebak ya tu ya kalak nunda ku tai ke memunyinya ke dengai nya dia tunda ya. Dan ya yang pu ke pulai tabin de sem kadang-kadang bekenyak galaban kalak ga ku ninga orang tu ai sebab sem te kita bisi terpedak ku tai nya tau ke ketika tersintak ke bau tai ke nanya mai museum tu kadang-kadang ya belah babas lebu tu ke berjalan tak nyet tu nyium bau wangi ambil ke pandang. Utai ke berkenyang ambil ke contoh membelah kereta kini tu berjalan malam bisa layan utai di siom tu ada orang tuai kalau aku tinggal nyebut nanti bisa orang ke ngisap
2: asung insap
0: keluar kasapnya ya muru sedak ya kena main nemu amat kena nak ke tu atau nemu ni betul ke kalau nguji ke jalan sem
2: jakuk orang tuai padah orang tuai bisa madah ke anang lara ke
0: bisa ke munyi bisa ke anang lara ya jadi dia tu tadi ditunda ya amat berani
2: hanya yang pun ke kena adanya
0: ya amat berani
2: amat punya ku yang ngajar bala nak bala orang baru punya tadi
0: semua orang keninga punya ambil ke lalau buat kita dia lapan kadang-kadang tu nak nyangka udah nyanyi batu ada sem atau nanti buat situasi ya tu tadi ada sem yang berani ke diri kalau aku buat situasi itu sem ne aku nak dai ke nanti minta utai nanti ninga nanti minta antu betul eh itu bisa minta utai nyana sem
2: betul
0: udah nyak dai ga ku ningau tai tang lebuh maya nya de mata ku merniang kiap lama de sem ka ke bise utai ke ka de ante ku tanya pansuat maya nya de sem pagi pukul 5 pagi lebuh ke ka gawak pagi menya sekali maku meda nade ribut ikun semua beda de pasang magen amaneknya manah narge berdiri ba kabutnya de jadi tepap ku labuh bulan tadi kenya mata ku sigi merniang kiap nade utai ngacau nya tan pedak mata ku nya tumbuh labuh namanya
2: labuah
0: namanya atau labuah atiku tenaga pengesal dia aku merani ke terempu laban banyak aku aja mangsang ku kia aku desem mangsang ke amanek ke labuahnya laban aku di belakang duduk mangsang ku kia ambek ku amanek ke labuahnya dia ngacau aku nak takut kedai merani ke diri merani ke diri laban ke kediri aja ambek ku amaneknya panggai ke ku baru yang atas kabutnya baru udah nyambek ku utai ke kat ambek ku dia deh alu Belanda aku atau banyak nanti tua takut tua ngelari ke diri kadang nak kaget ngacau tua deh yang main merani ke dirimpu
2: ya anak kalau tanya meh apa kita ke diri nak deh mencik kena air kudus gibi nya
0: oh udah kalaknya sih
2: benar itu papnya
0: aku nak kalah ngetak ngianya deh saya melaban aku semangat gak nadai gak kita nama-namanya dikacau tai bukinya nadai kalat kena aku tai bukinya deh saya lebuah tuan dan kadang kadang bisa ke utai kenya nak nemu sekali kenya bisa ciat kini nak nemu ke kita ini
2: menyertai ke nempap utai
0: tengirit mangku utai ke dia macam-macam
2: kita ini nemu ke ciat kama menyikut
0: ke ciat kini itu mikir positif je kena tua namanya ngelimpang kati tua ketakut macam kira mikir utai ke mana je macam tua kata nak ciat ngerbah kenya tua nak minta ciatnya kini
2: macam-macam pelawa aku berperindang dulu tuan Emel.
0: Asem.
2: Okey, udah tu lagi tua nyawut kangau ke buka hari peninggal kita mayu peninggal kita itu. Tak ada ngawak kita ngetu berperindang dulu. Hari idiku yang tahu.

0: Tanya nak berasai nih Mel. Datai ba jam ke penudi program kita yang ngam semangat ke malam tau. Jadi agi mayuh awak tau nur bala peninggal ke dekat nusi cerita. Nak ke dia tau tadi bisik tujuh hiko peninggal kita ke malam tau Mel. Kau cerita tu ampo meh. Mayuh cerita di malam tau nih.
1: Mayuh lah aku baru yang kau nih. Agi bisik kebenarnya same time tu alaman kak ningal ke cerita di malam ningal kita ke malam tu ke kat telefon lagi kat telefon eh.
0: Ya.
1: Duan pun dah same dah tentu kalau
0: bisik cerita au bisik cerita nyawat tu dulu tuan eh. Okey ya halo selamat malam. Okey, dengan awak ya.
1: Ni Alistair tadi ni Sam.
0: Alistair tadi tahu telefon baru ni. Mana dah ya tak pelawa aku.
1: Lama mah mungkin mai cerita aja tadi ni.
0: Baru kan nyebutnya ni.
1: Ya.
0: Ya, 082258633 ngau 258634. Okey. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa tu?
2: Paliang tu, terumah Paliang.
1: Hari ini tu rumah.
2: Hari Sleman.
1: Siaman.
0: Suah tu rumah tu ngau kita deh.
2: Lagi ke Lampung cerita minggu kemarin.
0: Okey, tu rumah. Alu terus ke dia enggak ke putus lagi ni.
2: Ya. Habis ku kawa ada Brunei sebuah lah lama 4 bulan. Siang ngabar Rizal. Tanya puas pada aku lalu dah cukup makai lah boleh malah jambu ke form 6 mulai ke kucing baru dia pansi ke semua diri ke kerja ke kenyan puas ke berjalan sebab kucing bertemu ke kawan tu kini kita sana kamu tahu yang tu dia kini kena dah kaku dia baru pulai ngambil ya, buah rangka repeat baru form 5 ke kena ke Ketina lah, dah repeat tu lah kan. Kau punya lah pala repeat kan aku. Nak nombor tu malu lah tu. Nyong lah pun pahit aku ni. Tu pada asin je dua kali aku ni. Nantinya, puas-puas ke benda berlaku. Ilah lah aku ni. Nanti aku berundang dulu. Jaga upis pelajar sebab sepia RTM nya. Kan dua anunya museum dia tu kan. Dia upis sebab ya kebaik sudah bulan dia san sawa dua tingkat sebab si sepia Ellen dan sampai kemudian dia udah ku kebedaan beranau ku lu muda wayang cerita Rano Karno pulai ku ke rumah tenda jaga kami angkau ku bisi melanggar newspaper tenda muda newspaper ke muda bekensi sepedak ke bekensi bisi ke Singapura. Agak Singapura. Wala je nak aku ibu ahlinya. Minggu sepi. Nak aku bisa ingat work interview. Babonnya hotel. Anur kan kau. Interview. Cuan-cuan kan boleh. Ada berleman. Lepas tidak menggunakan Inggris. Singapura. Tahu apa. City company. Hari Jepun. Singapura. Well seal.
0: Lu boleh ya.
2: Tahu. Mulai kau kelubah. Lalu pada ganti kau. Kau kat kerja Singapura aku ni ya. Apa habis kerja jauh. Yang nak kau uji atau belajar. Yang nak sambung bareng. Aku nak bunyi. Dia punya lemah ya. Dengan aku beranau tu yang kau. Sanuk kerja Singapura ke kejadian. Awak kira apa kerja kian kan. Dia ingat belajar. Awak kira apa kerja kan. Bila nak mau pulai lah nanti kejadian kan kalau nanti kalau nanti kau bangkau tanya paginya beranau ke berdua ya kalau rumah dah ke komfort kau ni kerja Singapura nama ni kaya belajar kan aku tak dulu kau ni kerja dulu bila kerja dia jauh nak mau pulai kan aku Allah peduli ke dia sudah aku nyawa duit ke aku ke
0: sudah ke
2: soal ke 20 lah langgar pasport nyawa kau langgar pasport kena habisi 2 minggu ke nya impuahnya ada time manager hari Singapura ya Ustaz Noran kami ya suara bergelubuk punya hotel lalu debaik lalu gaipot lemai berangkat pukul 8 lalu ke 11 sampai Changi.
0: Oh,
2: wow. Jadi orang sekitar kan tadi. Sebuah bas. Bila kami lihat baik terus kita aja. Dia buat saya ban, buat flat, buat saya ban. Aku baik orang yang boleh, mayuah bila kami lah. Tak boleh dia. Pagi tubuh, pukul 8 dah turun ke kilang. Dah tadi dia dah lalu baik orang melawat. Pak besar kilangnya.
0: Banyak
2: kilang Jepun dan Lipot Westfield Company. Dari Jepun ngagak Westfield pun. Sudah melawat city department ke city department. Kira pukul 9:30 baru kami melapor ke office.
0: Baik orang melawat dulu.
2: Melawat dulu. Benda ni bagi kerja. Saya dia baru orang bagi kami. Aku lungkah apa curing department dekat OSCL je. Tak lama aku dia lapan lama tu lancar dia kerja, lapan paham dah orang cakap Inggeris.
0: Alun nemu mana?
2: Alun nemu dah confirm 3 bulan lalu ikik berapa kali gaya saya dan men. Dengan tukar shift lagi second shift ko. Asyik malam. Udah nyata terus tahun ya. Lalu masuk ke assistant supervisor, lalu masuk kerja tengah malam, pukul 12 sampai pukul 8 pagi. Apa, kasi kunyian. Ya, banyak tu, kami tidur banyak. Jadi, bisi sekali ini. Pertama aku bisi, lama aku jadi assistant supervisor, dia jaga semua kumpul production lah, 12 titik. Indian lah. Resiko je, mesti jaga setiap Indian. Benda aku terkijap, terkiti lampu merahnya. Ya, nanda aku bisa masalah lah operatornya. Sama ada item sudah habis ke, sekali ke izin saya jahit. Dengan aku lagi, lalu lagi siti depan, lagi siti depan, lalu sidaknya. Tinggal aku sidak dengan aku. Jadi nama aku dia semua, bukan nama tau. Nama Peter, nama aku nyak. Dia semua dekat ngau sita ya.
0: Peter.
2: Dia lain.
0: Peter.
2: Apa dah aku Peter, aku nusa dia. Kau ngau Peter dia sita aku. Operator lah mesti masalah dia aku. Au aku. Dia dengar aku ngau ke sita. Jumpa lagi sita aku. Tanya aku kalau kian, pada aku induk siku nyak jari lekat berinjin.
0: Kai ni, kena mesinnya.
2: Kat aku kena mesinnya jari kanan.
0: Kai.
2: Aku laba aku nak kala benda tu misalnya, jo kita kipiak tulang aku.
0: Kai.
2: Kini
0: tu
2: padam ke aku karan. Udah karannya padam. Lalu tutup ko ni bagi angin ke masuk ke injinnya. Lepas banyak sebuah yang lain angin megang dah. Tak boleh power ko. Power benar ko mau. Tak boleh. Jarinya lah melekat dah. Ya jari ko getar-getar lagi. Takut dah.
0: Kesal.
2: Kemudah ke lepas banyak induk Singapura pun. Kemudah ke aku mau angin tu. Lagi jari nama dah gerah. Tadi jempat ko ni ya. Lalu buai ku angin semua ke bisik dalam injiannya. Buai ku. Serta bisik kerah bibir itu tarik ya. Sejuruh saya tarik ya pisau kena trimming getahnya. Lalu nutuk ke baru. Cimit lagi. Tapi nutuk cari ya. Sikit berlubang. Kerintian berlubang. Lepas pisaunya cukup tajam ya. Lepas dia ukai tansah. Dia diajak. Lepas mesti tansah ya. Kalau besi-besinya memakai jari ya. Nanti ada nasihat ke sikunin. Indo Cina nya rawah. Laban sakit dah ada dempet kincirnya. Laban safety besi ke kabel safety nya kan sar ke belakang tapak jari ini.
0: Hancur menjari ya,
2: Tak ke? Tapi jari je, bakal papai tu kembali. Tempat mereka kembali. Ya, kalau terbaik sebagai laban kilang je besi mini klinik dah terbaik ke. Alu taban kerja lemah hospital ya. Paginya datai semua pesan. Lalu kangau korang. Ya aku explain ke ya. Induk operatornya. Lepasnya mesti ngantuk aku ni ya. Salah ya bu. Lepasnya ngantuk ni belum kompat pagi. Sikit kan ngantuk.
0: Aman.
2: Jarinya. Tak ada tarik ya. Maya yang ke mengempat getah trimming. Tak ada tarik ya. Lalu
0: terasa
2: pasuak lah minggir ya. Bukai mana ya mai mah balas ketaknya department lain bisi sikonya hari saya langka cari ya masuk ejet ketak.
0: Okay.
2: Biasa retak cari ya.
0: kay
2: nay yeah, bisi ba nama composing department lah saiko itu ari Sri Lanka nya tan ari siko sampai ke jari nya tujuh jari
0: putus
2: angin nya tepeda tulang
0: kay putus
2: tau isi itu baba tulang tepeda tulang
0: kay bahaya kita gawa ngemesian tu nay.
2: Oh bahaya, tapi ya, memang mesti kan itu ke yang pun safety kepada korangnya.
1: Ya, dengan tua pedih nara.
2: Oh, ngamen aku benda payuah sudah dengan tua ada, mungkinnya sudah ke bahagian curing ya.
0: Oh,
1: ya, jari sudah dengan tua.
2: Ada kendala jari sudah, lama saya nyangat.
0: Lama kengan tua.
2: Jari kena lama ngatnya, harus kejut sudah ya. Harus lama mantau ya.
0: Oh, ini.
2: Sebabnya mestinya kalau ngat. Ya jauh mengenai kejari sudah masuk genjian kian.
0: Pagi. Dan bau. Maya pukul 3, pukul 4 ni. Kak, mama tak ni.
2: Penuang ya, mama. Explain kau guys for myself. Sejurus dia. Kami dua. Mereka ngau ke Jepun, Jepun ke atas ke, lagi ofis. Production manager ni. Aku dia aja, lepas nak mutai ke Jakus dua. Dua aja ke Jepun. Kira mungkin 15 minit ke nama. Sebab bawa-bawa nak. Asal aku lai ke dua. Lah lama ni aku dia sebab dah habis kontrak. Lepas nyu mulai kembali ke Sarawak.
0: Nak dai ke lama di Singapura ni?
2: Setahun lebih ya. Nak habis ke kontrak. Kontrak 2 tahun tapi boleh di nya.
0: Boleh di.
2: Lama ke nyu si pangan lo dah suara pulai. Nak tetap pulai terus.
0: Bini dah nyak ni. Terus mai.
2: Mulai sendiri. Gaya lah. Lepas benar biasa kontrak. Gaya orang lepas ke. Lepas titi ya. Lepas kita dah experience tu. Gak apa pedias orang.
0: Siap nama pangan ngi no Jepun dia ne.
1: Jepun.
0: Nyabi tu rumah rumah Jepun.
2: Tapi lama dia cuma sedikit mesin list nama aku sedikit kata jual kita training ke Jepun kian ke.
0: Sebagai
2: namanya sebagai Jepun wesil pak Jepun dia.
0: Okay
2: kita eba jurong dia dia tu. Nampu lah kian lah lah tak lagi lagi.
0: Aman, aman.
1: Punya kenuannya dia tu rumah dia kan, Sam.
0: Terumah Jepun.
2: Jadi kasih kau kawan kerja bintayo hari pentrisan dan sebagainya.
0: Jadi kalau Jepun.
2: Jadi ke orang Singapura bu.
0: Halo. Cina
2: dia
0: ni.
2: Agi bukan dia ni.
0: Agi di Singapura dia.
2: Agi di Singapura.
0: Kalau jadi kerayatan dia namanya.
2: Mungkin lah kita berdayu hari pendisan.
0: Kita rumah.
2: Nak ada baku siang dia lah.
0: Mar, rata rumah tu mayuh no gawa. Okey, selamat malam tu rumah.
2: Selamat malam kita dah. Okey, bye-bye.
0: Yang tadi tu rumah paling hari Sri Aman tadi Mel.
1: Ya, Sri Aman punya kuya tu Sam deh. Tapi lagi bawa orang ke gawa kilang deh. Nak kiranya malam ke siang deh. Nanti tu atau gawa malam ngantuk punya kuya nyu muak ke dini harinya. Kata ngantuk deh.
0: Punya kuda jari ke dasar.
1: Jari ke dasar. Kau jago ke ngasur kau tanya. Jari tu ampu ke dasar kene. Aku mesti buka Siti cerita nak ke antu tanya Desem lepas lagi demi ya subah selalu bermain demo ne tek memancal kita kena demi ya subah deh jadi kami mayanya subah selalu kati kena main berayun bakar tu Sam deh
0: babas ne
1: apa babas deh tapi yang sungai bisik Siti kayu besar tanya yang bisik akar ke nur kita ini tadi berayun deh kandur dia mayanya subah deh Sam bukan semina aku le mayu ah tanya nusi cerita memancal rempu mayanya sebab berayun hari tu kian kita laju ge rindu ge ke Sam ne jadi sekali kami ke berayun di sempai ko bepegai bakarnya de Sam labanya kelalu mayu nyelengeh le bae bepusian ku nyeleka ngeleka aku si ko orang ke ngelekanya ku de Sam pala buah aku lalu namanya pala ku tu pangkak tang nak pangkak bebatu namanya batanai hantet pangkak bebatu dak ku nemu ge tang mayanya orang kenggau ku bala kaban kesama nabiak kenggau ku bermain yang tadi begau Sedai mana aku bisa luput. Aku nak nemu dremput, bisa luput tu kena dai. Bisa luput ko sedai. Denya munyi mutu airnya dai. Orang hari bala kami serumah, bala orang tu air ke pulai ke kebun dai. Iri sedai aku lawa ke belalai ke pemain calnya. Aku mabaskin. Belalai kin ngica kurang nama dak pengawak kami nya.
0: Nama terengkah batu kerangannya nya nampak.
1: Ante terengkah batu kerangan dai dewop sem. Apa tanah?
0: Tanah.
1: Apa tanah dai? Bisa meh rumput utek ke nasib kan ada yang sudah bulu wah utek tajam ke nyala. Ah ente yang ngake utek ke nyala aku temu kita dai tu apa temu sem.
0: Dai malam tu ne. Tengarai.
1: Ah kena ngarai bunyi ke rumah peti yang
0: ne. Apa bunyi ke nyo napat kenuan soba. Agi nemet sike mai wah tolitan to bisa itu mel. Ya. Ni ngelanta main sikal. Nemu ne.
1: Laban gudak.
0: Ngelanta kayu ke benung nyelungkang ni pecah di tu ne.
1: Laban nyelai lah ke kita lebuh kita ke rumah ya main basikal tu sem mesti aku tak lemur orang buka ya lebuh kita ke rumah tu atau berbaik ke basikal belajar ke main basikal tu mesti ke pedih dulu baru tu nemu ne. Aku sebab kenyang kena basikalnya pop gemar ke cermin
0: masih tu
1: tak tang ada litan ke kau sem
0: kau tu belitan tu nya okay tak udah pas tadi mel nak mendak kata tu nak mendak nama papan yang nyeleng.
1: Laban ke kelalu pas menyana.
0: Teng lantak teng mahal nya pecah di tu ne. Babucai darah. Pukai indai kita suba. Pukai tu nya ngawum kan noh.
1: Nya mah ya saya de gue ne. Bisa sih teh cerita lucu ku sem de. Lagi mit suba de. Teh kita mendau teh tanam berasi kena tau kacau.
0: Sayur-sayur
1: sayur buah teh ke belah sisi rumah ke sem. Seraya tua ke ngantik balam tinggal ke bisa telepon teh mayanya suba. Bak menua ulu bakal kami kiannya tu sah lah kita kau pergi gak kau teh pakai bakal teh pakai kita nampi ya mesti dah roti kerupuk teh kau ya biasa gak orang berkantin tu sem nanti orang nampi orang tua yang nampi tua duit ini tu boleh kak kena beli roti ni ya jadi kak mana ke sungai kak ngambil buah jambu dulu buah jambunya buah jambu orang kampungnya tu sem mahal ke pemancar kita sebab tu nanti nanya orang kan ngamainya deh sem bisa tiga ikau kami jadi si kau tau yang ngantek bak namanya uju okay. Bak uju bilik mayanya deh jadi si kau tau ngantek bak tanjo uju biliknya jadi si kau tau nike aku tau baru apa bak ngantek bak pun jambunya bak baru deh ngantek si kau nya ke ngambil jambunya ke atas aku tau ngantek dia sekali kita meruhi menjadi buat tisi pun jamunya kau dah dia nemu utai kata kau kita mandi hanya utai padi kau dah tanya hanya dah utai tungko hanya kata kau kita dah jerban kata kau mandi
0: tibang okay.
1: Kini kini tibang udah ada tungko hanya kata kurang jemputnya nih
0: tu
1: jemput dia hanya tadi sem namanya jadi buat dia benar ya babinya tadi beranak besaran ku tanya nama kati ku kita nyebutnya ne repan padinya rumah padi dia na jadinya beranak le sem dia mau tu jadi beranak kayak tok kacau deh dia temru ya jadinya ngakai ku ku sem bisa kena kanit ya apa kaki ku dia tu ge bisa kau sem
0: apa kau kan babi
1: lama ku ndak sempat kan ikai ikai ngakai pun jambunya
0: tu babi
1: namanya dah jambu nak buli ya kita pun boleh pun beli ya
0: aruman padi
1: kedenya ya
0: sudah di tanya orangnya
1: ya labanya bu ujo beli sebab kan babi ni lepau jadinya sebagai lepau ndak bakal dia tahu deh jadi pun jambunya tadi baru pun jambunya mayuh na utai ruman padinya jadi ndak berarti ke utai ke dia nya tadi bisa kati ko kita nya tadi nyu dor namanya janinya balai ke dirempu udah beranak nya dan benar nusul kana ya tan mayanya kan mangga hante sudah baru udah beranak na anya kalau ngagah
0: kau deh. Halo kakak Jani. Halo. Oke, tuang uji nyawa tu dulu kan. Halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Apa je ini?
2: Pak Nyawa Domin.
0: Melati tau.
2: Benar ya.
0: Melati.
2: Selamat malam
0: ya sudah ya. Apa je itu nih?
2: Ya.
0: Oke.
2: Kelala ada nyawa nih.
0: Kelala. Nama talo lundai. Apa je nya?
2: Ada di bawah.
0: Okay.
2: Kak, nasi tidak tahu. Lama tu dah lah. Kau ikut dia tahu.
0: Okay.
2: Kita lagi punya tahun 1975.
0: Lama mana?
2: Kita ada menua.
0: Okey.
2: Menua kau ini serat tua dia.
1: Oh.
2: Kita ada tu atau punya. Kamu akan mikir malam di kebun dah. No, Sam. Malam kebun. Nak kena jauh dari rumah panjai ke kebun. Tiap jalan kaki. Biksa ikan sengah jam pian dah. Mesik malam di kebun lah bagainya besi. Nopi tai ke kebun, nopi mana mimin lah, babi mimin. Nak kena main wah dah. Maya besi pengawal baru pulai ke rumah maka hati besi. Rabat dia pegawai kena mengawal lah ke rumah. Jadi malam di kebun. Nuk sampai dan yang naik cerita tu tadinya malamnya kaya nak itu baik apa yang kau menginti jadi kau ngai ke kemudian mati ke takut kita gemian dan sem kau mau main yang baik berjalan ke baru berapa aja 10 tahun ni mati sekolah tu lagi dapat dan anak ibu mati kau ni apa ibu ni dan anak dan yang semua madanya dan yang inti kan malamnya kalau tidak luar dan ringan mungkin tidak ke itu ulu buruk kan dia menolaknya semua bukit kelalias kan semua bukit malat inti inti dia mengajam kalau kita dia tahu dah sem kalau dengan namanya kot 9 lah 9 lalu pihak bukan katanya ada sem bukan udang ke baunya dah nanti malam nanti kelih dah bautnya kena bau ridamnya dah punya bau kejuran nanti aku ada yang mandi riko ni apa aku jadi kami mandi aku mana pikornya nemu ni pikornya lampu pikornya dah ni baik yang nak itu kita pala enggak apa-apa lah ini dan yang mana-mana kita pala dengan enam-enamnya gas enggak bakal dia ada ke lapuak apa-apa lah ada dah tengoklah nancet yang tali kita pala menanya jadi kalau minum air mandi itu bukan bisa lupuak nilai itu lupuak lupuaknya lupuak kerani itu cita di menuan bisa ningan menuan itu
0: lupuak
2: matang air buruk itu adanya nanti pemilai mati tapi aku sebenarnya aku ingin beras batu punya saya mati itu kipa mati aku punya sebagian kanan saya ingin nanti yang apa aku punya dulu baru buat kerja dan saya kemudian pilih nanti penarik aku pergi oleh kemudian lama-lama lepas dia menuanya dia menyaikan menyanya nak dari bakal dia tu nak berubah sawit tahu bisa dia nak mutainya 70 lebih sebab ini bisa sawit tahu dia menuanya kalau kena dia menyaikan ikan namanya kedebau kelari udun tidak menengau malam undang dah terbangah kadang terbalang buyang dah bidia ada bisa dah lebih itu menuanya kaya dia tahu bisa ikan tanya kurang labakannya bisa sawit kena lonsol atau sawit nyiktanya gai kurang nak bakal suka nak bakal punya ada punya adiknya punya adik dah ngindai entah bisa boleh aku bisa boleh ikan aku punya tiga ikut kan kali dah sem pada de badi badi ha no badi adanya ya apa sebab mulia ka lumat tuanya mai karino dan inting mumpuan ka undangnya dan sem undang ke bau undang mian ya deh ke ba ya bau ka ada kali engau tanya mai kan ya bau nya tumpan bukan dia kemari dia beliannya dah galau dia nya kena di malam tu ya ada bau dah sehari harinya dah adanya minta dengan yang tadi yang buangnya tadi kita kami doa yang apa itu di lubang kanji ya kediri kemudian mati itu lubang pintu Hati lu bopin yang mesti udah kayak kata ada. Karanya engkau dia tu lagi berdau ni. Namanya kara jalu namanya. Punya seberai seberai ingin, tapi yang nyuntai seberai itu. Bakar rumah-rumah ada tiang ya uratnya turu juru senarai bingkuk. Dia punya nalmu dia tu lah gina berdau. Saya uratnya saya tunggir sebisa ya.
0: Saya na.
2: Bapa itu ya saya tempat ketiga omnya. Urat karanya deh. Dia ngintai kemulai. Dengar burung nama ni burung malam kong kebat ke kami ni.
0: Kong kebat.
2: Lama tengah bermunyi sedikit dan tu nya mayat tidur ke mana. Dengar tengah deh. Namanya kuang ia kedua iku berima timba. Kak kami dah mandi itu angkat ngai ke kumbai ni apa ini takut dia nak nemu dulu dekat pulai ngai nyadi lepas ni apa ikan ke mangga nak sen. Ngai nak mandi lagi lagi yang ikan lah lagi dempak ya lagi. Tak dia banyak lama-lama ni dia bakal bersih jam maka jam dia tahu kau bisa kena 10 lalu kena. Pada ada tai. Nak kami doa itu pun nak nemunya menyikamkan dapat tahannya itu kaya ini apa ya kami ia agak bakal yang kena kita pala gorengnya ini ia ngangau dah pulai dari mati itu pulai kita ikan aku dulu gorengnya ada sem dengar guluang ada ginti tadi ginti tadi buat ginti tadi buah yang pagi berdau mumpan tadi buah yang mana tadi lalu beliat dia nemu ginti ridannya beliat pusing-pusing dia mata lina kait ke bau jong pun dia ada adanya madi kunyok kenyak ke aku buat tu ini apa itu ngau dulu nama lagi kaku nanganti itu nampak tu nanganti itu tak nak nemu kau yang kau nama tu perumahan yang tu dia kami dua ya. Tengok mulai lapan tangkau tiarinya lagi kami yang kau kubukan kami nya mengikulu kau bisa ke 20 minit ya mana lagi intinya deh. Ada nyok kau deh sem lagi kata langkau mandi mah kami dua itu dai dulu kau nak tangkau nya nak jawab senai namanya sungai tapang mandi dulu dai itu kau bisa dan luar mereka alai mandi gitu ndak ada lamainya si kira-kira ke kerangan si pasir itu dan ada lam si gagat yang apa kami nya tangga alai mandi alai yang lam tete ai langkang tuntun tadanya mai te na langkang na tupang tuntun punggung nya sikit nama na lagi ni lam ada nya matai ada mana lam lupa dah kon yang mandi kon ke amai enggak ban apa ini dah dulu ngai lagi ke ngan nol gitu tua lawan tu nah. Dah ada telang kau dia. Niki. Apa ke dia ni besi tanjuk dia kau Niki tanjuk. Sambil tadi bawa binti. Sama kau dah telang kau pintu dah ada tutup sudah ke ditinggal dia ni yang indah ya. Tambil pintu deh. Dia mau pintu langkah kubun kaya dengan adanya ada pintu atapnya ada gagal ada sim tahun bulu angin sangit gagal sekimpat hanya hanya ke pintu dah betul ditikup pintunya lagi gitu tak mau tanya anda ni apa itu ada langkah tanya ni yang indah itu ni apa itu ni nama nak setai dah pulai nak tai yang mai pulai dulu tadi nak tai dah betul dah tai di tu apa ya engkau lagi dingin ya dini yang inti dah kena naik kami dulu dia lubang keranji ke kami naik lubang pit tu dili di tu dah dan yang kami naik bengam-bengam kak nikah pun terpaksa salah lagi nak ingat ke danu lagi lama dah dia pulai lagi nak lah yang ikat lagi kumain tersat kami naik lagi asal kami dua itu enggak ya ngawak yakin kini enggak betul lubang keranji nurun baru ketua di langkau udah agak mansak karanya kini dan yang dengan yang gak mulu ni ngau kongkupan bisi bau saya minta kami ngai dua mati saya munyi saya bisi bau dan panggang babi mangga manua.
0: Oh, au. Bawa satu nu nya ne.
2: Au. Au. Kami de made kada munyir bada jazi dan yang apa ye tiningau teh babau.
0: Au.
2: Da baba sanama anak munyi.
0: Au, munyi ke cerita tanya tadi. Kelau tadi.
2: Ati diri.
0: Au.
2: Ti de on munyi ya dulu munya ta ye latuang de. Ge antu sigi ayan tu nya. Bapa di Indonesia yang bawa minyak wangi, nanti punya sebut di nama jadi dan yang apa kami bawa buat buat tahi agak ada mutah dia.
1: Ya.
2: Nada ada siapa bawa lagi? Di mana? Mana yang bawa wangi itu berenggut mat jaga dia di sini yang 15 minit tadi punya lantai dia tu.
0: Aw.
2: Antuk kena dai kini menyiku sidak tak kau kekaran.
0: Anang uji ini.
2: Anang uji kan?
0: Anang uji Mel.
2: Nah uji berarti yang tadi udah nyak nak tai dien lagi yang buangnya tadi tai ba yang apa aku mulai ngau ku mendau ke dia tapi kita palau dah jeli ya itu mendau nanti tu mengai bau ginti ridan palau ne nama ade mai pulai ku mate ku ketuainya nata nade pai nadai ku mai pulai dini ku ngan pulai aku tu ya udah boleh lagi ka ya. Ya pada ke mandi kunya sikai dan tu berapa dia. Ningam nyinya ya ndak muni. Amah mulai kita gulung ya ginti ya. Bawa atau tali dan si ini bawa beliat ke bawa ridan. Lalu pulai kami tiga. Pulainya ko deh. Agi padahal mah bawa tu namanya tai ba ketan ya kada jaluknya. Pansal kami nya ujung ujung karana kira ke ujung kerja lain mana?
0: Aw ah.
2: Maka tanya nyal bayar pun kara ada sem.
0: Aw ah.
2: Seberai ini ingin tapi erbas berai tahu dah. Nak tak bersai pun petang kara nya.
0: Aw.
2: Demi ini apa yang kami rumah orang ada.
0: Aw ah. Oh.
2: Tapi aku main nyebut kara jalu nama kenanmu nama main nyebutnya kara jalu nanmu jalu. Dia kara kara aja nak nada jalu nya kara jalu nanmu.
0: Kara jalu kau.
2: Kara jalo deburu iden lu.
0: Au.
2: Lah jawa ribek klan hisan. Lumunya dia tu lagi bedau nda kelama denda balik ke manua. Saya ku na ya mati apa adanya tina dibunuh tanya.
0: Aman.
2: Bisa orang wan nya dia deh.
0: Rumah orang ko.
2: Au, rumah dia ada mimpi rumah dia deh.
0: Au.
2: Sekali tu ila nyitanya baru.
0: Au au.
2: Kami ke nenggau nyuluah nya. Nya pai kan mentang kulo.
0: Oh.
2: Nya pai kami nya tetot. Buai ra tetot nama abu sapu ra teh.
0: Au.
2: Kami mimpi lah konosinya lah.
0: Au okey.
2: Au.
0: Au.
2: Dan nya dia nya nya pai kami datai rumah. Datai rumah, datai di Langkau.
0: Au.
2: Nah, nang dai kami nanya. Nah. Temu dit. Nasi kita teh temu kita tiga. Ya mai pulai dai tetot mandai mai pulai nak. Dan kumai kami tanya le, aku kan banyak nyanyi pun aku kumai kami dia apa yang main nak kita pelan, bukan titi masa semai pulai, nyamuk kami pulai, nadai kami pulai aku tu le, lagi dia kan ni nombor pulai kita pulai nak, yang berdalat kena, apa kita kaki ni dia, apa aku orang tuai kena, dia dengan lapan lagi, baru ni apa yang kemang ya, kita sem,
0: aman,
2: pulai. Ya banding tengku ya pala.
0: Au tuai suba si mang
2: ya
0: au.
2: Ya.
0: Au.
2: Adanya ke deh. Noi mun dan yang ada ku teh. Makai kami lemai. Dan mano tai ke uliahnya ada pandua ini yang indah kami dulu dan kalau pakai munya laun makai nak ke dia tu dia tu. Kami tumu makai kedujuan makai tu ku 9 ku makai kadang. Cuma tengah nanti ada kepulai pergi ke pulai berjalan pun makai
0: nah.
2: Aku tanya aku dia tahu saya keli sebagai uliah kami keli ikan bisa ikan dia tahu bawang kuning dan dia ikan girian kami nyebut bawang nanya ikan girian
0: bawang kuning
2: nya tak boleh aku beli
0: yang main nama ni sana bawang kuning ni
1: bawang kuning
2: bawang kuning yang main kan kirian ke dia tengok ke satu lagi udah nyak bintang mu tak nyak malam tidur kami ini apa ini apa yang bisa kami mimpi kami kan siyang bau tanya mayan yang pai kami bersama plan si om kami tiga nya siyang bau pengaman wa pengababi nya nami yang mimpi nya menda ada mantre tu nuno babi
0: au ne
2: nya orang yang kami mantap na dengan ngau kan yang menda kai na nemu
0: au ah
2: kami nda kenanya nanya apa katanya ni apa ibunya kami dari itu madai kusina mulai bayar ni apa kami nya kami mimpi itu ya kemudian ngintu babi sai babi dia namu tengah namanya tengah kulu babi serang parai ya tanah mesti tanya mau tunu babi tunu manua okay, nyaja mas cerita aku sem ngot itu lu ngah.
0: Oh,
2: nak nyaja lah, baik. Terima kasih atas doai.
0: Okay,
2: mesti cerita bukai lah.
0: Oh, ya, bah hari tiga ke bukai lah. Cerita bukai kau, PJ?
2: Okay.
0: Okay, selamat malam. Okay, selamat malam. Okay, nyata tadi PJ panjang ke ceritanya nih, Mel. Yeah. Okay, tua tok pan ke sikut dua lagi meh.
1: Yang ke visit telefon
0: ni. Ya, nyoka ujung program kita itu. Okay, hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Kau ada julang tu?
0: Nayan tu.
1: Nayan.
0: Selamat malam, Nayan.
1: Namula ada ni sem.
3: Orang tua mak saya tu.
1: Satu
3: cerita.
1: Bisa
3: ni ngah seduai dah.
0: Bisa, terang Nayan. Okay, nama cerita malam
3: tu. Kalau si cerita kami ke namanya Abdurut Nebas, munyak tau bak aku dah buat menua laki ku bak belaga tu bak. Kami dah upai pilih hari ini. Banyak kami Abdurut Nebas. Duduk nebas tadi jauh apa sungai kaya dia kami nebas tadi. Yang kami nebas yang tadi ke umai umainya juga semuda yang umai namanya umai tahun dulu kita niat kayu. Mayuah kami duduk mayanya bisa nyuka 20 ikut.
0: Mayuah ne.
3: Buah kami ke nebas. Udahnya. Banyak tengok namanya nebas kami bak umainya tadi bisa kira ke 15 minit bisa kami sudah nebas banyak untuk nanti ni ingat bisa ni ingat terduai dah
0: bisa ya terang
3: banyak nebasnya tadi kami itu tadi dia aku balau dah kari kengahnya nyomanyong minta tolong minta tolong ngangau bisik-bisik ular kau tidak ya nanti ya pesai ular nyata ular sawak bukan payah bisik minta tolong nanti tikuk kau kami dia bisikkan ulung ya ini magai ya nyata adik dia tapi aku ni ngegak kita di tok nanti bisikkan ulung ya aku nyanok bala kami ke dia aku tak tadi hari ulung nyin namanya ngibai nyapa tua aku ini tua ya tadi tua bilik
0: sekian
3: katanya tapi aku ni ingatnya ke namanya minta tolong tidak ada pengeh minta tolong munuh ular labanya juga gaya lari ngagai kami kia ada lakinya tadi laki ya lari itu tadi maka ketakut ular nulis munuh ular itu tadi saya ular sawak nudinya pun tua aku nyamada aku nyau madeh dekat nulung
0: kia
3: tua ke rukuk, rukuk nyampe dia kena udah dah seh pagi, selesai rukuk tua ke rukuk, dah saya ku banyak, ia memang tak aku dia aku dia ulangnya ngagai ku, ia lari ini boleh, tapak kaki lari kaki itu tadi, ia nak bani munuhnya jadi saya aku rukuknya, udah sedia dah saya ku dia, ini mantap aku, kali aku mantap selalu putus, sama saja lah ke rukuk tua, kena aku mantap selesai, selesai, peh, selesai ulang sawak, bisa namanya kaki bisa ya putus palaannya dari dari tubuhnya takut lah aku mendak kak nak munuh kasih aku mendak ya tidak main kami nanti siko berani nulung ya muka takut maka tidak nak tolak laki di sini kena miko ngah kami turut dia nak nemu ulu
1: tu dah. Takut ke ular
0: maka? Anak ngubah yang laki tak berani ke ular. Mayu lagi ketakut.
3: Saya tidak laki tidak takut. Ya. Kenyak masih ditahu dia nyak tadi. Udah nyak mati ngai masih tidak ngirit pulai ke langkau.
1: Takut kenyak.
3: Ya, tidak ngirit. Lepas takut magai. Lepas nyari atas. Uliah aku ngirit siku kajak nurun ke langkau. Aku tidak aku tu takut. Yang tadi ulah sawak nak aku takut munuah suai aku munuah. Tidak ulah bukai takut. Nyajak nak cerita aku.
0: Okey, Nayin. Ya, terima kasih Nayin. Hanya peninggal kita Nayin hari julau ke malam tau ya.
1: Jadi nanti sebut ke ular bunyi ko yang tadi sem Nanti bak ko aku sikit buyan takut ko tak kejar sem.
0: Takut ular ni. Aku nanti yang nak ngetuk bunyi ko ran. Nak aku.
1: Ya kata ke dia nemu ngetuk. Nak ngetuk.
0: Nanti maka tak ke bakal lintah kenya.
1: Anya ko nya nemu ngetuk.
0: Takut takut ke tak ke bekenya lemel ngenang ke yang gelai agai.
1: Gelek gimana
0: dah. Ularnya nama udah mati berani aku migai deh.
1: Aku yang mati ku gahe ya. Ni pun sebut lagi hidup. Sikit gahe. Banyak macam bercerita. Kadang-kadang kita namanya utai nanti kita ke babas sosial deh. Lebih tua ke engkau orang berjalan ber sebelah babas, sebelah air. Kadang-kadang yang mata tua sikit leli gau ngigau tai ke gahe tak tuanya deh ambil ke bandingnya. Tua imagine punya kurang bisa tubuh bisa ular.
0: Pemua tuanya. Kalau nyawa kena ini, ala unta rundiang
1: leh. Baru rundiang kita, lepas kita takut kenyak leh. Segala nyak meh. Baru rundiang kibak kanannya ular magi yang saya.
0: Lepas tak nak takut mel.
1: Aku sebab saya magi magi nembiak sebab nak takut kenyak. Lepas menyadik ku ketua itu ya takut kalau metaknya leh. Lebih ke bisa ngau sedai indai sebelah babas, sebelah umai, sebelah kebun sebab pergi gak ke lawak sebelah babas. Tapi metaknya lekat bak anu kaki sedai. Aku sorong muai sebab sem
0: deh.
1: Antik dia tau nak ngasa aku.
0: Takut ni.
1: Takut gue kelek
0: guna dia. Lama dah nak kerja pengawaknya.
1: Sebab kadang-kadang nak kunyak kenyak, kena dukuk, kadang-kadang kena dukuk, kadang kenting ku ambil aku batu nyek-nyek rindu munuk hanya deh. Dia tak tak ku berani ku tanya Sam.
0: Ya amat. Ya, kalau lama udah nak deh. Okey, jadi pelapak aku kira nak tahu mai kita ambil ke malam tu nih Mel. Jam kita ipan nyau semua pukul 12:30 malam kira umas semuanya.
1: Ya.
0: Lawan program kita itu nang ninting malam hari tiga.
1: Ya, galau ke cerita kita bak minggu kebukai nih Sam. Nanti bak kami dua itu mayu cerita tentang nyak ada mah. Lepas kita ke kak ninga cerita hari balap ninga kita nyalai Siti dua ke cerita ke di kursi kita nih Sam. Nyalai terima kasih ya untuk balap ninga. Ingat kita ke udah telefon bercerita mengak Sam ne.
0: Ya, harap ke kita bertemu baru meh.

0: Sekulai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Cabanacu.
1: Nicabanacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor.
1: Amah.
0: Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi enti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama arti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, si, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk pendengar di ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duko. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak ngena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nadai orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: eh Sam nama nanti ngurus-ngurus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat memakai hari tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau dah. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Demu dia tiram je tuan. Kan ada empat sedap mata. Lebih ciat ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
2: Aku dia nyebut nyam nanti. Aku dah trauma makan nyam yang nguji makan cakanya. Ya ke apa mata ya lu del pelengak kurang kayaknya ya. Pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak terkuang nyo kelan
1: nama kebuah dia makainya ada tuan
2: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tuan kak ya semua kayak kebelacan tuku engkah dia apaan gagal meni makai laban ini mau view restoran
1: restoran
2: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tuku belacannya empat dia asai ke kaya makai tuku belacannya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kad menung sampai juara capa kenyalah minggu tu.
0: Sampai kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah dulu.
4: Ini dia setar ya.
0: Lagu engkau.

Mari makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, ngoyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana haji.

0: sama subak yang spraynya kerga subak muda harga 5 ringgit ambil 2 ring ambil nangkap api ku dek ngok tok tok bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedih ke tuai ke kan wang ni ke bahasana ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah selia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidai ia kelama. YFM, segulai sejalai.

Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau, YFM.

0: tuh teh tanya. Udah ke rumah tuh mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegan.
2: Bapak nama Robocop tuh nemunya aku Cina.
0: Tiga fadil nanya aku Robocopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih aku nemu kayaknya aku tengah gaji tar Robocopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tuh anak. Nah.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar ada jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita ikut diari jaga sidak memana pesan anak ngerinsa mai bebuan tu hari kami bawa.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupulnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du coba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas iya ga pertas tau penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: amanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, antik noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Anama lalau noan ngagal balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagai semua nebiak, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asa udah ngagak ngumana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisik bak penglandia jari, tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nang Entabai Julau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

0: pagi riwai.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu ni kayak kontes semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Oke, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di ke si joran murah deh tau. Udah kena habis wajarannya. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tumit program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: perancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak jaku iban. Lupa banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedek ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ka ngiga atau na bau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi besau.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang aku tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.

influenza ku kerna tau ke tabin pi aja tentau meruga pengurai ba urang tidak tuai nyiap miat ngau sida kena bepengurai anak terunda-runda lalu pesindang dirimpu kena nyaka hari kena rambin mampun mulut ngau hidung lupa maya patu atau kerkasi suah muka jari ngena ai ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betunga ngau orang kebenung rengah serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tak nyamai si kepengguna aman anak tak betul vaksin influenza di kentahun kelantin pengerai diri naga influenza nyata diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM pukul lain ngau upis Menteri Pengerai Malaysia.

program Rundown Minuto. Mengenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kebikiran kau. Namakan stesen Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba.

Penang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

dah ke belai indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti ia rindu bumai, tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utainya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak ke udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwin duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference manit amat muji ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the Beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke namo teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kitai nembiak kitai di sekolah gai ngambil matematik. Susah gai ngambil sains sebanyak susah. Ianyo macam cabaran.

0: pagi rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak. Ya?
0: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau barumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai ya. Aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal memilihnya. Lepas aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
0: Kalah dia pun. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh engkau ada ngaga utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke milo sekali aku deh.
0: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingkati kami WiFan segulai sejalai.

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala urang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh kuarap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka Ronia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Ari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Gulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahu nyadi bak sebarang maya. Ke semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termegak uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Upis, Konsil Negeri Sarawak di Pedak tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar mendor balap kaban Konsil Negeri Bawum, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat guna sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di dirias tuan ke pengelandi arkitek lebih hadi siling ekrium kemana di ayam mata, kalau disebut Sarawak tu, lintah bisik Dewan Dur Bawum, isim ke upis untuk Kepala Kaban Kusim Negeri, Dewan Dur Makai, Dur Sulian, serta galeri. Dikenyadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin, pada 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai pun temukan percuba dikenyadi yang diketuan agung di Malaysia di tengah gagal kurung dalam bulan September tahun 2004. Percura pandang kemenyukan etnik kekurangan bangsa dengan bumi kenyalan. Sepihak Astana Negeri Sarawak memang ke kanan, lalu dikepit hubungan kereta tengah kekibak di gagal selesai rampak tanah 760 meter square yang cukup benar ngemantuk ke pelindung Kepala Raban Temuai dan semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah air tu, Sarawak maju makmur.

0: Hi.
1: Hi.
2: Anang na ingat, tingal ka.
3: Hashtag Nundia Active.
4: Hi, Monica.
5: May orang nanya, bagaimana macam berita yang sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hi, Larry. Muji.

0: Tak ke bajet lah. Tahu mana dia tak kaya.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kia jadi berkat ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus kemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat beri penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakat biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si dan nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke kemai kita senior citizen health benefit nanti dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
1: nanti nanti tu engkanya bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku laban. Kita itu panjai dua pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Yang jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya. Mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak namanya tadi dah jong ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kemudian sudah panel nanti. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak. Nanti nuan akan pergi opis akan pergi klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu data dia tu berubat bakal free nya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nanti nya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400
1: dah.
0: Sakit baru nak gila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisi jelu ke mati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: ayah kena lakti hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi
1: Timang Krematawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Kita rindu dengarkan telah
4: bertemu baru dengan kita
3: begulai dengan kami buat bagi gak entelah
4: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita mengkak mengkak selama 082-258-633 ngau 08

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 di praktik kena dia mayo kes histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar magang mah. Lebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kak ngasuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebak sidak tu udah kamceng beres siku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi teh.
1: Jadi nyabak aku nyabak
0: kita yang berada si kau nyabak mesti nyabak mega tanya pendanamu nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Pengerah Pagi Y FM.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai
3: sejalan. YFM, Segulai sejalan baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi hari 4, kita hari itu kena 6, hari 8, 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua hati itu, mu-tumu pagi sudah mula satu radio kita ngegai frekuensi FM kami, YFM Kesemak. Ba alai dur kita diau lalu pihak megang lalu kepeningati mendiang ke awak Pengerak Pagi YFM ba channel Astro 871. Terima kasih lawan udah milih stesen kami jadi ke stesen alai ngergas ke mata kita ba pagi hari 4 kita ke Sarito. Ini lagi nanti ukai ba YFM lalu pihak megang dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di pelandai kami ba awak timang kerba tawas ke alai seleksi lagu-lagu udah ditusun alai ngasuh tindu malam kita bertambah jenah lagi kelimpah harinya megah ya lagu-lagu ditusun tu gandur ngulu bala kita ti gawa kerja ship malam mentang pengkarib kunam agreement kita bebali wai sebedau manu engkuku dia kami bagi bangun FM dulu engkuku ngerak kita pagi tu lalu dalam kandang sejam ia keterubah tentu ya kita dekat segulai sialan ngelaku angkeston pagi tu. Okey, jadi maka sama megah ya sebelum kita nyingkang ke semua lagi berkongsi ke berita atau ke berpendang lagu-lagu tu dah dirintai ke mana dulu pagi tu alayah nur kita beri terima kasih ya lagi Allah Ta'ala lah banti udah nampung seput kita ba adunya injau tu di pagi tu mana kita ya dulu bersampi dalam hati diri nur kita ya beri terima kasih ya ngai petara lalu pihak megak minta berkat serta iri yang ya ba pengawal ia ke dekat dia kerja kita semanjai hari itu lagi ngambil ke mujur magang. Jadi pagi itu sampai pagi YFM kita ya bersampi dalam hati diri pegulai ngawaraban Kristian Arya Gereja Anglika ti di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
4: Sembiang pagi hari gereja Anglika kena ke 6 hari bulan 8. Keterubah tu aku duduk dekat meri selamat pagi agai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson juga sebulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku di ninur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke mana yo. Kudang itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita megak patut terima kasih ke semua berkat yo kudah sambut kita ngelamok ketu. Sampai kita. Apa itu merup kuasa, merup kasih kami dah limpang reja rainuan. Kami dah nitiah kepenekau hati diri, kami dah salah ngeleban pesanuan. Kerja mana dari negara kami, kerja jahit dari negara kami. Nerai bisik mana dalam hati kami. Tuhan dikasih kami orang berdosa. Tuhan Allah anak-anak orang tinggaku penyalah sidok. Baik pula yang kaya jalan itu lurus, semua orang tinggal salati. Mendak ke semaya nuan titusi kemensio. oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta. Apa itu kasih sawak menginyaur itu betuai kenuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai kenama nuan. Amin. Macori buku kudus kita pagi itu diambil aku Rinjo Saint Luke bagi 9 berkah dibaca buah ayat 28. Kira 8 hari sudah bekau ia nyebutnya. Ia mai Peter John ngau James niki ngagai bukit sigi dekat pesampi. Lebih ia menung pesampi mua ia berubah. Lugari ia berbalik perincing burak. Tekalanya dua ikut orang berjaku ngau ia. Seduanya Moses ngau Elijah. Kepegari ngenak mulia lebih jaku ke pasal mati ia. Tibaru dekat gereja ia di Jerusalem. Jadi Peter ngau pangan ia jenak amat tinduk. Lebih sedak dani sida medok mulia ya, serta medok orang kedua ikutnya berdiri ngau ya. Lebih orang kedua ikutnya ninggal ke Jesus, pita lebih jakuk ngau Jesus. Pengajar, mana amat kita diau ditu? Awak kami ngagok tiga buah langkau, sebuah ke Nuan, sebuah ke Moses, le sebuah ke Elijah. Pita ndak nemu utai tidak sebut diri. Lebih pita lagi benong nyebutnya, siti remang datai, lung lindung sida. Lu sidak murid takut dibalut remangnya. Nyawa lu berjakuk di remangnya. Ku ya, tu anak aku ke dipilih aku. Pendiang ke ya. Lebih nyawanya udah baduk berjakuk. Seminok Jesus saja bisik dia. Sidak murid lalu nak berbunyi. Lu nadai mana hangi orang lebih mayanya. Pasal utai tu dah dipedak sidak. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita ini. Kalau telah di madu kuasa mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ke penghidup timuruan. Tolong kami Tuhan lebih kami dengar maya macam penusah. Setengah penguji dalam dunia tu. Kami minta nolapai. Mutar ke penyawut serta ngeperang ke bisik nyadi dalam dunia tu. Beri pengelandik serta ngau penemu agai semua tuai-tuai ke megai menua. Kebenar carut jamaya tu. Ngambil ke oleh sawut nuan Tuhan. Sida oleh mutar ke penyawut ke menua nyadi. Buat menua sida. Gerai ke semua minsio ke bisik ngetat ke maya macam penyakit jamaya tu. Kami megak sembiang ke menua kami Malaysia. Lukun ngeri kami Sarawak. Bismillah ke semua tuai-tuai dalam menua kami kami sida oleh kuasa nuan Tuhan. Tamai pemansang ngagai menua kami Malaysia, setama gok ngagai negeri kami Sarawak. Sampai itu apai pinta kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan. Natai perintah nuan jadi mapnekok nuan bakal dalam surga kenyau dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, muka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepaskan dari penyai, kerana timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungintu kita, Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Nak ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 101 bugulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah kaya. Bukit ke dulu mimit kaya dudi gaga. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Lumun nuan dani pagi hari. Kati asa hati nuan. Namau tai lam runding nuan. Biskendak kita ngasa hati ti lantang. Mereka kita dani kesar itu. Tahu kerana kita lagi bebok, ngenang kita bisa nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau ke bala anak, bala ucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak oleh nagang, ndak oleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita oleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nanti oleh muai penusah kita, tayo ngencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kitai kesar itu. Ia sudah diungkup kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban sudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegilok lusok, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir ngawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak laki ngau bini inya utetik berga. Maya anak gibia apa indai mendor sida bertanya dor sida minta. Nda berasainya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadagi ninggal ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri, nadagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngai semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi mai kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai tu oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisik nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu nakak tu leh ditapi aku. Berik aku pengeriang kena ngerja otak tepat di kerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya. So nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
1: amat aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Erti jakuk aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: kitab jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawai.

Rwanda Mutus Atia. Pia kalau lagu nongergas ke mata kita bapak pagi hari itu lalu ngucuang ke jamah dia studio dah pukul 6.37 minit pagi. Lagi lalu kemgah peningah ya ke benuang mendiang ke kami dengan radio online. Kelu lagi aplikasi RTM. Klik habak telefon kita dia. Laban dia tu YFM uliah didinga kita nak ngira didinur nak ngira barang maya. Oh jadi apa gitu mai kita berkenang ke berita TVC di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu. Bekawal kau 17 penduduk baru ya kedeka di gagak nyeruba PRN tau ke penguat pemilihan negeri Sarawak ya ke deka datai. Kalai Suruhanjaya pilihan raya SPR itu penuang bialai ke proses nur gagak antara ba tiap iti sita di menua tu nyengkawum langgur penemu ti nambah 17 iti kerusi ngagai Dewan Undangan Negeri tau ke DUN menua Sarawak. Jadi proses tu di pelabak ke datai ba fasa pemilihan awam kala itu tadi Nur Mansia penemu Mansia Maiwa terberarti ke sepengkanya tadi bisi sebarang bantah tau kenya tadi timbal tiah ke peruntukan perlembagaan persekutuan. Lalu lebuah berkenam kawal ngau perkara tu dia Menteri Dagang Temuai Art ngau pihak megak Seni Persembahan Sarawak MTCP Datuk Seri Adul Karim Hamzah madah ke barat maiba proses hendur ngadu langgur penemu tu tentang tajapan pihak berapa itu perkara patut mega di perhatikan ia ke prosedur sebedar 22-17 itu ia ke baru tu ulih dikenal bahawa pengawal berpilih negeri Sarawak ti dekat datai. Lalu kau yang mana ke sekali ke kerusi itu tadi di gunanya berpanggai ngagai tim puah nur berjalan ke proses ti udah ditetap ke nyengkawam bah proses pemeran awam lalu pemega pengawal bertati ke bas parang bantah lalu nitiah ke utaya ke udah diungkup undang-undang. Ia mana ke bah pengarap hati diri bah proses itu tadi kuliah di adu ngau nak penyampat endur ngambil ke kursi tau ke penduduk baru tadi kuliah dibuka ba sita ya ke baru lebih lagi ba pamak pilih ti dekat datai. Jadi Datuk Seri Adul Karim madah ke Nur langgur pemu nambah 17 iti penduduk baru ba Dewan Undangan Negeri tu nang ya dikena ngeriang kagi penduduk bala pengari di Sarawak nang ditemu kita iti ngembuan geografi ya ke amat besar lalu piamga ngemudah kagi bala pengari rakyat meri sebias ngagai Mesia Mayuah ya ke dia ba tentura beliau ti dipegaya laban kita berarti ke area segi pejalai ngau pihak megajam nung lawak stesen tindur naya cukup pedis di menua kita di tahu nyadi aja kutu di bantai kia lebuah maya ba awam pengarang berita ba program Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sweetex di Kuching kemari. Lalu berkenan ke pengawal mantah nur penduduk 17 kursi baru atau tadi dia Safir Premier bagi menua Sarawak Dato' Ahmad Dugla Ugah Embas madah ke berproses tu nang ya meri awak gagai Mensia Mayuah ngemasut ke buah penemu sida bab semanjai tim puah ti udah ditetap ke. Jadi Mensia Mayuah ya ke dia bab sida baru ti dipilih SPA tu nang ya diberi awak Nurmantai ke buah penemu sida berkawal ngau langgur penemu tu tadi lalu SPR nang ya nyedia ke nur alai madah ke ngagam Mensia Mayuah serta bertati ke langgur penemunya sebedau ngemantai ke penemu di rimpu. Lalu walaupun berkenan ke 17 iti produk baru ti di langgur ketuk ya ke viral api lama ba video rama dia Dato Ahmad Douglas enggai yang langsung enggau sili agi berkenan ke perkara tu lepas yang pun agi bedau bertati ke ba report ti dikeluar kenya. Lalu yang mana ke ya pan agi bedau maca report penuh awal ngau perkara tu lepas nak kereta ya nak agi benua kiru ba commission party. Lalu yang mana ke penemunya tu lebuah ditanya pengarang berita
maya ke menjadi ke hub pengalaman digital Dex Hubs by Steam. Saya selama ini mas Kota Semarahan kemari. Udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat yang mesti dikirim mah peningan ngagai email ngopi megah WhatsApp konti kami. Okay, jadi sebelum kita nyanyung pesan nah tentu ya kita nang ya dipinta orang nyempulang sekali nombor telefon kita tinggi romnya awak ke nantinya mau tak disebut kami tu lagi yang nangkanya nantu nyemeta didinga bisi megah alai luar orang bertanya. Okay, sebelum ngatai ke pesan setiap gak lagu retro bapak pagi hari itu hari Jackie Incun suluh gai agi no merindang kita semua mengerang pagi.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bakal ni aku kan nganjung ni udah nyak. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nak lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ia ke terubah pagi tu ngelatai ke pesan mati ke Diki Rom Davison Kipa anak jantiang yang dia pesan tu nuju kabar layan ke dia lubau baru lubau lama meribung layar pemegah bola ke dia benang ajau sekatap keranji dabu Melayu Wili Arian Batang kabar layan ia ke dia benang ajalau jalau atas bangai kibar setelah bola ke dia baru makira anak kanyan rumah James anak ngali rumah Chong anak kesal rumah Kujat anak dundang ba SPS anak ngajago yang ngemah kenawit ngau pemegah bola kenalah di rintai ke itu tinggallah pelimun anak wat isi pesan madah ke pelimun anak wat udah nadai ya kena 4 hari bulan 8 ianya tadi kena hari 2 tu tadi lalu niang pelimun anak wat tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 baru mah Edward Andiang gen surai layar sebedau ke di anjung pagila pagi area 5 7 hari 8 ke pendam jalai saka betuang. Jadi bala kepabelayan ia ke hadi pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Nando baru pesan pemati ke dikirim Davison Kiba anak jantiang ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya primon anak wat pelimun anak wat udah nadai ke 4 hari bulan 8 tadi lalu niang pelimun anak wat tu deka diintu bala mayuah ba rumah Edward Andiang gen surai layar betuang malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam saka betuang bala ke dipesan dibicara tai sampal ngesah penusah rebatu. Pesan yati kedua, pesan pemati kenuju bala kedia rumah badan nang taluang rumah tinggal lubau pantau rumah ngindang rantau pememanis rumah juni nang astamang pemga bala kedia rumah di bidujan nang aspaya rumah guyu nang hukum rumah semen tutung ulu rumah sambau nang mengka rumah birai nang mengiling rumah brown nang astapang bala kedia rumah bunda nang sengkunyit rumah Anthony kacuang rumah linggau lepung mawang rumah tila lepung mawang ulu pemga bala kedia rumah nanang kranji rumah jawa kapulu rumah Julius kapuili antebang sebanding undu pemga kebelayan ya kedia rumah sanggung sebanding ili rumah nunuang jela lambir miri ngapai mega balak dia berumah tanah kampung kari nang miau ketiba suang balak dia berumah riang cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayur menyebat ngapai mega balak dia ba SPS pasal 1 ngau pasal 2 batang aik ngau kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala nyawa anak bada pesan madah ke nyawa anak bada nyawa anak bada udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang nyawa anak bada tau deka diintu balam mayuah kena malam pergilap malam berlima 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tila 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan data yang sah penusah rabatuk ngagi rumah ndawi nangga jela lubuk antu lalu sile lagi kita tahu bertanya ngagai nyali anak nyegang bernomor kusung 112518246 tahu kenya tadi ngagai tukiang anak nyegang bernomor kusung 13483 1435 nada baru pesan ke dikirum tukiang anak nyegang ke pagi tahu nyari pesan madah ke nyawa anak bada udah nadai kena 5 hari bulan 8 ianya kemari hari 3 lalu niang nyawa nabada niang nyawa nabada atau deka rintu bala mayuh ba rumah handawi nang jelak lubuan tu kena malam pegilak malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah kedi anjung pagi hari 6 tu ila 8 hari bulan 8 kita ke kak nemu sekali lagi bekawal ngawah penusah rabat tu tahu bertanya ngagai tukiang anak nyegang tempu bernombor 013-483-1435 tahu kengagai nyali anak nyegang bernombor 011-25-18-2406. Lalu pesan kita ia ke 3 pagi tu pesan ke dikirim ex-counselor Buni Ana Aliang lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nangadap bawan kena wiat miri bintulu ngawi ia kenalah dia rintai ke ritu ti ngala miri ana lenggu atau ke indaya Buni pesan

April yang ke pagi tau nyari pesan madah ke Mary Ana Lenggua, Mary Ana Lenggua atau ke Naibuni. Udah nadai kemari ariah 35 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggua, niang Mary Ana Lenggua atau ke Naibuni tau deka di Senggai Balamaiwah Balot 445 Lorong Tigadi Kampung Besau Utara Miri. Sila lagi kawal ngawap Nusara Batu boleh terus bertanya ngegay Buni tempoh bernombor 0165977783 tau ke ngegay Linggi ba nombor 0148773515. Lalu ke Siti tu Siti mega pesan pemati ke dia kirum Ranti Anak Sabai ya, jadi pesan tu nuju bala ke dia Batanjuang Rembai kelbagi barumah Kristina bala ke dia Bali Duang Pat barumah rumah Acin Langkang rumah Andrew Langkang asal ngopi mega bala ya ke dia Basmayang berangan dua bah rumah pemega kejemut tabut tembuang buyuang tiga barumah bala ke dia Bakubal enam barumah kebelayan ya ke dia Ring dua pemega rumah Dayan rumah Francis Kawung rumah Romonio Tanjung Sekerang bala ke dia Petajuar sebaka lipat tiga barumah Balui Sekerang Bakas Bram Bunuk Sekerang ngau kabar belayan ia ke ngelala Jana Ana Ujai tau ke Apai Sylvia yang dipesan tu tadi madah ke Jana Ana Ujai, Jana Ana Ujai tau ke Apai Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi bersepita miri laluan yang Jana Ana Ujai yang Jana Ana Ujai tu deka rintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagila 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ya ke di pesan di pindah datai ngesah penusah rambatu ngagai rumah Siti Tisa Ulu nanda baru isi pesan pemati kita ke Siti tu ke dikiru maranti anak Sabai yang dipesan tu tadi madah ke Jana Anak Ujai, Jana Anak Ujai tau ke Apai Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi bersepita miri lalu ni yang Jana Anak Ujai ni yang Jana Anak Ujai tau deka di itu bala mengimah malam tu lagi malam hari 4, 6 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala diminta data yang sah penuh sarah batuk ngegi rumah Siti Tisa Ulu. Lalu pesan ya kelima, ya pesan ke dikirim Kristina Undul ngari ke Patrick tau ke boleh nama Jack Ana Untur. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Silas Tebas Tabau bala ke dia Pasmanja Jalai Miri Bintuluah Bintuluah Miri ngobala ke dia ba Ulu Segana Jalai Sebawah Serupai Tatau Suai ngau ya kenalah di rintai ke itu tinggalah pilih Untur. Jadi pesan tu tadi madah ke pilihan Untur, pilihan Untur udah nadai laluan yang pilihan Untur tu adeka di Senggai Bala Maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 5 7 hari 8 ke Pendam Roman Katolik Setiam. Jadi kebelayan ia ke dipesan minta data yang ngesah penusah Rabatu lalu sebelah ke Dianjung dia ni yang tahu deka disemayang ke Bagreja Alsi sebawah dan baru isi pesan mati ke datai Arya Kusina Undul ngari ke Patrick tau ke dia boleh nama Jack Ana Untur jadi pesan tu madah ke Miyadi Sidaan yang tadi pilihan Untur, pilihan Untur udah nadai kena 5 area bulan 8 ni yang kemari lalu ni yang pilihan Untur ni yang pilihan Untur tu adakah dia Senggai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4 6 area bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi pagila ianya pagi hari 5 7 area bulan 8 ke Pendam RC Setiam jadi sebedau ke Anjung dia ni yang tu dekat di Semayang ke Pak Gereja RC sebawah. Okey. Pesan ya ketujuh, pesan pemati ke dikirim Lili Ana Guang lalu pesan tu nuju bala ke dia Bau Lubayur Nangau Lai Dasai.

Es Rawai Pemgabala Kedia Bamlaban itu belaba senunu kebelayan Kedia Baskim Lugu Serian Ulu Mendas Baru Pakan Batu Dua Ulu Babu Rumah Wini Ngawi Aknalah Dia Rintai Kedito Tinggal Ikum Anak Bangkiang Tau Ke Apa Ya Bucu Pesan Madah Ke Ikum Anak Bangkiang Ikum Anak Bangkiang Tau Ke Apa Ya Bucu Udah nadek mari hari 3-5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bakiang niang ikum anak bakiang tau ke apa ya buju tau deka din tau bala mayuah malam pergila malam 5-7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tau ila 8 hari bulan 8 bala ya ke dipesan diminta sampalah data yang ngesah penusah rabat tau ngagai rumah Rosli Ujiah Surdiat B Pakus Pawah Nanu Baru Pesan Pemati ke di Kirum Lili Anak Guang Pagi Tau Pesan Medah Pemati Laki Ya Ianya Ikum Anak Bakiang Ikum Anak Bakiang Tau Ke Apai Buju Udah Narek Mari Hari 3 5 Hari Bulan 8 Lalu Niang Ikum Anak Bakiang Niang Ikum Anak Bakiang Tau Ke Apai Buju Tau Deka Rintau Balamayu Malam Pergila Malam Hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung ke pendama bujiah pagi hari 6 telah 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tokong lala dipinta data yang ngesah penusah rabato ngegaya rumah harusli ujiah serudiat biya paku sepawah nguyang ke pesan ia ke 8 ngatai ke pesan pemati ke dikirum Yong Hien tau ke inai imi yang dipesan tu Nuju bala ke diau ba rumah Medan, rumah Vincent, rumah Michael Marau, pian ga bala ke diau ba rumah Liam, ga rumah Matthew, semua tu ba ulu sejugam, pian ga bala ya ke diau ba rumah Timba nangas sejugam, rumah Dina ulu lasi, rumah Lidam seluai, rumah Tintiang jalan lasi, rumah Seman ulu lasi, kebelayan ke diau ba rumah James lasi, rumah Mambang ligah ga pian ga rumah Gawang Skim Skubau. Balai kedia ba rumah jana batu matup ngau kabelayan kedia ba serintuang pakan semuntik pakan sari serikai jalai ke jadi sibu bintulu miri seratu ngau ya kenala di rintai ke ditu nyedia pesan tu madah ke Yong King Liu Yong King Liu tau ke apai aliang udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Yong King Liu Niang Yong King Liu tau ke apai Ali yang tau deka di itu balamayu lemai tu lagi lemai 46 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 57 hari bulan 8 ke penam Roman Katolik Sungai Temedak Bintangur sebelah ke di anjuang niang tau deka di semayang ke ba Gereja Arsia Bintangur okey jadi kabelayan ke dipesan tinggal data yang ngesah penusara batu ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai kejadi Bintangur nanda baru isi pesan pemati ke datai Ari Yong Hisen tau ke inai imi ke pagi tau jadi pesan merah ke apa ya yang dari Yong King Liu Yong King Liu tau ke apa yang udah nadek kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Yong King Liu niang Yong King Liu tau deka rintu bala mayu lemai tu lagi lemari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagila pagi hari bulan 5 7 hari bulan 8 ke pendama Roman Katolik Sungai Temedak Bintangur kebelayan ke dipesan tak mengelola demi tanda taya ngesah penusah rabatau ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai kejidi Bintangur pesan kita ia ke 9 pagi itu ngatai ke pesan kita sulit ke dikirum Josephine Dujuang tau ke Indai Jelua jadi pesan tu nuju bala ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah tamian dijiah ngapain ngga bala ke dia bak batang muka nangga buah ulu muka nangga duat sungai wong nangga lebay batang kenawit batang uyak tail jam uyak ngapain ngga bala ke dia bak Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau Ngau, Semanjaya Jalai, Ulu Dijia Selengau, serta yang kenalah di Rintai ke Ditu Magang. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengong kita sulit, lalu berantu ke niang Jerabak Anak Sambang, niang Jerabak Anak Sambang, tau ke ini Jelua,
deka diatur baru masaiman ulu dijia skuau kena malam hari 6 tula 15 hari bulan 8 balaya ke kanemu siliagib kawal ngau atur pengawak tetulah kita tahu bertanya ngegai jespin tahu ke ini jelua bernombor 011-2993-3770 tahu ke ngegai runa atau kini ngegi bernombor 011-1986-2611 tahu ke ngegai nyaluang atau kapai nyai bernombor 013-9611210 anda baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine Jujuang tau ke indah jelua ke pagi tu pesan mereka ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua deka diatur baru masaiman ulu diji hasil langau kena malam hari 6 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi tahu bertanya ngegai Josephine tau ke indah jelua bernombor kusuang 011-2993-3770 tau ke ngegai runai bernombor kusuang 011-1986-2611 tau ke ngegai nyaluang ini tadi apa yang nyanyi bernombor 013-961-1210 lalu pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikiru Margaret Ana Usat ngari ke Usat Ana Tubam jadi pesan tu menuju bala ke dia Sungai Melinau nangga sabak baliah nangga pulang sepulau gad sebetulang baliah balaya ke dia ba kemali baliah serian nangga sepetai baliah nangga selaut baliah nangga banyak rumah jampung baliah balaya ke dia ba bawai lu bawili rumah umpiang lepong baliah nangga cermian pulau raya bukit kuram simpang layar ngepem ga balaya ke dia ba nangga lajan kampung sawang amang ulu amang ili nangga buang ulu nangga buang ili ngemah ngungun lasa sibu ngau ya kenalah di harintai ke ditu pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tubam deka di atur kalai malam pergilah malam berlima 7 hari berlapan pengawa nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawa ngetah uliat deka ditangkan ngau pengawa muai yang terbalu kebelayan ada pinta data yang nguluk pengawa tu ketika diatur ba rumah Edison Bugab Sungai Melekun Kapian dan baru pesan ngetas uliat ke data hari Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapaya usat anak tubam jadi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini Ustaz Anak Tubam dekat diatur kali malam pergilah malam berlima 7 hari bulan 8 pengawak nguan ulit lalu ulit adekat di kertas pagi hari 6 tila 8 hari bulan 8 temuk pengawak ngetas ulit ditangkan ke pengawak muai hantar balu kepala ke depesan di pindah datai nguluk pengawak tu ke dekat diatur bawah rumah Edison Bugab Sungai Melekun Kapit. Pesan ia ke 11 ngatai ke pesan pemati ke dikirim manyi anak abiyang lalu pesan tu nuju bala ke dia bawah Sungai Rama beliwang mabai pemga bala ke dia beraba nap pejago sagu kesindu entangur bala ke dia bawah bulan kelayat alunyi yang ketimbuang bajuang arus iban lumut asbuyau sungai kebelayan ke dia pesenangnya kedumpai segak kepayang gak kebelayan ke dia di kuci yang gak kenalah di rintai ke ditu tinggallah abi yang anak amba isi pesan madah ke abi yang anak amba abi yang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4 6 hari bulan 8 laluan yang abi yang anak amba tu deka di sungai ba Sungai Rama Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi bedau ditetap ke ditu kita keka nemu sila lagi berkawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 018-099-481 tahu ke ngagai uban bernombor 011-7075-5064 aslian bernombor 013-9196-828 tahu ke ngagai lugiat bernombor 011-2507-2591 nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu pesan mereka payah yangnya abi yang anak amba
Abi yang anak amba udah nadai ba kampung Sungai Rama Sebuyau lalu ni yang tahu deka di senggai ba Sungai Rama lalu bayangan juangnya bedau di padah keritau. Sila lagi kita tahu tanya lagi jauh bernombor 0178099481 uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0139968829 tau ke ngaya lugiat bernombor 0112507 2591. Lalu pesan ia ke penudi sempat adi kena tai kami bawa pengelap pagi YFM kita pagi itu ianya pesan pemati kena tai Ari Leslie anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang jadi pesan tu nuju kabablayan ya ke diau ba rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Kerupuk, rumah Sandak Batumpat, rumah Julian Batumpat ngupem gabala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Brangan Babas Mali, rumah Ramli Sungai Brangan Tengah, rumah Thomas Dana Ululun, rumah Ajun Temboi Puak, rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Abang Kerikap bala ke diau ba rumah Nunga Semurian, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Usan Legayen bala ke diau ba rumah Umbo Semurian, Sungai Kelampai 3 buah rumah, Ulus Betan 4 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Peliguang 2 buah rumah, Sungai Budak, Sungai Anak, Bala, Ngau Anak, Niang, Ukiang, Kediau buah rumah, Macup kedua, Kebelayan, Kediau buah Melugus, Kiam, Seriaman, Ngau semua kenalah dia rintai. Kedito tinggalah Rumi Anak Megat, tau ke Inai Anyai. Jadi pesan tu tadi, medah ke Rumi Anak Megat, Rumi Anak Megat, udah nadai, kemari hari 3, 5, hari 8 lalu niar Rumi Anak Megat, niar Rumi Anak Megat tau deka di itu bala mayu baru mah tinalus unci ya Sungai Perangan Panjai kena malam pergila malam hari 5 7 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang ke Bukit Prabun Memory Hill hari 6 tulak 8 hari bulan 8 minta kabar belayan ya ke ngelola atau ke dipesan sampalah datang ngesah Nusara Batu lalu nanti kita akan musili lagi kita bertanya lagi Leslie anak pilih Mambang bernombor 0108191049 tahu kan gak sajian Jessica anak pilih Mambang bak nombor 0164794311 nandu baru isi pesan pemati ti adi kirum lensi anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang ke pagi tau nyari pesan medakin dia seduai ianya Rumi Anak Megat, Rumi Anak Megat udah nadaya kemari hari 3 25 hari bulan 8 lalu niang Rumi Anak Megat, niang Rumi Anak Megat tu deka dintau bala mayu baru mah jurnalis unci Sungai Perangan Panjai kena malam pergi lah malam rima 7 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang ke Satu Memorial Hill Bukit Prabun pagi hari 6 tu lah 8 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawal ngau Nusara Batu tak bertanya ngegalin saya anak Philip Mambang bernombor 0108191049 tau kenggai sajian Jessica anak Philip Mambang bernombor 0164796311 jadi nyana akan mengenai tegak pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu. Pesan ia ke 11 ngelatai ke pesan pemati ke dikirum manyi anak abiyang lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Sungai Rama beliwang mabai pemga bala ke dia beraba nap pejagu sagu kesindu entangur bala ke dia ba bulan kelayat alunyang ketimbuang bajuang arus iban lumut sebuyau sungai kebelayan ke dia pesenangnya kedumpai segak kepayang ngau kebelayan ke dia di kuciang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggalah abi yang anak amba isi pesan madah ke abi yang anak amba. Abi yang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4, 6, hari bulan 8 laluan yang abi yang anak amba tu dekat di sungai ba Sungai Rama Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi bedau ditetap ke ditu kita keka nemu sila lagi berkawal ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tahu ke ngagai uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0139968828 tahu ke ngagai lugiat bernombor 0112507
2591. Nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu. Tang sebenarnya tu pesan ya kemudian mati baru amat diterima kami. Pesan tinuju bala kediawa Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Segan, Seni Buang, Sungai Durian, Sungai Awap, Kota Sentosa Salim, bala kediawa Setapang Uyak, Pasai Siwang, Nang Tadak, Nang Gunggun, Kenawit, Sungai Puih, Pakan, Julau, Tabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah, Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Naman, Sungai Iran, Suang Kapit, Ngopi Muka Kabelayan, Kediau Dia, Kucing, Bintulu Miri, Ngopi Muka Iya, Kenalah Dia, Rintai, Keditu, Tik Ngelala Niang, Joseph Suti, Tau ke Ex Pengajar Suti, Anak Bujio. Jadi pesan tu tadi madah ke penguat ngetas uliat ke niang Joseph Suti tak ke ex pengajar Suti anak bujing deka diatur kena 8 hari bulan 8 tu lah inya pengawak nguan uliat lalu pagi hari Siti pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 uliat deka di ketas kapan belayan ya ke hadi pesan pengatai ngulu pengawak tu ngagai lot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Kan mesti lagi tak bertanya ngagai nombor 012-372-5895. Nandu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim peninga kita medah ke pengawak ngetas ulit ke Nia Joseph Suti tau ke ex pengajar Suti Ana Bujiang deka diatur kalai kena malam 8 hari 8 hari 6 tu lah inya pengawak nguan uliat lalu uliat deka dia ketas pagi hari Minggu 9 hari 8 jam 6 setengah pagi kemas pengawak ketas uliat deka ditangkan ngau pengawak muai antabalu bala kerepesan jam tak data yang ngulu pengawak tu ya ke deka diatur ba lot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 012-372-5895.

0: anak lelaki hari taik itu kebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, berita pagi hari 3, 6 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. KKM mengangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Menua Ulu di Sabah Gau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar Jerman ke-21. Pengawak ngadu ke baru antara Sita Dun Sarawak. Dia tu berenggat dibantai ngagai Benzia Mayu. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami labur ke isi berita. Opis Menteri Pengerai KKM ngena cara bukai. Kena ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Menua Ulu di Sabah Gau Sarawak. Pihak megak berarti ke pemar geografi ngak utai ke diguna bak tiap kandang nur. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tiap klinik pengerai di menua pesisir. Betapi ngau penanggul ia kehendak sebaka. Tok Nyengkawa mari sukut logistik, penyampau pesakit ke bertambah, ngau bersedia napik penusah ampuh bah. Nengah program jelajah pengerai Borneo, upis Menteri nemu sekedak klinik berguna ke perengka perubat ngau staf dipatut ditambah. Ngau mesai kepalan ngau mindah ngagai nur ke engkeman lagi. Ubah gayari tinggunjung ke penusah Bahnyadi berguna ke sekedar fasiliti pengerai diangkat manah kena jaga peringkat perubahan. Kelimpah hari pengawak ngangkat ke pemanah fizikal. KKM seruran nentu ke stok ubat bak klinik dan hospital bak Kanang Menua Ulu seruran cukup dalam tempoh habis nadai 3 bulan. Pengawak ngemansang ke pelajar tipe pelasar ke teknologi dan innovation di Sarawak majak ditegap ke. Tok Nyengkawa menengah pengawak ngangkat ke pemanah library sekolah ngau ngagak sudut sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM bak sekolah SMK Asyakirin di Bintulu. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin mandang inisiatifnya mandang ke komitmen perintah menua tidak nyedia ke ekosistem belajar ke mana lagi serta setipak ngau guna pelajar Jerman ke-21. Teks jakuk yang ada baca sapit Menteri Dato' Dr. Anwar Rapai bak pengerami berjadi library sekolah ngau sudut STEM SMK Asyakirin di Bintulu. Yang harap ke fasilitinya oleh ngirik budaya maca, nambah ke pengeriduk bak STEM serta ngada ke nebiak tik kreatif, inovatif serta bersemekih bak renggat global. Proses ngagak baru garis antara sita di Sarawak Nyengkawam perambu nambah ke 17 sita baru kaunsel negeri. Dia tu dah masuk barenggat endur dibantai ngagai Bensia Mayuah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke agi bisnis kedak prosedur tipatut ditemu. Sebedau sitak barunya oleh dikenak bak pengawak berpilih negeri Sarawak tidak datai. Pengawak berjalai ke sitak barunya berpanggai bertimpuh proses keudah ditetap, nyengkawam pengawak dibantai ngagai Bensia Mayuah. Berarti kebantah ngau dikemenar nitih ke undang-undang. Yang harap ke semua prosesnya oleh tembuk dalam tempoh tinggi menar ke 17 sitak barunya diperbuat ke bab PRN tidikat datai. Yang madah kenambah ke penyampau sitak dun berguna amat. Kena negap ke pengari rakyat di Sarawak tinggi buan kanang menua ti cukup besai. Yang maksud kerja kutu bak awam media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Suitex 26 di Kuching. Berbangganya Suitex 26 tekan diatur kena 28 ngarai 30 hari bulan 8 tu dibiri. Edisi keduanya ngayan ke komitmen perintah menua tidakkan negap ke dagang temuai Islam nyadi city segment keulih nyungka ekonomi serta ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai Islam di rantau Borneo. Dato' Sri Abdul Karim madah ke ekspo ke diatur gerempung agensi umrah ngau haji Sarawaknya digulu agensi umrah ke bisik lisin, company dagang temuai Islam, institusi kewangan serta pemekuh industri berbaruh Siti Prabung. Yang harap ke Suitex 26 ke diaturnya oleh ngangkat ke pemerhati Bensia Mayuah ngambil ngigat servis dari agensi murah kebisah serta bisik lisin. Kita dah tahu menemani ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di serata Sarawak tumu hari timpuh 5 tahun.
Pengawaknya dipejalai dengan program Eco Green Planet ngena saup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STV, Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang. Lebih negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai timruan di benua tu. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bat taman negara Kuala Rejang. Yang madah ke tajak target asal dah dicapai dulu lagi harinya. Tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru kena gerembai kempas pengawak ngintu rampak menua. Yang madah munyinya bab program nanam kayu Eco Green Planet 2026 ke diatur bab Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Ngenang perkara kesama, Dato' Dennis madah ke sebagi hari hasil nyual tiket Rainforest World Music Festival ngau Borneo Jazz Festival. Udah diberi kena berjalan ke program mulai ke pemanah rampak menua. Pengawak tu diperjalan ke dengan inisiatif Eco Green Planet ke diatur STB. Caranya ngayan ke komitmen sidanya, ia ketika tentu ke pemansang sektor dagang temuai merik penguntung ngagai rampak menua ngau komuniti di benua tu. Sebagai hari hasil nyual tiket festivalnya megak, udah dikenak meli tampang pun kayu. Ia akan ditanam bak sekedap palan strategik di Serata Sarawak ngenak saup Sarawak Forestry Corporation. Ia madah ke pengawaknya setipak ngau juluati ke dekat kedagang temuai kemeruan. Ukai seminak kena nambah ke penyampau bala temuai. Tang dikenak tentu ke hasil pengeraja asal oleh dijaga serta ditan ungkup rebak dudiari ilah. Merti ke sejarah ngau semangat taluk ke menua patut majak di kemeran baraban bangsa. Kelebih lagi rebak baru kena negap ke identiti bangsa serta ke tanda terima kasih ngagai pengawak tidi pejalai ke bala tuai ke dulu subak. Kaban Kaunsel Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus madah merti ke sejarah penumbuh menua berguna amat. Kena tentu ke rebak ke diatuk belemati ke reti merdeka serta ngetan ke pemayak ke diasai nyentuk ke sarito. Sejarah hukai seminak dikenang ajak tang megak nyadi kelalau lebih nerus ke pemansang menua. Ia nyemetak madah ke menua tu nyadi sebuah menua kediwan pupu bangsa. Patut majak ngetan ke penyerakup ngau cara berbahasa ke lambang menua. Budaya ngau perkara ti ngasuh rakyat seruran bergempung. Ia madah munyinya, lebuh berjadi program Akap Brew Pagi. Kibarkan jalur gemilang di Serian. Upis pengerai bagi benua Miri sudah nerima bantu perengkap perubatik bergal lebih RM435,000 dari Perintah Amerika Syarikat. Bantu kedeberi dengan program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid itu dekat dikenal berjalan ke servis lutur terbaik. Perengkanya yang kawam mesin ultrasound keulih terbaik kian kitu. Ventilator ngau back trauma. Bantunya kena negap ke agit pengulih raban lutur terbaik. Ia akan nyedia ke servis pengerai ngau bantu ngenyit ngagai rakyat bak kandang menua ulu. Kelebih lagi di Ulu Baram. Bantunya megak sebagai hari kerjasama kemanusiaan hari baru program tu. Kena ngangkat ke akses ngagai servis pengerai bak kandang dur kemar di lawak. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. KKM ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai bak kandang menua ulu di Sabah ngau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar jeman ke-21. Pengawak ngadu ke baru antara Sita Dun Sarawak. Dia tu berenggat di bantai gagai bensia mayu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar bisi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkos RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelimpari Sekula, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan nerus ke pemansang bak menop sisir dipulai ke penguntung semua rupa bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke rakyat berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Nite ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
8: Lagu-lagu bangsa kita, Dini Bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM.
9: Segulai, jalan.